0: قتل، يا فتحة لم يا فتحة.
1: قتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله.
0: Ya cukup.
2: Taib, untuk kesempatan berikutnya kita berikan kepada para hadirin yang ada di studio.
0: Ya, terakhir, Hafiz. Baca perlahan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.
0: diulangi لووا
3: لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.
0: طيب لا بأس.
2: Baik, akhwat al-islam azan ya Allah wa iyyakum. Kita cukupkan sesi interaktif pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, mungkin ada ikhtitam dan nasihat dari al-ustadz. Kami persilakan. Falyatafadhal masykuro.
0: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, mungkin mengingatkan saja ya, mengingatkan atau sedikit arahan. Secara khusus mungkin yang mengikuti program kita di sini bahwa salah satu di antara pembelajaran inti di agenda kita ini, di kajian kita setiap Kamis ini, adalah dari sisi prakteknya. Ya, dari sisi prakteknya. Yaitu di sesi kedua, praktek tilawahnya yang ada di sesi kedua. Ya. Nah, ini sebetulnya pembelajaran intinya di sini, ya. Kalau teori atau materi ini cukup sering mungkin didengar, cukup sering didapat, ya. Tapi pembelajaran inti dari pembahasan tahsin ataupun tajwid ataupun semisalnya adalah di prakteknya, ya. Maka di antara hal yang kita betul-betul tekankan untuk sangat diperhatikan adalah di sesi keduanya sebetulnya, ya. Di sesi keduanya itu yang paling inti, pembelajaran paling intinya di situ, ya. Jadi misalnya bagi siapa saja yang ingin menyetorkan bacaan kepada kita di sini, maka perhatikan terlebih dahulu apa yang disampaikan dulu di sesi kedua itu, ya, betul-betul diperhatikan. Kalau perlu ada catatan secara khusus, ya, ini juga yang sering kita tekankan, ya, bahkan majelis tilawah, ya, majelis tilawah atau majelis tahsin sekalipun, meskipun tidak disampaikan di situ secara materi ataupun teori, ya, kalau bisa bawa catatan. Ya, ini akan sangat-sangat bermanfaat, ya. Ini juga yang saya alami, yang saya coba lakukan juga di beberapa majelis, ya. Sampai dengan sekarang bahkan, ya, saya cukup sering bawa catatan ketika bertilawah dalam surat tertentu, dalam kondisi tertentu, misalnya kita bingung ataupun tidak bisa, ya, bagaimana cara mengucapkan yang benar, atau mungkin bahkan tanpa diketahui, tanpa disadari itu yang kita lakukan selama ini adalah salah. Nah, maka di situ ada catatan. Ya, oh, ternyata ro itu kalau bertasydid, ya, kasroh dia tetap tipis, ya, tidak boleh tebal. Nah, ini sebagian mungkin ada yang tidak tahu, oh, ini tebal. Atau tadi misalnya seperti pertanyaan yang diajukan, ya, kalau waw sukun ketemu waw berikutnya, maka ini idgham apa mith lain, bukan idgham bi gunnah, sehingga tidak digunnahkan, ya. Nah, jadi semacam itu, ya. Ini jadi catatan yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, ya, sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, ya. Nah, maka ini hal yang kita betul-betul perhatikan. Jadi inti pembelajaran yang kita lakukan di setiap hari Kamis ini adalah dari sisi prakteknya, ya. Di situ juga mungkin saya tidak menjelaskan betul-betul secara detail, ya, tapi di situ juga, ya, barangkali ada hal yang mungkin bisa diambil untuk pembelajaran sehingga bisa meningkatkan kualitas bacaan kita. Kalau betul-betul diperhatikan, ya, kalau betul-betul diperhatikan, itu adalah hasil daripada materi yang disampaikan, hasil daripada materi yang mungkin juga sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, ya. Kita mungkin sering berada di majelis Quran yang membahas tentang ilmu tajwid, kaidah cara membaca Al-Quran yang baik dan seterusnya, ya. Nah, maka inti daripada pembelajaran tersebut adalah ketika kita praktek, ya. Maka betul-betullah diperhatikan ketika sesi praktek tersebut. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, difahami dengan baik. Dan yang paling penting mungkin adalah perlu kita berupaya, bertekad untuk memaksimalkan, mempraktekkan, ya, secara maksimal materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran yang sudah diketahui. Demikian, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777 95 14 767 atas nama TS.

walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu. Terus, wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat. Jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat, melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan? September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan. Bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya. Bukan. Tapi karena agama. Ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat.

0: Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa, akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat. Nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi. Itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus, konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Mulut mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan tiga kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih, dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ya qotul iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW. Yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara tudung teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian Setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk, apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya, banyak orang, ya, suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang Masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu komat itu disuwe temen ki ora komat-komat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala salat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustadz, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel teman. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Ya ustaz menungsa biasa. Akeh. Dosa. Dan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dige. Suwe temen. Cak-cok-cak-cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai komat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya, kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini. Baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wongso apa? Bisa apa kisi mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane. Kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Ibulan barian bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Qur'an. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa khatam Qur'an. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Qur'an. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh, jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur, kan gak tahu kita siapa orang, tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu, karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan, ini fotonya, nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, Ikhwan jangan marahi istri, bersyukur, tidak dipermalukan, enggak, karena enggak disebut nama. Yang kedua, bermain game itu buruk, lagha, dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khasyun, teruslahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, perlu waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek, setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit ya. Nah pertama, siapa yang lagu termasuk salah satunya main game, dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan, qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia, dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzihum fi sholatihim khusyun. Terus walladzihum anillahu mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul muslimin alladzinahum an sholatihim sahur. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahur. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailun lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di-delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi enggak punya wewenang maka mahadai, sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla, kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir, ay yuwafiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu-satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin.

nafas. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah SAW,

0: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزع من شيء إلا شانا. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah, dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi di hari Kamis 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 September 2026. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami dapat bertemu kembali dalam siaran langsung kajian Islam Ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala. Adapun tema yang akan Ustadz sampaikan di pagi hari ini adalah tentang pembahasan hadis ahad dalam masalah akidah. Dan alhamdulillah Ustadz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam Ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
3: Partisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. حاضرين جماعة مسجد الأقصى Masjid Al-Aqsa di Palestina, di Bekasi. Yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, juga radio lain yang ikut gabung, pemirsa dan para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa membahas kitab Asyaratus Sa'ah, Tanda-Tanda Kiamat. Tema yang kita akan bahas sekarang adalah hadis ahad menjadi hujjah termasuk dalam perkara-perkara akidah. Kenapa ini dibahas pada materi kiamat? Sebab nanti ketika kita menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat banyak didasarkan kepada hadis-hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Dilihat dari jumlah perawi hadis. Hadis ini ada dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Kalau hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak di setiap generasi perawi hadis. Saking banyaknya mustahil mereka sepakat dusta. Umpamanya Nabi berbicara di hadapan puluhan sahabat. Masing-masing sahabat menyampaikan di hadapan atau ke puluhan murid lagi. Masing-masing murid menyampaikan hadis itu di hadapan puluhan murid lagi terus sampai ke mudawin hadis. Mudawin itu yang mencatatkan hadis itu dalam kitabnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lain. Jadi di setiap generasi rawi yang meriwayatkan hadis itu banyak, ada puluhan. Itu disebut mutawatir. Kalau mutawatir pasti sahih. Terus mutawatir ada dua lagi, ada dua jenis. Mutawatir lafzi, lafadznya itu sama semua, puluhan hadis oleh puluhan perawi lafadznya sama, itu disebut mutawatir lafzi. Contoh, Nabi SAW menyatakan mengkadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat di dalam neraka. Hadis ini disepakati mutawatir lafzi. Lafadznya yang kayak gitu mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang ke banyak orang terus. Itu contoh mutawatir lafzi. Kedua, mutawatir maknawi. Maksudnya hanya maknanya yang sama, lafadznya berbeda-beda. Seperti hadis tentang alam kubur. Lebih dari 45 hadis berbicara tentang alam kubur tapi lafadznya beda-beda. Semuanya sahih. Nah, hadis tentang alam kubur mutawatir tapi maknawi. Maknanya yang sama, sama-sama berbicara tentang alam kubur, kadang tentang azab kubur, kadang tentang nikmat kubur, kadang tentang fitnah kubur, kadang tentang jenis-jenis azab kubur. Banyak, pokoknya semua berbicara tentang alam kubur tapi lafadznya beda-beda, maknanya sama. Itu mutawatir maknawi. Hadis tentang Dajjal itu mutawatir maknawi. Kalau mutawatir pasti sahih, tak ada mutawatir yang hasan, apalagi dhaif, apalagi palsu. Oh ini mah walaupun mutawatir palsu, gak ada. Kalau mutawatir pasti sahih. Inilah jenis hadis pertama dilihat dari banyaknya rawi, yaitu hadis yang mutawatir. Kedua, hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang jumlah perawinya tidak banyak. Mungkin satu orang di setiap generasinya, atau dua orang, atau tiga orang atau lebih, tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Kalau hadis ahad itu diriwayatkan hanya oleh seorang perawi di setiap tobaqotnya, di setiap generasi perawi, disebut hadis gharib, pernah dengar hadis ini gharib. Artinya hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Nabi berbicara ke seorang sahabat. Seorang sahabat ini menyampaikan ke seorang muridnya. Muridnya ini menyampaikan ke seorang muridnya lagi. Terus begitu. Masing-masing generasi hanya satu perawinya. Disebut hadis gharib. Kalau perawinya dua orang di setiap generasi disebut hadis aziz. Aziz itu hadis ahad yang diriwayatkan oleh dua orang perawi di setiap generasi perawi. Kalau diriwayatkannya oleh tiga orang atau lebih disebut hadis masyhur. Pernah dengar hadis masyhur? Hadis ini masyhur. Maksudnya masyhur kan secara bahasa terkenal gitu ya, orang ini masyhur, populer gitu. Hadis masyhur itu hadis ahad yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih perawi di setiap generasi perawi. Jadi hadis ahad ada tiga jenis. Hadis ajiz, hadis gharib, hadis ajiz, hadis masyhur. Sudah. Kalau hadis mutawatir pasti sahih. Kalau hadis ahad, baik yang ajiz, yang gharib, ataupun yang masyhur, bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa palsu. Kita sekarang fokus hadis ahad. Hadis ahad selama dia sahih, wajib diterima. Termasuk masalah-masalah akidah, termasuk perkara-perkara gaib. Kenapa ini ditekankan? Karena ini sudah menjadi kesepakatan para ulama ahlus sunnah. Lalu di tengah perjalanan kehidupan kaum muslimin muncul orang-orang aqlaniyun dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan ahli kalam, apalagi para filsuf masuk Islam, masuk ke ranah hadis tuh. Mereka menggunakan akalnya, baru ada pembicaraan masalah akidah tidak bisa didalili oleh hadis ahad. Harus ayat Al-Qur'an atau hadis yang mutawatir. Muncul orang-orang yang seperti itu disebut dalam sejarah perkembangan ilmu hadis. Seperti kalau mutaakhir Syekh Muhammad Abduh yang pernah menjadi rektor Al-Azhar di Kairo Mesir, termasuk Mahmud Syaltut, termasuk Mahmud Tohan, termasuk Ahmad Ash-Silbi, Abdul Karim Uthman, itu kalangan aqlaniyun yang menolak hadis ahad dalam perkara-perkara akidah. Berkata muallif, wa hadzal qawlu mardudun, fa innal haditha idza thabatat sihhatuhu bi riwayati thiqat wa wasala ilaina bi tariqin sahihin fa innahu yajibul imanu bihi wa tasdiquhu sawa'un kana khabaran mutawatiran aw ahadan fa innahu yujibul ilmal yaqini wa hadha huwa madhhab ulama as-salafin as-salih intilaqan min amrillahi ta'ala lil mu'minin. Perkataan kalangan aqlaniyun itu tertolak. Karena hadis bila sudah yakin kesahihannya melalui riwayat yang thiqat, hadis sahih itu ada tiga kriterianya. Pertama, sanadnya ittisal. Ittisal itu nyambung, gak ada putus-putusnya. Kedua, rawi-rawinya thiqat dan dobit. Kadang-kadang thiqat dan dobit itu dipisahkan, kadang-kadang disatukan, karena sama-sama tentang rawi. Kalau thiqat terpercaya dari aspek karakternya, dia jujur, gak pernah berdusta, bukan orang fasik, bukan ahli bid'ah, bukan orang yang melanggar aturan, dia terpercaya. Ketakwaannya, agamanya. Kalau dhabit itu kekuatan hafalannya. Hafalannya itu kuat, tidak pelupa, tidak salah-salah, tidak keliru, itu dhabit. Dan yang ketiganya adalah tidak syadz. Isinya, matannya. Isi hadisnya tidak bertolak belakang dengan ayat atau dengan hadis lain yang lebih sahih. Jadi kalau hadis itu terpenuhi tiga syarat itu sahih itu. Makanya kalau hadis itu sahih enggak perlu dijelaskan kenapa sahih. Sebab sudah jelas kriterianya. Tapi kalau hadis itu dhaif wajib dijelaskan kenapa dhaif. Apakah dhaif dari segi sanadnya? Sanad teh mata rantai para perawi. Karena tidak nyambung, terputus. Terputusnya itu di mana? Di awal, di tengah, di akhir, atau di pinggir-pinggir. Itu beda-beda istilahnya. Kalau putusnya di awal, di kalangan sahabat atau tabiin ada yang tidak disebut, rawinya disebut hadis mursal. Kalau di akhir, di dekat-dekat para perawi disebut hadis mu'allaq. Kalau di tengah-tengah putusnya ada rawi yang tidak disebut, namanya hadis mu'dhal. Kalau di pinggir-pinggir yang terputus, yang ada rawi yang tidak disebut namanya, namanya hadis munqati'. Empat istilah: mursal, mu'allaq, mu'dhal, munqati. Itu hadis, istilah untuk hadis yang sanadnya terputus. Dan itu termasuk dhaif. Atau kedhaifan itu karena rawi, ada rawi yang majhul, majhul itu tidak dikenal. Atau ada rawi yang sayyul hifadz, yang hafalannya buruk. Atau ada rawi yang mudallis, tukang merekayasa hadis dan seterusnya, itu dhaif juga. Jadi kalau dhaif harus diterangkan kenapa dhaif. Tapi kalau sahih enggak perlu diterangkan. Oh, kalau sahih berarti memenuhi tiga kriteria kesahihan hadis tadi. Gitu tuh. Nah, hadis ahad bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa juga palsu. Selama hadis ahad itu sahih, sampai kepada kita dengan jalan yang sahih, wajib diimani, wajib percaya, baik hadis itu mutawatir atau hadis ahad. Dan inilah madhab ulama-ulama as-salafus soleh, bertitik tolak dari perintah Allah kepada orang-orang mukmin dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Allah menyatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan. Kalau urusan itu ditetapkan oleh Allah melalui Quran, kalau oleh Rasul melalui hadisnya yang sahih. Kalau Allah dan Rasul-Nya menetapkan satu urusan, mereka memilih perkara lain dari urusan mereka. Ayat tidak dipakai, hadis disingkirkan, lalu pakai otaknya. Otaknya didahulukan, sama dengan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Dan itu haram, tidak boleh. Dalam surah Al-Hujurat, ayat yang pertama, Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Mendahului Allah dan Rasul-Nya itu mendahulukan otaknya daripada Quran dan hadis. Nah, di ayat keduanya tuh risikonya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi dalam berbicara. Seperti kalian meninggikan suara kalian di atas suara orang lain, nanti gugur amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Makna meninggikan suara kalian di atas suara nabi artinya lebih mendahulukan pendapat kalian daripada hadis nabi. Antah batu amalukum wa antum latasun, nanti gugur loh amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Jadi otaknya dipakai hakim untuk menilai sahih tidaknya suatu hadis. Ada enggak orang umpah hadis sahih riwayat Imam Muslim nih? Idza waqa'a dzubaba fi syirabi ahadikum falyughammisu. Kalau ada lalat jatuh ke minumanmu tuh, celupkan lalat itu lalu buang, minum airnya. Nah, di sini sahih riwayat Imam Muslim. Ada orang, ini cendekiawan Muslim level dunia loh, nggak perlu saya sebut. Kalau disebut orang-orang pada tahu. Udah mati nih orang. Dia bilang, saya lebih percaya kepada penjelasan dokter kafir daripada hadis ini. Karena lalat kan mengandung, membawa banyak kuman gitu ya. Minuman banyak, ngapain? Dibuang aja gitu. Yang baru lagi kan. Bukan urusan mubazir, bukan urusan minumannya, tapi kepercayaan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih mendahulukan otaknya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gugur tuh amal-amalnya tuh. Jadi ketetapan Allah melalui Quran, ketetapan Nabi melalui hadis, termasuk hadis ahad selama itu sahih. Kalau orang mukmin mukminat, kalau Allah dan Rasul menetapkan suatu urusan, enggak boleh mendahulukan otaknya, ro'yunya, atau penjelasan orang biasa. Seperti tadi, ada orang kafir, dokter, ahli kesehatan menyatakan lalat itu membawa kuman, kalau ke minuman, udah minum. Itu lebih dipercaya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi menyatakan karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di sayap lain ada obatnya. Itu orang kafir ketika menelaah hadis ini dan lalat sampai menyatakan Muhammad pasti sudah punya mikroskop tuh. Sebab ketika dilihat sayapnya itu benar, satu mengandung penyakit, satu mengandung obatnya. Muhammad pasti sudah punya mikroskop zaman itu. Padahal kan belum ada tuh. Gimana orang bisa tahu ada penyakit tanpa mikroskop? Kan bakteri-bakteri super kecil ya, mungkin jutaan kali lipat diperbesar baru ketahuan gitu. Di zaman itu tidak ada. Sampai curiga, jangan-jangan dia punya mikroskop. Bener. Itu yang disebut dengan al-i'jazul ilmi. Al-i'jazul ilmu itu adalah hasil riset modern, hasil eksperimen, hasil penelitian yang kesimpulan akhir atau hasil penelitian itu sesuai dengan nas Quran dan hadis yang sahih. Bagaimana lalat satu ngandung penyakit, satu ngandung obat, saat itu tidak diketahui, enggak ada alatnya. Sekarang diadakan penelitian, betul. Dan seterusnya, ya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau jelaskan ini dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, qad sya'a fasyian amalu sahabati wa tabi'in bi khabaril wahid min ghairi nakirin faqtadal ittifaqu minhum ala al-qabul. Sungguh telah menyebar secara luas amalan para sahabat dan tabi'in melalui hadis ahad tanpa ada yang mengingkari satupun. Lalu ditetapkanlah ada kesepakatan dari kalangan umat ini untuk menerima hadis ahad. Berkata Imam Ibnu Abdul Izzi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kata beliau, khabarul wahid idza talaqathu al-ummah bil qabul amalan bihi wa tasdiqan lahu yufidul ilma al-yaqini inda jamaahiril ummah wa huwa ahadu qismail mutawattir wa lam yakun baina salafil ummah fi dhalika nazaa'. Khabar ahad apabila diterima oleh umat, diamalkan, dipercaya, berarti memberi faedah ilmu yang yakin menurut jumhur umat. Dan tidak ada di kalangan generasi salaf perselisihan tentang masalah ini. Semua ulama-ulama as-salafus saleh menerima khabar ahad. Seperti yang sudah saya jelaskan, penolakan kepada khabar ahad muncul abad pertengahan setelah munculnya kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah. Baru muncul tuh. Sebelum itu ada, semuanya nerima. Sa'ala rajulun al-imam syafi'i an mas'alatin. Ada seorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang satu masalah. Faqala Imam Syafi'i berkata, qadha fiha Rasul sallallahu kada wa kada. Dalam masalah itu Nabi menetapkan begini, begini, begini dalam hadisnya. Disampaikan hadis ahad. Orang ini berkata, ma taqulu anta, bagaimana pendapatmu sendiri? Kalau Nabi dalam hadis ini berkata tentang masalah itu begini, begini, begini, pendapatmu sendiri bagaimana? Marahlah Imam Syafi'i. Lalu berkata, subhanallah, atarani fi bi'atin, atarani ala wasati zinar, aqulu laka qadha Rasul SAW wa anta taqul ma taqulu anta. Subhanallah, apa kamu melihat aku berada dalam gereja? Apa kamu melihat di pinggangku ada zunar? Zunar itu sabuk yang biasa dipakai oleh pendeta. Jadi kamu menyangka saya ini pendeta apa? Di gereja apa? Pakai pakaian khusus pendeta apa? Aku berkata kepadamu, Nabi dalam hadisnya menyatakan begini, lalu engkau bertanya pendapatmu sendiri gimana? Lalu dia menyatakan, alal ra'si wallahi alal ra'si wal ain, demi Allah, sabda Nabi berada di ubun-ubunku, di suhun dina embun-embunan, gitulah bahasa Sunda mah. Artinya di junjung tinggi itu yang dipakai. Masa ada hadis Nabi berkata begini tentang satu masalah, lalu saya berpendapat yang lain, yang berbeda dengan hadis Nabi? Mustahil, gak mungkin. Ya. Masih kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Kata beliau, mata ruwaitu an Rasulillahi salasam hadithan sahihan, falam akhud bihi fa'ushidukum anna akri kadzahab. Ketika aku meriwayatkan satu hadis yang sahih dari Nabi SAW, lalu aku tidak ambil itu hadis, saksikan oleh kalian akalku sudah hilang. Jadi kalau aku tidak menerima hadis, itu akalku sudah hilang, jangan ikuti aku. Inilah perkataan Imam Syafi'i. Ketika mengomentari perkataan Imam Syafi'i, berkata mu'alif, falam yufarriq baina khabaril wahid wa khabaril mutawatir, walam yufarriq baina makana ikhbaran bi aqidatin wa makana ikhbaran bi amri amalin, wa innamal madaru kulluhu ala sihatil hadith. Imam Syafi'i tidak membedakan hadis yang beliau terima itu hadis ahad atau hadis mutawatir. Tidak membedakan apakah ini berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan amalan. Titik fokusnya hanya satu, selama hadis ini sahih, wajib diterima. Itu Imam Syafi'i. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, muridnya itu, Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Kata beliau, kullu ma ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin jayyidin aqrarna bihi. Wa idza lam nuqirra bima ja'a bihi ar-rasul wa dafa'nahu wa radadnahu radadna ala Allahi amrahu. Qala Allahu azza wa jalla, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Imam Ahmad, semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sanad yang bagus, sanadnya sahih, kami yakini kebenarannya, kami terima. Bila kami tidak mengakui perkataan dari Nabi, kami tolak padahal sahih, berarti kami menolak

diberikan oleh Rasul kepadamu, diterangkan oleh Rasul kepadamu, maka ambil. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawanya, kata beliau, as-sunnah idza thabatat fa innal muslimina kullahum muttafiquna ala wujubi ittiba'ihi. Sunnah, bila sunnah itu sahih, kaum muslimin semuanya sepakat tentang wajibnya diikuti sunnah yang sahihah tersebut. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq, kata beliau, ketika membantah orang-orang yang menolak hadis ahad, kata beliau, wa min hadza ikhbaru sahaba ba'dihim ba'dha fa innahum kanu yujzimuna bima haddatsa bi ahaduhum an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul ahadu minhum liman haddatsahu anir rasul khabaruka khabar wahid la yufid al ilma hatta yatawattara. Kata Imam Ibn Qayyim, di antara hujjah hadis ahad adalah berita para sahabat, mereka memastikan salah seorang sahabat menyampaikan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terus ditolak. Oh, kamu hanya sendirian dalam menyampaikan ini, saya enggak terima. Enggak ada yang begitu. Selama yang menyampaikan itu dipercaya walaupun sendirian, diterima. Dan itu yang disebut dengan khabar ahad. Masih kata Imam Ibnu Qayyim, wa kana ahaduhum idza rawa li ghairihi haditsan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sifat talaqahu bil qabul wa taqadat tilka sifah bihi ala al qati wal yaqin kama i'taqada ru'yatur rabb wa taqlimahu wa nida'ahu yaumal qiyamah li ibadihi bi sautil ladzi yasma'uhu al ba'id kama yasma'u al qarib wa nuzuluhu ila sama'id dunya kullal lailah wa dhahakuhu wa farhuhu wa imsaku samawati ala isba'in min asabil yad wa isbatul qadami lahu man sami'a hadhil ahadith mimman haddatha biha an rasulillah sallam au an sahibin i'taqada thubuta muqtadaha bimujarradi sima'iha minal addis sadiq walam yartab fiha. Salah seorang sahabat kalau menyampaikan hadis dari Rasul kepada sahabat lain tentang sifat Allah, langsung diterima oleh sahabat lainnya, meyakini sifat ini dengan yakin dan pasti, seperti meyakini Allah nanti akan terlihat di akhirat. Itu hadisnya ahad. Meyakini di akhirat Allah berbicara kepada semua hambanya. Hadisnya ahad. Pada hari kiamat Allah berbicara kepada semua makhluk. Suaranya terdengar baik oleh yang dekat ataupun oleh orang yang jauh dengan pendengaran yang sama. Kalau kita, saya umpamanya berbicara di sini, terdengar oleh jamaah yang dekat lebih jelas, lebih keras. Tapi oleh jamaah yang jauh, samar-samar. Orang yang di luar mungkin gak kedengaran, kan gitu. Tapi kalau Allah berbicara, suaranya terdengar baik oleh yang dekat, oleh yang jauh. Jauhnya pasti bingit. Karena manusia mungkin jumlahnya triliunannya. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tambah jin lagi. Jin mungkin aja jumlahnya lebih banyak dari manusia mungkin. Triliunan.
Pasti kalau baris jauh.

0: begitu ya. Allah berbicara, suaranya terdengar sama yang jauh ataupun yang dekat. Gimana caranya? Jangan pusing-pusing mikir, itu urusan Allah. Jangankan Allah atau manusia aja bisa begitu. Bapak-bapak ada yang pernah ke bandara naik pesawat? Kalau operator mengumumkan satu pengumuman, itu terdengar dengan suara yang sama kemanapun, dimanapun di daerah bandara itu ya. Kita lagi di WC, di ruang tunggu, di restoran, di executive lounge, di gate, dimanapun, itu kedengaran sama kan? Tidak ada yang beda ya. Yang bicaranya entah di mana, operator yang ngomongnya entah di mana, kita nggak tahu, entah di ruangan mana. Tapi begitu ada pengumuman penumpang, pesawat dengan kode penerbangan anu, tujuan anu, dipersilakan untuk duduk di ruang tunggu yang kami sediakan, di gate anu, gitu kan? Itu terdengar dimanapun kita berada, dengan pendengaran yang sama, dengan suara yang sama, jelas sama. Orang aja bisa begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Hadis Allah berbicara terdengar oleh yang jauh atau yang dekat, itu hadisnya ahad. Itu padahal masalah akhirat, masalah gaib, masalah akidah. Juga Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Juga Allah tertawa, Allah bahagia atau gembira. Itu semua hadis ahad. Allah tertawa tentang dua orang ini saling bunuh tapi dua-duanya ke surga. Ditanya bagaimana orang saling bunuh dua-duanya ke surga. Satu muslim, satu kafir berperang. Lalu yang muslim terbunuh mati syahid ke surga. Lalu setelah itu orang kafir ini tobat masuk Islam lalu berperang mati ke surga dua-duanya. Allah tertawa. Allah sangat senang, sangat gembira, sangat bahagia. Lebih gembira dibanding salah seorang di antara kalian kehilangan perbekalannya di tengah padang pasir lalu kembali. Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba ketika hamba itu bertobat. Kan gitu? Itu hadisnya ahad. Padahal berbicara tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi semua itu hadis ahad diterima oleh para sahabat dan oleh para ulama as-salafus saleh. Padahal bukan mutawatir dan itu berbicara tentang khabar ahad. Berdasarkan hal itulah maka kita melihat realita bukti nyata para sahabat dan para ulama as-salafus soleh menerima hadis ahad walaupun menyangkut perkara akidah selama hadis ahad itu didasarkan kepada hadis yang sahih. Adapun yang menjadi dalil dari Quran dan Sunnah tentang diterimanya hadis ahad. Pertama, firman Allah dalam surah At-Taubah 122. Allah menyatakan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Kalau semuanya kalau ada perang jangan semua pergi ke medan perang. Kenapa? Tidak ada satu orang dari setiap kelompok untuk memperdalam agama. Untuk memberi peringatan kepada kaumnya setelah pulang dari medan perang. Agar mereka memperoleh peringatan. Karena tak mustahil setelah perang menang gitu. Ada ujub, ada ria, ada sum'ah, ada takabur mungkin. Mungkin. Nah yang kayak gitu perlu dinasihati. Ketika perang orang sibuk Nggak sempat baca Quran, nggak sempat sholat, nggak sempat ini itu yang memupuk keimanannya kan gitu kan. Kehidupan selama perang keras. Tak mustahil lupa diri. Pas pulang mungkin saja ada ujub, ada riya, ada takabur. Nah orang yang memperdalam agama yang nggak ikut perang itu memberi peringatan. Memberi nasihat, memberikan tausiah. Apa hubungan ayat ini dengan hadis diterimanya hadis ahad? Berkata muallif, fahadihil ayah tahusul mu'minina ala tafaqquhi fid din wa ta'ifatu tutlaqu ala al-wahid fama fauqa. Ayat ini menyuruh kaum mukminin untuk memperdalam agama walau satu orang. Karena lafaz ta'ifah ayat ini kan menyatakan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kenapa tidak ada satu orang, satu ta'ifah? Ta'ifah itu satu orang dari setiap kelompok untuk memperdalam agama. Itu kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang, dua ta'ifah mukmin saling berperang, damaikan. Maka kata Imam Bukhari yang dimaksud dua ta'ifah dua orang. Satu kelompok ini, satu kelompok itu. Ta'ifah itu satu orang sudah disebut dengan sebutan ta'ifah. Jadi ta'ifah satu orang. Kenapa tidak ada satu orang saja yang mendalami agama? Terus memberi peringatan kepada mujahid setelah medan pulang dari medan perang. Kata Imam Al-Bukhari, فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُؤْخَذْ بِمَا يُخْبَرُ بِهِ مِنْ أُمُرِ الدِّنِيَ كَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى anna khabaruhu hujjatun wa tafaqquh fid din yashmul aqaid wal ahkam bal inna tafaqquh fil aqidah ahammu min tafaqquh fil ahkam. Bila seorang laki-laki yang mendalami agama maka penjelasannya wajib diterima seperti ayat ini. Ini menjadi dalil bahwa penjelasan agama dari seorang saja ini menjadi hujjah. Memperdalam agama ini mencakup akidah dan juga hukum. Bahkan perkara akidah lebih penting daripada perkara hukum. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwa khabar ahad, penjelasan tentang agama termasuk hadis yang diterima hanya dari seorang saja itu wajib untuk diterima. Ini yang pertama. Kedua, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, kalau datang seorang fasik kepada kalian membawa sebuah berita, seorang fasik, selidiki dulu, fatabayyanu, selidiki benar tidaknya berita itu. Kalau ternyata benar, terima. Walaupun hanya dari seorang. Berarti dia tidak fasik kalau beritanya benar. Tapi kalau beritanya salah setelah diselidiki, oh salah beritanya. Maka kalian akan menyesal karena telah bertindak berdasarkan berita yang keliru, yang salah. Ayat ini menjelaskan kalau berita orang itu benar, ambil dan percayai walaupun dari seorang. Ini dalil yang kedua. Dalil ketiga. Masih dari Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 59, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, farudduhu ilallahi war rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taati Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan itu kepada Allah dan kepada Rasul. Mengembalikan kepada Allah artinya kepada siapa? Kepada Quran. Mengembalikan kepada Rasul artinya kepada hadis. Apa hubungan ayat ini dengan diterimanya hadis ahad? Kalau kita tidak akan menemukan apa hubungannya hadis ini, ayat ini dengan hadis ahad, karena tumpulnya daya analisa kita. Tapi para ulama beda lagi. Berkata Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, wa ajma'al muslimun anna radda ila rasul huwa ruju ilaihi fi hayati wa ruju ila sunnatihi ba'da mamati wa tafaqu ala anna fardha hadzal radd lam yasqut bi mautihi fa in kana mutawatir akhbarihi wa ahadaha wa in kana mutawatir akhbarihi wa ahadaha la tufidu ilman wa la yaqinan lam yakun li radd ilaihi wajhun. Kata Imam Ibnu Qayyim, para ulama kaum muslimin ijma, ijma itu sepakat, bahwa mengembalikan kepada Rasul di saat beliau masih hidup, langsung bertanya kepada Rasul. Dan setelah kematiannya, kembalikan kepada sunnah atau hadis beliau. Dan para ulama sepakat kewajiban mengembalikan kepada Rasul ini tidak gugur hanya karena beliau sudah wafat. Walaupun nabinya sudah wafat, mengembalikan masalah kepada Rasul ini tidak gugur. Tapi kembali kepada hadis, baik yang mutawatir ataupun yang ahadnya. Ini menunjukkan semua hadis dari nabi mutawatir atau ahad wajib dijadikan pegangan untuk mengembalikan setiap masalah yang diperselisihkan. Dan ayat ini menjadi dalil wajibnya diterima hadis ahad, baik masalah hukum ataupun masalah akidah. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya. Kita ingin membahas puluhan ayat tentang hal itu, cuma panjang teuing. Waktu yang kita miliki terbatas. Ya, kita harus selesai sebelum asar. Jam 10 juga sebelum asar ya. Sekarang dari hadis, hujah atau dalil dari hadis yang menyatakan bahwa hadis ahad itu wajib diterima selama sahih. Pertama, Nabi SAW mengutus sahabat ke penguasa di beberapa negara. Satu negara, satu sahabat. Lalu sahabat yang diutus ini sendirian mengajarkan Islam, akidah, tauhid, keimanan, termasuk masalah hukum ibadah dan seterusnya. Tahu siapa yang diutus ke Yaman? Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kamu akan mendatangi satu kaum ahli kitab. Jadikan dakwah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah dan aku rasulullah. Ini tauhid. Dan Mu'adz sendirian menyampaikan perkataan Nabi sendirian. Berarti khobar atau hadis yang beliau sampaikan hadis ahad. Andai hadis ahad tidak diterima dalam perkara akidah, niscaya keimanan akidah tauhid penduduk Yaman tidak sah. Karena hanya diterima dari seorang, yaitu Mu'adz bin Jabal semata-mata. Ke Najran diutus Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Dua juga menjelaskan akidah tauhid lebih dulu tentang dua kalimat syahadat. Masuk Islamlah penduduk Najran. Meyakini apa yang dijelaskan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah ini. Sendirian. Kalau hadis ahad gak diterima dalam perkara akidah, niscaya keimanan penduduk Najran ini juga tidak sah kalau begitu ya. Ini bukti pertama hadis ahad wajib diterima termasuk masalah akidah. Kedua, sebuah hadis riwayat Imam Bukhari diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar. Dia berkata, "Bainan nas bi Quba fi salati subh." Idja'ahum atin faqal inna rasul sallam qad unzila ilaihi laila qur'anun wa qad umira ayastaqbila ka'bah fastaqbiluha wa kanat wujuhum ila syam fastadaru ila al-ka'bah. Saat itu manusia sedang ada di Quba menunaikan salat subuh. Quba ini masih di Madinah, kira-kira 5 kilogram dari 5 kilometer. Saya ngomong apa tadi? Gram? Oh, salah. 5 kilometer dari Masjid Nabawi. Ada yang pernah ke Quba? Sekarang mah ada jalur khusus jalan kaki atau disebut Quba Night. Malam-malam ke sana bisa jalan kaki, bisa pakai mobil golf gitu, mobil listrik. Odong-odong lah bahasa kita namanya. Di sana juga ada odong-odong. Itu bisa jalan kaki. Bisa juga pakai mobil itu, bayar 10 dolar, 10 real. Nah, orang saat itu sholat subuh di Quba. Tiba-tiba ada orang yang datang. Lalu berteriak kepada orang yang sedang sholat subuh itu. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi malam telah menerima wahyu. Dan beliau diperintahkan untuk sholat menghadap Ka'bah. Maka menghadaplah kalian ke Ka'bah. Sebelum menghadap ke Ka'bah, kaum muslimin sholatnya menghadap ke Syam, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Syam itu, negeri Syam itu sekarang terpecah menjadi 4 negara. Dulu disebut negeri Syam. Lebanon, Yordania, Suriah dan Palestina. 4 ini dulu satu negeri, negeri Syam. Sekarang 4 ya, harus pakai paspor sekarang kalau keluar. Cuma kayaknya enggak harus pakai visa ya. Paspor harus. Dulu menghadap ke Syam, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Begitu turun ayat yang mengharuskan kaum muslimin berkiblat ke mana? Ke Ka'bah. Maka berbalik. Ada orang lagi sholat subuh menghadap ke Palestina, ke Aqsa, datang orang. Nabi diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, menghadaplah kalian ke Ka'bah. Maka mereka itu berbalik menghadap ke arah Ka'bah. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang menyampaikan hanya seorang. Berarti hadisnya hadis ahad. Seandainya hadis ahad tidak diterima, ini saya para sahabat yang sedang sholat subuh banyak kan, cuek, seorang ya teman, jangan didengar, gitu kan. Tapi walaupun seorang ini benar, langsung muter. Ini menjadi dalil hadis ahad wajib diterima. Ketiga, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, kana rajulun minal ansar idza ghaba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtuhu ataituhu bima yakunu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza ghibtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahida atani bima yakunu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ada seorang laki-laki bangsa Ansor. Ansor ini orang Mekah atau orang Taif? Orang Madinah. Tidak bisa ditipu ibu-ibu. Ansor itu orang Madinah. Apabila dia gaib, tidak hadir di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku menghadirinya, maka aku mendatanginya dan menjelaskan apa yang aku dengar, aku lihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan kepada dia. Sebaliknya, kalau aku gaib, tidak hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia hadir, maka dia mendatangi aku untuk memberitahukan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Akhirnya saling memberi informasi. Umar ke sahabatnya begitu, sahabatnya juga ke Umar demikian pula. Berarti hadisnya hadis ahad, hanya oleh seorang diterima. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan itu bukan hanya Umar, sahabat lain juga begitu. Berkata mu'alif, fahadha waqi'u sahabah. Yurina annal wahid minhum kana yaktafi bi khabaril wahid fi umuri dini sawa'un kana minha itiqadiyan au amalian. Inilah realita kehidupan para sahabat. Memperlihatkan kepada kita, seorang sahabat cukup menerima kabar tentang agama dari Rasul SAW melalui seorang lagi, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah amal biasa. Ini menunjukkan bahwa hadis ahad oleh para sesama sahabat diterima. Kalau sahabat menerima hadis ahad, masa kita enggak terima ya? Dalil keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang bikin kita bahagia, happy, sumringah, tersenyum, ketawa ketiwi sendiri gitu, tapi tidak gila. Orang bisa enggak sendirian tiba-tiba tersenyum? Bisa, kenapa tuh? Dia sedang membayangkan sesuatu yang buat dia happy, yang buat dia gembira ya. Mungkin saja membayangkan kebahagiaan yang akan dia terima dari Allah di akhirat. Mungkin di dunia baru ketemu seorang dapat senyum, aduh keingat-ingat senyum sendiri. Ada yang begitu? Ngaku, ada ya. Saya sering senyum sendiri mendengar hadis ini. Senang, bahagia, happy gitu ya. Jauh lebih senang, lebih bahagia dibanding menerima chattingan dari akhwat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nadzarallahu imro'an samina minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu farubba muballigh aw amin sami'." Nadarallahu imro'an, Allah pasti akan mensumringahkan wajah seseorang, mencerahkan wajah seseorang. Cerahnya wajah itu tanda apa? Hatinya bahagia ya. Kalau kita melihat orang bahagia atau sedih, lihat ekspresi wajahnya. Kalau manyun terus, dia sedang sedih. Mungkin bokek, kanker, dikejar-kejar pinjol, atau sakit gigi mungkin saja. Tapi kalau lagi wah sumringah, lagi bahagia tuh dia. Nadarallah, Allah akan mencerahkan wajah seorang. Cerah itu artinya apa? Bahagia. Wujuhui, dalam Al-Quran dikatakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau melihat wajah mereka itu nadratan, sumringah, na'im, karena menerima banyak nikmat kebahagiaan surga dari Allah Azza wa Jalla. Nadratan na'im, wajahnya cerah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat ada wajah-wajah yang cerah, yang sumringah, karena mereka bisa melihat wajah Allah. Jadi sumringahnya wajah itu ekspresi kebahagiaan. Nadarallahu imro'an, Allah akan mencerahkan wajah seorang, artinya Allah akan bahagiakan dia. Seseorang yang gimana? Sami'a minna hadithan, dia mendengar hadis dariku, fahafidhahu, lalu dia hafalkan. Hafidhah, menghafalkan, tidak hanya menghafal diingatkan, tapi memelihara dalam amalan. Dihafalkan, diamalkan, diaplikasikan, hatta yubaldighahu ghairah, lalu dia sampaikan ke orang lain. Farubba muballagin awa min sami, betapa banyaknya orang yang disampaikan hadis dia lebih faham daripada orang yang mendengar hadis itu secara langsung. Ini berita gembira bagi kita. Orang yang akan dibahagiakan itu siapa? Orang yang belajar hadis, mendengar hadis Nabi, terus dihafalkan, diaplikasikan, disampaikan kepada orang lain, dijamin bahagia itu orang. Makanya jamaah, perbanyak hadir dalam kajian-kajian. Kalau kajian kita ya, pasti ada Quran dan hadis yang dibahas. Dan ketika hadis yang dibahas, dipastikan dijelaskan perawinya siapa, sahih atau tidak. Saya tadi mengumpakan hadis, disampaikan perawinya, iya, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyatakan begini, kan gitu ya. Dipastikan kajian kita mah gak ada khurafat, gak ada dongeng, tidak ada lawakan gitu. Kalau toh jamaah tertawa bukan karena kita melawak, bukan. Karena memang ada hal yang lucu wehnya, tapi tidak bermaksud untuk melawak. Hanya spontan, lucu gening cakakak seri gitu. Tidak dalam rangka melawak, apalagi melawaknya dibumbui dengan kisah-kisah bohong, fiktif, khurafat. Di kita gak akan ada khurafat-khurafatan. Allah akan mencerahkan wajah seorang yang mendengar hadis dariku, dia hafalkan, dia aplikasikan, dia ajarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Berkata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala ketika menerangkan hadis ini, wa qad rawahu al-Imam Ahmad bi isnadain sahihain. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan dua sanad yang dua-duanya sahih. Lalu disebutkan kesahihan. Tadi kita sudah jelaskan, sahih itu tidak perlu diterangkan alasannya, karena kalau sahih disepakati kan, sahih itu gini, gini, gini, sudah. Kecuali kalau hadis itu dhaif, wajib diterangkan alasan kedhaifan. Tidak bisa orang menyatakan hadis itu dhaif. Alasan dhaifnya, ah dhaif ya, kata saya dhaif, dhaif. Iya alasannya apa? Ah gitu, enggak bisa diterima ya. Tapi kalau hadis ini sahih, lalu ada orang yang nanya, alasan sahihnya apa? Itu orang bego itu. Itu orang bodoh tentang ilmu hadis. Kalau hadis itu sahih pasti memenuhi kriteria yang tadi disebutkan, ya. Sepakat. Hanya jelas kriterianya. Kalau alasan dhaifnya hadis macam-macam, dari aspek sanadkah, dari aspek rawikah, dari aspek matankah, itu beda istilah, beda sebab begitu ya, harus diterangkan. Maka ada kaidah la jarha illa mubayyan. Tidak boleh menjarah. Menjarah itu menyatakan kedhaifan seorang rawi atau satu hadis kecuali dengan penjelasan. Apa alasan dhaifnya? Apa alasan tidak diterimanya? Apa alasan ditolaknya? Harus gemblang, gamblang. Tidak boleh hanya asal nuduh tanpa penjelasan, tanpa bukti. Jadi hadis bahwa Allah akan mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku lalu disampaikan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan dua sanad yang sanadnya dua-duanya sahih. Apa kaitan hadis ini dengan diterimanya hadis ahad? Berkata mu'alif, wa hadza aidan la yaqtasiru ala ahaditsil a'mal duna ghairiha bal huwa 'amun mutanawwilun li ahaditsil a'mal wal ahkam wal i'tiqadiyah falau lam yakunil imanu bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam min aqaid bi akhbaril ahad wajiban lamma kana li hadzal amri minan nabi sallallahu alaihi wasallam bitablighi hadithi mutlaqan ma'nan. Hadis ini pun tidak terbatas kepada hadis hukum, tapi juga umum mencakup perkara-perkara hukum dan akidah. Seandainya tidak bisa diimani hadis-hadis ahad dari Nabi SAW, niscaya Nabi tidak akan mengiming-imingi dibahagiakannya orang tersebut dalam hadis ini. Jadi Nabi menyatakan Allah akan membahagiakan orang yang mendengar hadis dan menyampaikannya. Ini umum hadis ahad, baik masalah akidah ataupun masalah hukum, selama hadis itu sahih. Sanadnya juga matannya ya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjadi dalil hadis ahad selama sahih wajib diterima. Kenapa ini kita tekankan? Sebab nanti ketika kita berbicara tentang tanda-tanda kiamat, semua tanda kiamat itu gaib, perkara gaib, karena belum terjadi. Tapi pasti akan terjadi. Hadis ini, hadisnya ahad, tapi sahih. Gak akan ada keraguan lagi, pasti diterima walaupun ahad selama sanadnya sahih ya. Inilah hadirin sekalian penjelasan tentang bahwa hadis ahad bisa dan harus dijadikan hujah termasuk dalam perkara-perkara akidah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, nanti kita akan lanjut tentang masalah gaib lainnya yang akan kita bahas sebulan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada peribahasa ladies first ya. Jadi kita mulai pertanyaan dari ikhwan dulu. Kalau ada pertanyaan dari ikhwan, bapak-bapak boleh ngacung, boleh pakai tulisan. Kalau yang ngacung nanti dikasih mic. Ada yang mau ngacung, bapak-bapak kasih mic.
1: Mic. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Semoga Allah rahmati antum keluarga dan seluruh jemaah.
0: Amin.
1: Saya izin bertanya, jadi ada sedikit diskusi lah dengan Ikhwan juga gitu ya, terkait hadis gitu, perkara hadis. Beliau bilang hadis do'if sekalipun sebenarnya bisa diamalkan.

0: tapi tidak perlu didakwahkan ke halayak, cukup diamalkan sendiri, apakah itu benar gitu Ustaz, sahihannya?
1: Hadis dhaif boleh diamalkan tapi secara pribadi jangan diajarkan gitu. Baik, barakallahu fiik. Benarkah hadis dhaif boleh diamalkan? Bisa benar, bisa tidak. Tergantung apa? Pertama, ada ungkapan hadis dhaif boleh diamalkan dalam perkara fadhailul a'mal. Pernah dengar? Ya, itu benar. Cuma orang salah paham. Yang dimaksud hadis dhaif boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal, maksudnya hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan sebuah amalan yang sudah disyariatkan. Amalan itu disyariatkan mungkin oleh Quran atau hadis yang sahih. Seperti apa contohnya tahajud? Tahajud diperintahkan oleh Quran. Iya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Semua ahli surga dalam Quran pasti salah satu sifatnya itu tahajud. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Alladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyaman. Lang ibadatur rahman. Pokoknya tahajud itu tidak bisa dipisahkan dari orang soleh. Quran ada, hadis banyak. Lalu muncul hadis dhaif yang menerangkan keutamaan tahajud. Tahajud siapa yang tahu gini. Tapi dhaif. Boleh gak kita amalkan? Boleh. Kenapa? Karena tidak melahirkan amalan baru. Dengan hadis dhaif itu dia

boleh diamalkan dalam fadhailul amal, maksudnya hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan amal yang sudah disyariatkan. Adapun ada hadis dhaif bukan menjelaskan keutamaan sebuah amalan tapi menjadi dalil pokok lahirnya sebuah amalan. Tapi dhaif, lalu kita amalkan, lalu lahir amalan baru yang tidak disyariatkan, maka ini tidak boleh. Bukan itu yang dimaksud hadis dhaif boleh diamalkan dalam fadhailul amal. Contoh, apa yang saya contohkan ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Sholat, pernah dengar sholat tasbih? Nabi SAW mengajarkan sholat tasbih. Jadi memperbanyak tasbih sekian kali ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, ketika berdiri dan seterusnya, 4 rakaat. Kalau Nabi menyatakan siapa yang bisa melakukannya tiap hari lakukan. Siapa yang bisa melakukannya tiap pekan lakukan. Siapa yang melakukannya tiap bulan lakukan atau minimal setahun sekali atau seumur hidup sekali. Ternyata sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah termasuk Syekh Al-Utsaimin, hadis ini dhaif jiddan dan bahkan cenderung palsu. Kalau hadis ini dhaif lalu kita amalkan. Dan tak ada ayat atau hadis lain yang menyuruh melakukan sholat tasbih. Lalu kita amalkan, lahirlah amalan baru yang tadi tidak disyariatkan. Ini bid'ah, tidak boleh. Ini contoh kekeliruan orang mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul amal, tapi aplikasinya mengamalkan hadis dhaif untuk melahirkan amalan baru. Ini enggak boleh. Karena amalan tersebut tidak dilakukan oleh Nabi, para sahabat, ataupun ulama-ulama sebelumnya. Adapun Nabi menyampaikan hadis tadi, ternyata setelah diselidiki, hadisnya dhaif bingit. Ya. Ini contohnya, maka tidak boleh, walaupun untuk pribadi. Tapi sekali lagi tentang sholat tasbih ikhtilaf. Ada yang mensahihkannya? Tidak ada. Cuma yang menghasankannya ada. Di antara yang menghasankan adalah Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis sholat tasbih. Termasuk Syekh Ridwan Jami' Ridwan dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, susunan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, itu dicantumkan hadis tentang sholat tasbih. Lalu hadis ini ditahqiq oleh Syekh Ridwan Jami' Ridwan. Beliau menyatakan hadis ini hasan. Orang yang menghasankan hadis ini, mengamalkan hadis ini karena tidak dhaif. Akhirnya mereka berpendapat sholat tasbih sunnah minimal seumur hidup sekali. Wallahu a'lam bisawab, selain Syekh Al-Albani, Syekh Ridwan Jami' Ridwan, saya tidak tahu lagi siapa yang menghasankan hadis ini. Tapi kalau Syekh Al-Utsaimin menyatakan hadis ini la aslalahu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan hadis ini la aslalahu, tidak ada asal dan seterusnya, sehingga beliau-beliau berpendapat bahwa sholat tasbih itu bid'ah. Karena hadisnya dhaif jiddan cenderung palsu, maka melakukannya berarti mengamalkan amalan baru. Jadi intinya kalau hadis dhaif itu bercerita tentang keutamaan sebuah amal yang disyariatkan, seperti umpamanya tahajud, saum sunnah, atau kurban. Quran disyariatkan oleh apa? Quran dan hadis. Fasholli li rabbika wanhar. Lalu ada hadis dhaif. Lalu orang termotivasi oleh hadis dhaif ini bahwa setiap bulu dari kambing yang disembelih akan menjadi pahala kebaikan baginya. Padahal satu kambing ada 1000 bulu.
Oh, lebih mungkin miliaran bulunya gitu. Tapi hadis ini palsu. Kepalsuan dijelaskan di atas Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Tapi ada orang yang termotivasi dengannya, saya mau kurban. Lahir amalan baru tidak? Tidak, karena menyembelih kurban itu yang disyariatkan. Tapi banyak hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan kurban. Gak masalah, gak apa-apa, karena tidak melahirkan amalan bid'ah gitu ya. Gak apa-apa dia termotivasi oleh hadis yang dhaif tadi, sehingga tidak mengamalkan amalan baru ya. Adapun kalau hadis dhaif itu berisi tentang anjuran melakukan amalan yang tak disyariatkan, tidak boleh untuk diamalkan, baik untuk diri sendiri ataupun apalagi mengajak orang lain. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada yang mau langsung bicara? Kita ada mak-mak, tah kalau ada ambil mic-nya tuh. Kita bacakan dulu surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin wa iyyak. Ingin bertanya, ada titipan pertanyaan. Saya agak malas nih, yang nitipnya belum tentu dengar. Nanti orang yang ketitipan menyampaikan khawatir ada tambahan. Ada bias ya enggak? Suruh ngaji ke sini gitu. Tapi bisi balik mama ya, bisi pundung, bisi ngambek, saya bacakan juga. Mama dilawan. Ras terkuat di muka bumi. Bisakah sekarang ini kita membatalkan maaf yang kita berikan di masa lalu kepada orang yang mendolimi kita, karena ternyata dia masih tetap jahat dan mendolimi. Oh, curhat ini. Ada kesalahpahaman dari emak yang nanya ini atau yang nitip ini tentang makna maaf. Kalau orang memperlakukan kita secara zalim, ada tiga opsi yang diperintahkan oleh Quran. Orang jahat ke kita, opsi pertama adalah membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Allah menyatakan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadaw 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum." Siapa orang yang berbuat jahat kepada kamu, balas dengan kejahatan yang sama dengan kejahatan yang dia lakukan kepada kamu. Boleh membalas? Boleh. Tapi kadarnya harus sama. Dia bilang monyet ke kita, kita bilang kamu yang monyet. Jangan lebih, kamu King Kong. King Kong lebih gede dari monyet. Dia bilang kadal ke kamu, kita bilang kamu buaya. Lebih, gak boleh. Kadal lagi atau lebih kecil, kamu cicak. Jadi boleh membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Tidak dosa. Kalau lebih dosa. Kedua, opsi kedua, memaafkan. Allah perintahkan, khudzil afwa, jadilah kamu pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Memaafkan itu diperintahkan. Dan ini ciri orang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa adalah wal kadzimina al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsin. Orang bertakwa orang yang memaafkan, orang yang mampu menahan emosi, yang memaafkan kesalahan manusia dan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam salah satu hadis Nabi menyatakan, ma zadal abdu bi afwihi illa izzan. Tidaklah bertambah
seorang hamba dengan maaf yang diberikannya kecuali bertambah mulia. Orang yang memberi maaf lebih dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi keagungan memberi maaf itu luar biasa. Apa yang dimaksud dengan memberi maaf? Nah, ini yang banyak disalahpahami. Karena ada orang yang bilang, Ustaz, saya bersalah ke orang lain, saya sudah minta maaf. Dia bilang, ya sudah saya maafkan, tapi tetap manyun gitu. Atau, Ustaz, ada teman saya zalim ke saya. Terus, dia minta maaf, sudah saya bilang maafkan, tapi hati tetap dongkol, boleh enggak? Ada yang begitu kan? Ya, memberi maaf artinya adamul mu'akhadati, tidak memberi hukuman atau balasan padahal mampu. Dia jahat, kita bisa membalas kejahatan yang setimpal, tapi kita tidak membalas, biarkan, itu memaafkan. Walaupun hati gondok, dongkol. Ada yang begitu? Ada. Jadi yang dimaksud memaafkanlah tidak memberi balasan atas kejahatan orang walaupun kita mampu. Tapi lebih memilih, enggak, biarkan. Tapi hati dongkol. Itu memaafkan. Itu opsi kedua. Memberi maaf artinya tidak memberi balasan padahal mampu. Opsi ketiga ini yang terbaik. Membalas keburukan orang dengan kebaikan. Allah menyatakan, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Balas kejahatan orang dengan kebaikan. Maka orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba berubah menjadi kawan yang sangat akrab. Orang jahat ke kita, kamu monyet, kamu kadal, kamu buaya, dan seterusnya. Kita langsung rogoh saku, kita nyeblak bareng, yuk, saya traktir gitu. Dia memaki kita, kita balas dengan traktir seblak. Saya gak suka seblak, pingin bakso, hayulah. Akhirnya sumringah dia. Akhirnya dia minta maaf, afwan, saya tadi kebablasan. Akhirnya berubah menjadi sahabat. Jadi kata Allah, kalau orang jahat dibalas dengan kebaikan, berubah. Asalnya musuh menjadi teman yang sangat dekat. Apakah semua orang bisa begitu? Enggak, berat ya enggak. Pinginnya kalau orang jahat kita balas dua kali lipat ya enggak. Orang lain umpamanya ngegampar, kita balas, kita tonjok, kita sikut, kita tendang, kita angkat, cuk, di take down, terus di smack down, cekek. Kan inginnya begitu. Kayak UFC aja. Jadi kalau membalas keburukan dengan kebaikan berat, Allah menyatakan, wa mayulaqoha illa alladhina sabaru wa mayulaqoha illa dhu haddin azim. Hal ini enggak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang sabar. Hal itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Jadi poin terbaik ketika orang jahat kepada kita yaitu dibalas dengan kebaikan. Itu yang terbaik. Nah, pertanyaan dulu ada orang zalim ke kita, kita sudah maafkan. Zalim lagi. Akhirnya permohonan pemberian maaf yang dulu kita batalkan. Ini saya masih bingung bentuknya gimana. Kalau dulu dia jahat ke kita, kita maafkan, artinya kita tidak membalas kejahatan, dibiarkan aja walaupun hati dongkol. Kemarin jahat lagi ke kita. Yang dimaksud menggagalkan maaf dulu itu apakah? Dulu kita balas aja. Kan enggak bisa diulang ya. Dulu sudah dimaafkan, sudah. Arti dimaafkan apa tadi?
tidak dibalas dengan kejahatan yang sama. Yang sudah berlalu biar berlalu. Nah, yang kejahatan sekarang, tadi kan karena dia ternyata masih tetap jahat dan zalim, kita sikapi kezaliman dan kejahatan dia sekarang. Mau dimaafkan lagi atau tidak? Atau mau dibalas? Atau, nah kalau ya ini kalau, apakah hukum memberi maaf itu wajib, sunnah, atau haram? Memberi maaf hukumnya sunnah, tapi ada tapinya. Wajib diqayyid dengan maslahat. Faman ufiya wa aslaha. Siapa yang memaafkan dan maslahat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, setiap maaf dikaitkan dengan maslahat. Kalau memberi maaf maslahat, maafkan. Tapi kalau memberi maaf madharat, tidak maslahat, enggak boleh dimaafkan. Karena maslahat wajib, memberi maaf sunnah. Kalau yang sunnah dilakukan akibatnya yang wajib terabaikan, enggak boleh dilaksanakan yang sunnah ini. Memberi maaf tidak boleh diberikan kalau madharat. Contoh, ada orang bersalah, umpamanya nyenggol mobil kita. Dia, duh maaf, saya ganti ya, saya tadi main HP, maaf saya lalai. Udah maafkan, gak apa-apa, ini mas sedikit lah, cuma paling 50 juta lah. Saya ada kok. Gak apa-apa dimaafkan karena maslahat, dia nanti pada masa berikutnya hati-hati. Tapi

0: kapok. Ganti dulu kerusakan kita, proses secara hukum cabut SIM-nya atau pidanakan sehari dua hari supaya dia kapok. Itu maslahat. Kalau tidak, ya udah ini namanya juga musibah, bebas. Oh, dia begitu lagi. Saya sudah 10 kali nabrak, dimaafkan terus. Enggak gerubah-rubah dia. Jadi kalau orang tersebut berbuat jahat kepada kita, kita maafkan, maka tidak boleh. Dia akan berbuat jahat lagi kepada kita atau kepada banyak orang. Lihat, saya mau dolim gini, gitu, ke si ini, ke situ. Gak ada yang balas, gak ada yang berani. Akhirnya dia tambah sombong, tambah arogan. Jangan dimaafkan, tuntut secara hukum untuk memberi efek jera. Minimalnya selama dia dihukum, dia gak bisa berbuat jahat. Mungkin keluar jahat lagi, mungkin. Tapi minimal selama dia ditahan, dia tidak bisa berbuat jahat lagi. Nah ini yang menjadi patokan, ya dilihat. Apakah orang yang bersalah itu bila dimaafkan maslahat atau tidak? Kalau maslahat, maafkan. Kalau madarat, begitu dimaafkan tambah arogan, tambah jahat ke banyak orang, gak boleh dimaafkan. Tuntut dia secara hukum agar jera lalu berhenti dari kejahatannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kalau ada pertanyaan bulan depan, karena sekarang ini sudah habis waktunya. Insyaallah mudah-mudahan Allah azza wa jalla masih memberi umur kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian ini di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian di pagi menjelang siang hari ini. Dan ikhwati iman azanillahu ayyakum, kami aturkan terima kasih atas kebersamaan dari para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Kita doakan Ustaz semoga selalu dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kami informasikan kepada para pendengar dan pemirsa yang saat ini menyimak siaran kami bahwa insya Allah pada hari Sabtu dari pukul 8 sampai dengan pukul 11.30 akan hadir daurah bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala dalam tema racun ateis. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa masih terbuka lebar pendaftaran untuk ikhwan bagi yang ingin mengikuti daurah tersebut di hari Sabtu tanggal 19 September 2026 atau bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Daurah tersebut dilaksanakan di Masjid Pusdai Kota Bandung dan terbuka untuk umum tentunya. Kajian pertama daurah akidah dalam tema racun ateis yang akan disampaikan oleh pemateri Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Dan khusus daurah ini insyaallah akan ada dua sesi dari pukul 8 sampai dengan pukul 19 sampai dengan pukul 9.30 untuk sesi pertama. Dan sesi kedua dari pukul 10.15 sampai dengan pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Khusus untuk daurah ini, para jamaah wajib melakukan pendaftaran atau registrasi terlebih dahulu. Silakan bisa melalui website di yts.web.id. Sekali lagi, pendaftarannya di yts.web.id. Masih terbuka lebar pendaftaran untuk ikhwan terutama, ya. Kalau untuk akhwat sudah penuh, tapi mudah-mudahan bisa dicoba saja. Dan untuk ikhwan masih terbuka atau masih banyak kuota yang bisa diisi untuk pendaftaran untuk mengikuti daurah bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Dan kami juga menyampaikan bahwa pada hari yang sama di tanggal 19 September 2026 atau bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah untuk kajian keduanya masih bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja MA hafizahullah. kajian tafsir surat Ar-Ra'd.

0: Ar-Ra'du, pertemuan kedua pada Sabtu siang pukul 13.00 sampai dengan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Bumi yang Menakjubkan. Terbuka untuk umum tanpa perlu pendaftaran. Sekali lagi, untuk kajian kedua ini bersama Ustaz Dr. Piranda Andirja Hafizahullah itu tidak perlu mendaftar di website, tapi silakan langsung datang saja, baik itu ikhwan ataupun akhwat. Dan untuk kajian ketiga adalah Tablik Akbar bersama Ustaz Abu Haidar Asundawi Hafizahullah Ta'ala, dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Adapun tema Tablik Akbar bersama Ustaz Abu Haidar Asundawi Hafizahullah adalah Tinggalkan Jejak Sebelum Beranjak. Dan ini juga terbuka untuk umum tanpa melalui atau tanpa perlu pendaftaran terlebih dahulu. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa untuk daurah dari pukul 8 sampai dengan pukul 11.35 itu diperlukan pendaftaran terbatas, dan silakan bisa mendaftar di yts.web.id dan masih terbuka atau masih banyak kuota, dan terutama untuk ikhwan masih banyak kuota yang bisa diisi. Silakan bisa mendaftarkan untuk daurah di pukul 8 sampai dengan pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang bermanfaat untuk antum semua untuk menghadiri rangkaian daurah dan kajian rutin tafsir juga Tablik Akbar bersama Dr. Piranda Andirja Hafizahullah dan juga Ustaz Abu Haidar Asundawi Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana azani Allah wa iyakum, kami informasikan untuk sore hari nanti para pendengar dan pemirsa dapat menghadiri langsung kajian bersama Ustaz Abu Haidar Asundawi Hafizahullah di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Kajian pembahasan kitab A'malul Qulub dalam tema Buah dari Kekhusyuan yang insyaallah akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung. Semoga kita bisa menghadiri kajian tersebut dan semoga Allah mudahkan kita memahami faedah-faedah kajian yang Ustaz sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf bersama dengan seluruh kru dari Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dan juga yang bertugas di lokasi kajian bersama Ustaz Abu Haidar Asundawi Hafizahullah. Kami mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non-mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya. Dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW. Tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah. Tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
4: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas ekstar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-'abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-'abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima, ya, diantaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi, di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamilah, Taisa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa ilam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi, dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang membalikkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raaita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa raaita man ittakhadha ilaahu hawaahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai taghut-taghut di antara taghut-taghut yang ada.
5: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yaskhatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua, wa kasratus su'al. Ketiga, wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial. Melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal. Menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita, atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita, seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab diterangkan kepada kalian itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustaz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratus soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, wala yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yawmal qiyamah walaysa fi wajhi muz'atan lahmin. Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisab mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak, enggak ada manfaat, ada madarat. Itu itha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi dia beli. Yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyanyiakan harta, bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal, ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda buah jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
2: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tuznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Tsumma yastaghfirullaha ta'ala," kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan, dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa.

0: bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yarda lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yaskhatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan, kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al. Memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah. Ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, wala yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin. Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan, enggak. Kalau toh meminta menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja, dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini. Agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah, sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisab mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak, enggak ada manfaat, ada madarat. Itu idha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab, dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyanyiakan harta, bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak, dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda buah jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, laulam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb. Sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum. Sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun, dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa.

0: واغفر إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja gitu. Apa jawaban Nabi SAW? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Iya. Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
4: Iya.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
4: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran, tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal atau kita mengalah, mundur mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon.

0: Nggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal ataukah diem membaur menjadi bagian mereka bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya itu yang mengerikan sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat, kita akan menjadi bagian tadi itu pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
1: Terus ide juga, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian ustadz-ustadz juga ada alergi juga menggunakan kata itu.
0: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Enggak tahu sampai kapan. Atau demi maslahat. Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu, adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya cukup.
2: Terlahir Ustaz, terlahir pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik tentang bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
0: Awam ini gimana Ustaz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitab Tauhid, Usulus Salasah, Kasfus Syubhat, Taujiyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam. Bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul. Tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup. Insya Allah mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika, syadu adla ilahi lantas suruh wa tubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya. Sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda. Bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya. Yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 15 Syaban 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 April 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak yang kita ambil dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Banyunegara, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa UV TV, Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor berapa? 32 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' dari karya beliau Bulughul Maram, yaitu hadis yang berbunyi wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi SAW Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinari wad dirhami wal qatifah, celaka, binasa, merugi para budak dinar, budak dirham dan budak busana. Ya, celaka, binasa para budak dinar, budak dirham dan budak busana. Atau kira-kira celakalah budak dunia. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan kaji kelanjutannya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in u'tiya radhi wa illam yu'ta lam yardha. Para budak dunia itu kalau dikasih dia akan ridho, dan kalau tidak dikasih dia akan tidak ridho, alias dia akan protes. Akhrajahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Ujung dari hadis ini menggambarkan tentang karakter budak dunia. Budak dunia itu kalau dikasih banyak dia akan ridho, kalau dikasih sedikit atau tidak dikasih dia akan protes, dia akan marah-marah, dia akan jengkel dan seterusnya. Sikap seperti ini, tidak terima dengan pembagian Allah Azza wa Jalla, adalah salah satu efek buruk ketika seorang tidak mengenal Allah. Orang yang suka protes dengan jatah yang Allah berikan kepada dia, ini karakter buruk merupakan efek negatif dari ketidakpahaman dia tentang Allah. Dari mana kita bisa mengenal Allah? Dari Asma'ul Husna dan juga dari sifat-sifat Allah yang mulia serta dari alam semesta. Di antara Asma'ul Husna yang perlu kita fahami adalah Ar-Razzaq. Apa? Ar-Razzaq. Artinya Maha Pemberi Rizki. Apa artinya Maha Pemberi Rizki? Artinya apa yang kita dapatkan di muka bumi ini, entah itu rizki yang sifatnya kesehatan, entah itu rizki yang sifatnya pasangan hidup, entah itu rizki yang sifatnya duit, entah itu rizki yang sifatnya keimanan, semua rizki ini yang memberi siapa? Allah. Nah, salah satu makna dari Ar-Razzaq adalah Allah subhanahu wa ta'ala membagi rizki terserah dia. Terserah dia. Terserah siapa? Terserah Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membagi antara satu orang dengan orang yang lain tidak mesti sama. Antara rizki yang Allah berikan kepada si A dengan rizki yang Allah berikan kepada si B berbeda. Si A dikasih sama Allah banyak, si B dikasih sama Allah sedikit. Si C sedang-sedang saja. Antara si A dengan si B dengan si C beda. Allah kasih si A banyak, si B sedikit, si C sedang. Bahkan perbedaan itu bukan hanya antara si A dengan si B. Bahkan si A sendiri kadang-kadang dapatnya sedikit, kadang-kadang dapatnya banyak. Jenengan merasakan itu apa enggak? Pada baik? Kawit mian gajiku semene Ustaz. Ya kita jangan cuma ngomongin gaji. Rizki kan enggak cuma gaji. Kadang ada orang datang, tetangga kasih makanan kepada kita. Rizki atau bukan? Rizki. Ya. Kadang-kadang uang kita hilang. Itu kan rizki naik dan turun. Dan itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 12. Surat Asy-Syura ayat 12. Allah berfirman, Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rizki kepada orang yang dia kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rizki untuk orang yang dia kehendaki. Wa yakdir. Dan sebaliknya Allah membuat sempit rizki sebagian orang. Jadi yang mengatur ini luas, ini sempit. Yang mengatur ini banyak, ini sedikit. Siapa? Allah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan seperti itu, apakah Allah adil? Kok diam aja? Apakah Allah adil? Jenengan miskin, tetangga jenengan kaya adil? Jenengan sholat rajin, rizkinya sedidik, tanggane ora sholat, rizkinya akeh, adil? Pokoknya. Bagus. Allah subhanahu wa ta'ala ketika membagi rizki tidak sama antara si A dengan si B. Bahkan si A sendiri kadang besar rizkinya, kadang kecil, kadang banyak, kadang sedikit, kadang lancar, kadang seret. Ini adalah bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan setiap ketetapan Allah pasti ada hikmahnya. Karena di antara asma'ul husnanya Allah Al-Hakim. Apa Al-Hakim? yang maha bijaksana. Setiap apa yang Allah takdirkan, setiap apa yang Allah tetapkan, di balik itu pasti ada hikmahnya. Cuman ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang faham, ada yang tidak. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang paham. Para ulama kita berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menggali apa hikmah di balik tidak samanya rizki manusia. Apa hikmah di balik bertingkat-tingkatnya rizki manusia? Apa hikmah di balik berkelas-kelasnya level kehidupan manusia? Apa hikmahnya? Tadi saya coba cari-cari, terkumpul sekurang-kurangnya ada 4 hikmahnya. Dan saya tidak katakan hikmahnya cuma 4. Makanya tadi saya katakan sekurang-kurangnya. Bisa jadi selain 4 ini akan masih banyak hikmah yang belum bisa kita gali. Yang pertama, hikmah dibalik tidak samanya rizki manusia. Yang pertama, agar kita menyadari bahwa di akhirat kelak manusia juga tidak sama. Tingkatannya. Agar kita menyadari bahwa di akhirat kelak manusia juga tidak sama tingkatannya. Akhirat itu alam gaib. Betul? Yang kita belum lihat. Adapun alam dunia bisa kita lihat saat ini. Allah subhanahu wa ta'ala membuat alam dunia yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita dengarkan. Salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa berpikir tentang alam akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 21. Surat apa? Al-Isra ayat 21. Tadi yang pertama surat apa? Asy-Syura. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Lihat. Perhatikan bagaimana kami membuat manusia itu tidak sama. Tidak sama apanya tadi? Rizkinya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang hidupnya mewah, betul-betul mewah. Ada yang hidupnya mepet, sawah. Sama-sama mewah. Lihatlah bagaimana kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, membuat kehidupan manusia tidak sama ketika di dunia. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Akhirat, di alam sana nanti manusia akan lebih tidak sama lagi keadaannya. Di dunia ada orang yang tinggal di rumah yang mewah, naik kendaraan yang enak, segalanya full ada. Makanan apapun ada, minuman apa. Hari ini makan, besok tidak. Kemana-mana kendaraannya bicycle. Ya. Masih mending bicycle. Ini bicycle. Kemana-mana jalan kaki. Kita saksikan itu. Dengan mata kepala kita. Bahkan mungkin dua orang ini bertetangga. Berdampingan. Bahkan mungkin dua orang ini keluarga, punya hubungan darah.

0: hendaklah kita menyadari bahwa di akhirat nanti jomplang antara manusia itu akan lebih besar. Yang satu levelnya tinggi, setinggi-tingginya. Yang satu levelnya rendah, serendah-rendahnya. Karena yang satu ada di surga, yang satu ada di neraka. Yang di surga dia bisa menikmati seluruh kenikmatan yang ada. Mau makan apa saja ada, mau minum apa saja ada. Tinggal di tempat yang mewah, semewah-mewahnya. Sedangkan yang satunya, jangankan untuk bisa makan, minum satu tetes saja dia tidak bisa. Jangankan merasa nyaman, hari-harinya diisi dengan siksaan, siksaan, siksaan yang tiada taranya. Lihat jomplangnya kondisi manusia di akhirat. Jadi ketika kita ngelihat di dunia ada orang yang beda-beda, nanti di akhirat perbedaan itu akan lebih terlihat dan lebih kentara. Ini hikmah yang pertama. Jadi jangan cuma kita mikirin dunia terus. Makanya salah seorang ulama, seingat saya Imam Al-Hasan Al-Basri, seingat saya, beliau pernah menasihatkan, kalau engkau kalah oleh temanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Apa kata beliau? Kalau engkau kalah dari temanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Maksudnya kepriwe? Tetangga jenengan mobilnya anyar, jenengan kawit mien motor ora ganti-ganti. Ini kalah atau tidak? Kalah dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Tetangga jenengan solatnya bolong-bolong, jenengan solatnya sing rapet. Tetangga jenengan solat lima waktunya di masjid tapi sok telat-telat, jenengan sholat lima waktunya di masjid enggak telat. Teman jenengan ini jarang sedekah, maka jenengan banyak sedekah. Kalahkan dia. Karena kita sadar bahwa perbedaan level manusia di akhirat itu akan jauh lebih kentara dibandingkan perbedaan level manusia di dunia. Dan itu tergantung karunia dari Allah yang pertama, kemudian bagaimana usaha maksimal kita ketika di dunia. Ini hikmah yang keberapa? Yang pertama. Apa tadi? Agar kita menyadari bahwa di akhirat nanti manusia pun akan bertingkat-tingkat. Yang kedua, apa hikmahnya Allah membuat rezeki manusia tidak sama? Yang kedua, melatih syukur dan sabar. Melatih syukur dan sabar. 2S ya, dan 2R. Syukur sama sabar. Dua sejoli, inilah modal kita untuk menghadapi naik turunnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, ajaban li amril mu'min. Mu'min itu ajaib. Mukmin itu ajaib. Saya pernah sampaikan kajian tentang hadis ini dalam sebuah pengajian yang judulnya keajaiban seorang mukmin. Nabi SAW katakan mukmin itu ajaib. Ajaibnya di mana? Ajaibnya kehidupan dia 24 jam bagus terus. Kok bisa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu wa in asabathu ad-dharra'u sabar fakana khairan lahu. Orang yang beriman itu ketika dapat nikmat syukur, dan ini mendulang pahala. Dan ketika dia mendapatkan ujian musibah, dia sabar, ini juga menghasilkan pahala. Senang susah tetap dapat pahala. Itulah ajaibnya seorang mukmin. Ketika rizkinya lagi lancar, syukur. Ketika rizkinya lagi seret, sabar. Ketika dia bersyukur, dia dapat pahala. Ketika dia bersabar, dia juga dapat pahala. Itulah ajaibnya orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, ketika dapat rezeki, dia gunakan untuk maksiat sehingga dapat dosa. Kalau rezekinya lagi seret, dia juga nyolong. Akhirnya dapat dosa pula. Maka orang yang beriman, ajaib terus kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja membuat rezeki manusia tidak sama. Untuk melatih kita syukur atau tidak, sabar atau tidak. Ketika rezekinya lagi banyak, syukur. Kita peduli dengan orang lain. Kita punya tetangga kekurangan. Kita punya saudara kekurangan. Sebaliknya ketika kita sedang mendapatkan kesusahan rezeki, kita juga berusaha untuk menahan diri, tidak iri dengan orang lain. Sabar. Apakah sabar artinya tidak berdoa? Sabar artinya tidak berdoa? Tetap berdoa. Ketika kita dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ujian berupa rizki yang seret, kita bersabar, tetap kita berdoa. Berdoa pun dapat pahala. Sabarnya dapat pahala, doanya juga dapat pahala. Luar biasa. Jenengan biasanya minta rizki supaya lancar ketika lagi seret apa ketika lagi lancar? Jujur. Lagi seret. Ketika lagi lancar, lancar jenengan sempat enggak doa, ya Allah berilah rezeki, ya Allah berilah rezeki. Doa apa ora? Hah? Doa, masyaallah, temenan nggih. Doa tapi sing liyane Ustaz. Kan rezeki wis ana Ustaz. Itulah kita. Makanya kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, suwe ora ndonga, udah lama gak berdoa, ayo dibikin sempit rezekinya sama Allah supaya mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah, sing untung siapa? Awake dhewe, kita yang untung. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika menakdirkan rizki kita kadang-kadang seret, itu salah satu hikmahnya adalah agar kita mau berdoa kepada Allah, menghibah, memohon, merintih, sehingga kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sampaikan entah di pengajian yang mana, saya punya saudara, bismillah, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, ada pesanan sekian. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, ya. Peace. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Iya dek, tapi, ada anak tapi ini. Iya tapi dek, dia kakak saya, kakak apa namanya, kakak sepupu. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Ya. Maksudnya ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap akhir bulan. Akhir bulan atau awal bulan? Awal loh ya, keliru. Butuh PNS itu orang ngerti. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Loh, kenapa, dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji, setiap bulan, awal bulan, sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal. Untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang larang siapa? Boleh-boleh saja. Ya, tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya. Ini adalah hikmah yang kedua. Melatih apa tadi? Syukur dan sabar. Yang ketiga, Allah bikin rizki manusia beda-beda agar saling memanfaatkan. Agar manusia saling memanfaatkan. Memanfaatkan ini dalam artian positif ya. Ya. Bukan dalam artian negatif. Gimana itu Ustaz? Allah jelaskan hal itu dalam Al-Quran. Surat Asy-Syura. Maaf, Surat Az-Zukhruf. Maaf. Surat Az-Zukhruf. Ayat 32. Dalam Surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Kami angkat sebagian manusia derajatnya di atas sebagian yang lain. Dalam konteks kekayaan, kami bikin sebagian orang lebih kaya dibandingkan yang lain. Kami bikin sebagian orang lebih miskin dibandingkan yang lain. Untuk apa? Kata Allah, liyattakhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya. Agar mereka bisa saling memanfaatkan. Agar mereka bisa saling memanfaatkan. Dalam artian positif. Angkat tangan yang pengen jadi orang miskin. Orang nana si cici ya? Simbing dan diwong suki. Tidak ada salahnya kok pengen jadi orang kaya. Sekarang seandainya, seandainya Allah jadikan yang hadir di sini kaya semuanya, seandainya. Malah bukan yang hadir di sini. Orang satu kampung, jangan satu kampung, orang satu Indonesia kaya semua. Enak atau tidak enak? Enak atau tidak enak? Hah? Tidak. Kok tadi gak ada yang pengen jadi orang miskin? Ya maksudnya aja nyong Ustaz Singkir. Anda itu ngatur Allah atau Anda diatur Allah? Ya kita usaha, tetap usaha. Tapi kan yang menakdirkan mau jadi kaya atau miskin adalah Allah. Kalau Allah jadikan orang se-Indonesia kaya semua, gak enak. Karena kita tidak bisa saling memanfaatkan. Memanfaatkan apa Ustaz? Kita ini butuh tenaganya orang-orang miskin. Untuk apa? Banyak sekali. Orang kaya butuh pembantu. Yang biasanya jadi pembantu orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Sekarang ada orang kaya, rumahnya 3 lantai. Rumahnya 3 lantai. Setiap lantai kamarnya 10. Berarti berapa? 30 kamar. Kalau enggak ada pembantu, apa yang terjadi? Ya. Patah itu punggungnya. Ya. Yang ngepel siapa? Yang nyapu siapa? Yang nyuci siapa? Yang nyedot karpet siapa? Yang jemur kasur siapa? Itu baru urusan harian. Nek anak gendengnya bocor, siapa sing dandani? Jaluk tulung tangga nek? Some ya, untung suki kan dandani. Siapa? Enak hidup seperti itu. Terus, kalau semua orang kaya, jenengan mau beli sayur, beli sama siapa? Ada orang kaya mau jadi bakul sayur keliling? Ya. Bingung kita. Anda yang kaya dengan pabrik, siapa yang akan jadi karyawannya? Siapa? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan ada orang kaya, ada orang miskin. Salah satu hikmahnya adalah agar saling memanfaatkan. Dan ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Maka setelah ini jangan lagi protes. Kenapa ada si kaya dan kenapa ada si miskin? Jangan. Karena sungguh di balik takdir Allah ini banyak sekali hikmah luar biasa yang ternyata baru kita sadari setelah kita kupas, kita gali ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul SAW. Ini sudah berapa ini? 3. Yang keempat. Agar manusia baik dan benar. Agar manusia baik dan benar. Kalau semuanya dibikin kaya, rusak manusia. Maka perhatikan. Sebelum saya bawakan realita, saya akan bacakan ayatnya. Surat Asy-Syura ayat 27. Surat apa? Asy-Syura ayat 27. Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan rizki untuk seluruh manusia, niscaya mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka akan rusak, gak akan benar. Perhatikan. Siapa orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Siapa? Orang kaya. Orang miskin, dia akan berusaha menjaga hartanya semaksimal mungkin. Siapa yang biasa membuang-buang nasi? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Nasi baru makan separuh, buang. Mending kalau dibuangnya dikasihkan ke ayam. Langsung dibuang ke tempat sampah. Bahkan langsung dibuang ke cucian piring. Masuk ke mana? Spit tank.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd.
0: Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dihormati, Allah Subhanahu wa taala membikin sebagian manusia miskin. Allah bikin sebagian manusia kaya. Dan itu tidak lepas dari kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Allah tahu ini orang cocoknya jadi orang miskin. Kalau dibikin kaya, rusak dia. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala melihat orang ini cocoknya kaya. Kalau dibikin miskin, rusak dia. Dalam hadis yang dhaif tapi maknanya sahih, disebutkan, "Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu. Man la yasluhu imanuhu illa bil ghina." Ada sebagian hambaku, ada sebagian manusia yang tidak akan benar imannya kecuali ketika dia jadi orang kaya. Walau afqartuhu lakafar. Seandainya dia aku bikin miskin, maka dia akan kufur. Sebaliknya, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil qillah. Ada sebagian manusia yang tidak akan lurus imannya kecuali ketika dijadikan miskin. Walau aghnaituhu la kafar. Seandainya aku bikin dia kaya, dia akan kufur. Begitu halnya dengan kesehatan dan sakit. Ada sebagian manusia yang Allah tahu kalau dibikin sehat, dia rusak. Maka dia bikin nama Allah sakit. Ada sebaliknya, kalau dibikin sakit, rusak. Maka Allah kasih dia sehat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana ketika menakdirkan ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada sebagian orang, ketika awalnya miskin, kemudian sedikit dikasih kekayaan, lupa dia sama Allah Azza wa Jalla. Biasanya rajin ke masjid, mulai apa? Beralasan. Ya. Sibuk jaga ini, sibuk ngitung itu, sibuk ada ada meeting. Ya. Wah, ini orang ini cocoknya jadi miskin saja nih. Ya. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala bisnisnya dibikin kolaps, miskin lagi, bener lagi akhirnya dia sholat lagi. Berarti memang orang ini cocoknya miskin. Ya. Cocok di sini bukan dari raut muka, bukan. Ada sebagian orang, masya Allah, penampilannya kayak orang kaya, tapi

in u'tiya radhi wa in lam yu'ta lam yardha. Kalau budak dunia dikasih sama Allah, masya Allah, senang, senang. Ketika dia dibikin sempit rizkinya sama Allah, protes. Ini budak dunia. Maka jangan jadi budak dunia. Kalau kita tidak ingin jadi budak dunia, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Hari ini dapat rizki 100 ribu, kita ucapkan, alhamdulillah. Hari ini dapat rizki 10 ribu, ucapkan, alhamdulillah. Ya nyong si alam lah Ustaz, tapi sini yang buri ke, ibune ke. Makanya diajak ngaji. Makanya diajak ngaji bareng. Kalau misalnya Anda tok yang ngaji, ibunya enggak ngaji, itulah kejadiannya. Sulit menyamakan frekuensi. Visinya sudah beda, sulit. Makanya bareng-bareng ngajinya. Ustaz, nek diajak ngaji, Ustaz, anak wis cilik-cilik, jadi ribut, Ustaz. Bolak-balik dimutarkan dengan Ustaz. Bawa ke bawah. Bawa ke bawah. Atau ngaji lewat radio. Alhamdulillah, sekarang ada sarana. Walaupun di rumah bisa dengerin pengajian. Cuma nanti ketika Anda pulang, Anda cek. Ya, ngaji temenan apa ora? Jangan-jangan nonton TV. Haji, tanya sama istri, gimana dek tadi apa pengajiannya? Anda juga siap-siap ditanya nanti. Bak, tadi pengajiannya apa coba? Jangan-jangan mainan HP. Jadi inilah pentingnya kita ngaji, ya, untuk menyamakan visi dan misi. Selesai pembahasan kita tentang hadis nomor 32. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis berikutnya nomor 33. Sebelum kita baca beberapa pertanyaan, pengumuman, ini adalah pekan ketiga. Pekan ketiga biasanya setiap Sabtu pekan ketiga ada kuliah subuh, yang kami sampaikan di Masjid Agung Purwokerto. Setiap Sabtu ketiga dengan tema Fikih Asmaul Husna. Kemudian di pekan yang ketiga juga, malam Ahad besok, ba'da maghrib sampai Isya, kami ngisi kajian di Masjid 17. Di Masjid 17 dengan tema Tazkiyatu An-Nafs. Dengan tema Tazkiyatu An-Nafs. Ustaz, apa definisi dari rizki? Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk beramal, apakah kesempatan ini bisa dikatakan rizki dari Allah? Ya, rizki itu adalah pemberian dari Allah. Rizki itu pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah ini sekurang-kurangnya bisa diklasifikasikan menjadi dua. Pemberian yang sifatnya duniawi dan pemberian yang sifatnya ukhrawi. Pemberian yang sifatnya duniawi ini diberikan kepada semua manusia. Semua manusia maksudnya yang beriman maupun yang tidak beriman. Bahkan bukan cuma manusia, binatang pun juga dikasih sama Allah. Fisik, mata, telinga, mulut, semuanya dikasih sama Allah. Mau orang beriman, mau tidak beriman, hujan, makan, minum, nafas. Ini pemberian Allah yang sifatnya duniawi. Yang kedua apa tadi? Pemberian Allah yang sifatnya ukhrawi. Ukhrawi itu maksudnya iman, amal solih, hidayah. Ini adalah pemberian yang sifatnya ukhrawi karena akan mengantarkan kita ke akhirat. Ukhrawi kan diambil dari kata akhirat, membantu perjalanan kita di akhirat. Maka kalau ditanya ketika kita dapat kesempatan untuk beramal saleh, apakah itu rizki? Iya. Ini rizki yang sifatnya ukhrawi. Bahkan rizki yang sifatnya

0: ukhrawi ini lebih mahal dibandingkan rizki yang sifatnya duniawi. Kenapa? Karena rizki yang sifatnya ukhrawi tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Beda dengan rizki yang sifatnya duniawi. Rizki yang sifatnya duniawi semua orang dikasih, sehingga tidak ada keistimewaannya apa-apa. Jadi kalau kita dijadikan kaya sama Allah, itu bukan tanda mutlak bahwa Allah itu sayang sama kita. Tapi kalau Allah bikin kita soleh, Allah takdirkan kita baik, rajin sholat, rajin ngaji, baik sama istri, sama anak-anak, itu tanda Allah sayang sama kita. Kita dibikin paham terhadap agama kita, mudeng agama, ngaji, itu tanda Allah senang sama kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap ajaran agama. Makanya Rasulullah SAW membuat perbandingan antara rizki ukhrawi dengan duniawi dalam sabdanya, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya itu rizki yang sifatnya duniawi. 2 rakaat qobliyah subuh, rizki yang sifatnya ukhrawi. 2 rakaat qobliyah subuh yang ukhrawi ini lebih istimewa, lebih berharga, lebih mahal dibandingkan dunia seisinya. Milih sing endi? Milih sing endi? Loro-lorone. Seandainya memang cuma dapat salah satunya, ya mudah-mudahan yang kita dapatkan adalah yang ukhrawi. Seandainya cuma satu, syukur-syukur dua-duanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين.

ذلك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا

الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن

الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجب

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعل

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana keadaan antum, Ustaz?
3: Alhamdulillah, masih pilek ya?
2: Flu nih, Ustaz. Ada yang mau anda tanyain, Ustaz.
3: Naam.
2: Dan ini penting juga, Ustaz.
3: Iya.
2: Sangat-sangat penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Ana, barangkali teman-teman yang lain juga sering dengar, kita benci karena Allah dan kita berteman karena Allah. Itu gimana sih, Ustaz, penjabarannya di kehidupan sehari-hari, Ustaz? Karena kita agak rancu tuh, Ustaz. Maksudnya standar-standar itu apa, Ustaz? Kita yeah. benci karena Allah dan kita cinta juga sama teman kita tuh karena Allah.
3: Ya, yeah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis yang menarik, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Ini mutahabbun berarti saling mencintai. Satu dengan yang lainnya saling mencintai. Bukan hanya dari satu sisi, tetapi ada dua sisi yang saling mencintai karena keagunganku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma udhilluhum fi dhilli. Yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini aku akan naungi mereka dengan naungan dariku, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam ada namanya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah, ibadah hati. Dan ibadah hati lebih besar, lebih agung, lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibadah lahiriah. Dan berdasarkan hadis tadi, berarti kita mencintai karena Allah itu adalah ibadah. Termasuk di dalamnya mencintai saudara sesama muslim karena Allah. Ana mencintai antum karena Allah bukan karena apa-apa. Tetapi karena mencintai karena Allah. Saya tidak mendapatkan komersil dari antum, antum juga tidak mendapatkan komersil dari ana. Kemudian tidak ada keuntungan duniawi yang kita saling harapkan dari hubungan ini, hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan al-mahabbatu fillah. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, dan ini keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur." Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku, maka mereka memiliki rumah, memiliki tempat-tempat yang tinggi dari cahaya di hari kiamat. Mimbar-mimbar terbuat dari cahaya dari kiamat. Saking indahnya dan mulianya orang tersebut, para nabi dan orang-orang mati syahid iri dengan kedudukan mereka.
4: Iri ya?
3: Iri. Maka ini ibadah yang agung sekali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah orang yang rajulani tahabba fillah ijtama' alaih waftarqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Jadi ini ibadah yang saling agung. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Artinya orang-orang di hari kiamat akan mengatakan, kita tidak memiliki syafi'ah, yaitu orang-orang yang memberi syafaat pada hari kiamat. Apa maksudnya? Syafaat itu mekanismenya begini. Ada sahabat yang nanti datang di hari kiamat kepada Allah, minta kepada Allah agar sahabatnya diampuni. itu namanya syafaat dari saudara teman yang kita cintai karena Allah. Itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 100 sampai 101.
4: Agung betul.
3: Iya. Dan subhanallah, kalau kita lihat, perhatikan, ada perkataan dari Imam Qatadah, penjelasan terhadap ayat tersebut. Ya'lamuna wallahu anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Orang-orang kafir mengetahui bahwa seorang teman kalau seandainya dia saleh, maka itu akan bermanfaat. Dan kalau seandainya teman dekat, kalau dia saleh, kita temani karena Allah, dia akan memberikan syafaat. Yang tadi, nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah, ya Allah ampuni temanku itu karena Allah SWT. Yang mungkin temannya ini, orang tuanya tidak bisa memberi bantuan, anak istrinya tidak bisa memberi bantuan, kemudian kawan saudara-saudaranya tidak bisa memberi bantuan. Ternyata ada kawan, bukan hubungan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, kawan yang dia cintai karena Allah. Makanya ada saya seorang punya teman di Lombok ini mengatakan kepada kawannya di Surabaya, ini Ustaz susah untuk saya musuhi. Maksudnya ini teman dekat. Nah maka antum harus nyari teman-teman seperti ini.
2: Iya Ustaz.
3: Cuma nanti ada masalah.
2: Nah gini Ustaz, di kehidupan sehari-hari ya Ustaz. Ya. Ya, ana paham Ustaz, masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, penjelasan antum di kehidupan sehari-hari Ustaz. Itu kan kita juga berhubungan karena dunia juga Ustaz.
3: Iya.
2: Nah kebetulan pada saat kita berhubungan karena dunia itu, kita ada masalah Ustaz. Itu boleh enggak kita membenci dia? Boleh enggak kita memarahin dia? Atau kita enggak maulah sama dia? Itu karena masalah dunia.
3: Sebelum
2: itu
3: saya,
2: sebatas-batasnya itu gimana?
3: Iya, sebelum saya jawab tentang boleh atau tidak,
2: iya,
3: sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana berteman karena Allah yang langgeng.
2: Nah, iya, iya.
3: Sebenarnya ada jawabannya karena Allah tadi. Teman Anda akan langgeng kalau Anda temani karena Allah.
2: Karena kalau dunia itu kan...
3: Karena kalau seandainya kita urusannya dunia, maka tidak akan abadi.
2: Tidak akan abadi.
3: Tapi kalau dia ditemani karena Allah, dia lebih mungkin lebih sukses, lebih populer, lebih kaya, lebih dibandingkan kita. Tapi karena memang kita teman karena Allah, kita tidak akan pernah iri.
2: Nah itu juga yang saya mau nanyain, Ustaz. Boleh enggak kalau pada saat teman itu sukses, atau teman itu dalam segi ekonomi dia lebih gitu ya. Terus kita iri sama dia, Ustaz. Kita, waduh, kita iri. Dari berangkat dari keirian itulah, sifat iri itu, banyak timbul masalah, Ustaz.
3: Iya. Iya. Ini lari kepada masalah tadi. Ya, ada ayat yang berbunyi fa ammazabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yamkuthu finnas wa amma ma yanfa'u finnas fayamkuthu fil ard. Artinya dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17. Adapun az-zabad. Zabad itu adalah buih-buih yang ada di lautan. Maka dia akan hilang. Fayadhhabu jufaan. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan langgeng. Nah, di sini perlu kita tekankan, Anda berteman dengan dia karena Allah atau karena komersil? Kadang-kadang hanya sebatas klaim kita berteman dengannya karena Allah, akan tetapi sebenarnya ingin komersil dari dia. Ya,
2: betul.
3: Ada perkataan juga dari ulama-ulama terdahulu, di antaranya Imam Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian radhiyallahu anhu rahimahumullah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menulis Fathul Bari dicela. Kenapa? Karena sudah banyak syarah Sahih Bukhari, sudah banyak, ngapain membuat buku-buku yang syarah lagi terhadap Sahih Bukhari? Mendingan bikin yang lain. Beliau mengatakan, "Makana lillah yabqa." Sesuatu yang karena Allah itu yang akan tetap. Imam Malik juga begitu. Nulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta banyak di dalam zaman Imam Malik. Imam Malik. Maka beliau menjawab, "Makana lillah yabqa." Sesuatu yang karena Allah itulah yang akan abadi. Maka begitulah berteman. Tunjukkan dulu niatnya untuk Allah, bukan karena komersil.
2: Ya.
3: Seperti yang antum sebutkan tadi, iri. iri dia lebih sukses, iri dia lebih tinggi jabatannya, iri dia lebih banyak penghasilannya, iri dia lebih mewah, lebih megah rumahnya, mobilnya, maka ini bukan berteman karena Allah namanya. Orang berteman karena Allah itu memang yang dilihat adalah ini teman saya yang saya temani karena Allah. Tidak ada embel-embel ataupun tendensius apa-apa karena Allah. Dan saya ingin berpesan, kenapa permasalahan ini penting? Permasalahan ini penting karena begini, kita ini makhluk sosial. Yeah. Manusia itu ya selalu ingin berteman. Yeah. Tidak bisa dia hidup sendirian. Yeah,
2: kita
3: di rumah,
2: bukan tinggal di hutan saat ya.
3: Iya. Yeah, betul. Dia makhluk sosial yang selalu harus mencari teman. Makanya ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, dan ini pelajaran bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin saya di rumah aja, nanti saya kalau berteman nanti menyakiti orang atau orang tersakiti dengan saya atau saya sakit hati dengan orang lain. Enggak. Dalam agama Islam kita malah dianjurkan untuk berteman. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adha'um khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adha'um. Disebut Tirmidzi. Seorang beriman yang sabar ketika bergaul dan dia sabar tatkala dia disakiti, ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Maka penting pembicaraan ini. Kita ini muslim yang bersosialisasi dengan makhluk lain, entah itu muslim ataupun orang kafir. Nah, agar pertemanan kita karena Allah, maka tadi satu, ikhlaskan niat. Untuk apa saya datangi si fulan? Karena hanya karena Allah. Untuk apa saya komunikasi dengan dia telepon, WhatsApp, Facebookan atau apa? Hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang sebagian orang yang cinta karena Allah sudah lama nih berbulan-bulan gak telepon. Apa kabar? Hanya say hello.
2: Insyaallah. Dengar aja sudah.
3: Iya, ucapkan salam. Bagaimana kabarnya? Ini sudah senang gitu.
2: Senang sekali.
3: Nah, itu yang cinta karena Allah. Yang kedua adalah bahwa orang tatkala ingin langgang berkawan karena Allah, sering-sering ihtimal itu mencari alasan agar orang yang kita kawani itu bisa kita maafkan. Contoh,
2: uzur ya.
3: Iya,
2: uzur kita buat dia ya.
3: Iya, kita lagi telepon-teleponan misalnya.
2: Oh iya, Ustaz. Lupa.
3: Kita lagi telepon-teleponan misalnya. Mati. Anda telepon antum mati. Teleponnya. Wah, ini kurang ajar nih gini.
2: Apalagi sudah lama enggak ketemu.
3: Iya, orang lagi membicarakan judul kajian gini kok mati. Enggak beradab nih sama ustaz segala macam. Akhirnya apa? Saya malah berpikiran kotor dan buruk terhadap antum. Orang yang berteman karena Allah dia akan sering-sering ihtimal. Ada perkataan yang sangat menarik dari ulama salaf mengatakan, ihtamil. Ya bunayya ihtamil. Fa innal ihtimal qabrul ma'ayib. Wahai anakku sayang, ihtimal. Ayo berikan uzur kepada kawanmu. Sesungguhnya memberikan uzur alasan agar bisa dimaafkan, ini adalah menguburkan aib dari kawanmu tersebut. Sedih itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi misalkan tip yang kedua, yaitu berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu. Yeah. Antum tidak ingin orang angkat suara di hadapan antum. Jangan angkat suara di hadapan dia. Antum tidak ingin orang tidak tepat janji sama antum. Maka tepat janjilah kepada dia. Jangan tidak tepat janji.
2: Kadang kita egois.
3: Bikin ya. Video dari mulai jam 8, sekarang setengah 10 baru dimulai.
2: Betul, Ustaz. Banyak faktor.
3: Antum sih sebab.
2: Iya, ada faktor-faktor X juga yang lain, Ustaz. Ada teman-teman kan, bukan hanya kita berdua, Ustaz.
3: Ini, jadi jangan kita tidak ingin orang berdusta kepada kita. Maka jangan kita mendustai dia. Ini tips. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang mereka suka bergaul dengan itu. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kita suka digauli dengan sesuatu tersebut.
2: Allah, itu langgeng saat
3: ini. Iya, itu langgeng itu.
2: Kita akan senang.
3: Apalagi subhanallah, sering di antara jamaah pengajian, panitia pengajian tuh. Sering yang satu merasa saya lebih beramal, yang satu enggak. Ya. Hati-hati tuh antum tuh.
2: Iya. Mudah-mudahan panitia-panitia lihat, Ustaz. Dengar ini kita, ya, Ustaz.
3: Yang satu
2: masukkan.
3: Saya sudah capek ini, sudah keluar keringat, dia malah senang santai-santai aja. Maka kita tadi pakai tips yang kedua, yaitu apa? Ihtimal. Oh, mungkin dia lagi sakit. Oh, mungkin dia istrinya sedang hamil. Mungkin anaknya sedang sakit, dibawa ke rumah sakit. Dan berbagai macam. Oh, kok gak pernah hubungin saya? Orang ini sudah ingin melepaskan sebegini. Mungkin dia lagi habis pulsa. Ihtimal. Kemudian yang ketiga tadi, berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu.
2: Saat itu yang kedua itu bisa masuk ke ketiga, Ustaz. Karena umpamanya kalau kita memberikan,
3: iya,
2: kita juga kasih.
3: Iya, iya. Ya, sedikit-sedikit. Kemudian yang, jangan sedikit-sedikit ngambek.
2: Iya,
3: ya, sedikit-sedikit ngambek. Apalagi gini loh, dalam urusan dakwah. Ya, antum misalkan panitia kajian. Dalam urusan dakwah, enggak boleh sedikit-sedikit ngambek. Rugi kita tidak masuk ke dalam dunia dakwah ini.
2: Iya.
3: Ya. Orang-orang pilihan yang masuk ke dalam dunia dakwah ini, baik itu yang kamera, yang punya kameranya. Iya.

0: yang bikin videonya rugi. Makanya saya sering mengatakan dakwah harus tetap jalan. Ada atau tidak ada Anda di dalamnya.
1: Betul,
0: Ustaz. Artinya mungkin nama kita tidak tersebut di situ. Mungkin tidak ada nama kita di situ. Ya pilih aja, yang penting kan dakwanya jalan. Ya, nah kalau ya. Sudah ingin nama kita tersebut, harus tersebut di situ. Nah ini perlu dikoreksi niatnya tadi.
1: Betul, Ustaz.
0: Nah itu dia. Nah kemudian tip yang keempat. Yang sebelum terakhir ya. Bagaimana kita bisa bergawan dengan yang baik, yaitu sering memaafkan kesalahan. Kalau tadi kan sering tenggang rasa kan, artinya memberikan uzur, alasan gitu. Ini sering memaafkan kesalahan.
1: Kalau ini berarti kita sudah tahu dia salah gitu.
0: Dia salah.
1: Iya, iya, iya.
0: Sering memaafkan kesalahan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting. Saya beri contoh misalkan. Ada orang mengatakan, nanti masjid akan meminjam kipas angin untuk keperluan Idul Fitri. Kemudian yang satu marah. Minjam kemana tuh? Saya kan punya banyak kipas angin. Kenapa saya disingkirkan? Tidak menghargai saya. Dan semisal, padahal permasalahannya permasalahan remeh. Bukan permasalahan-permasalahan yang prinsipil. Maka sering-sering memaafkan. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Setiap hadis riwayat Imam Tirmidzi. Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka sering-sering memaafkan kesalahan. Kita berhadapan dengan makhluk yang sering melakukan kesalahan. Ada pepatah Arab mengatakan, "In kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibuh." Jika engkau di dalam setiap perkara memburukkan temanmu, maka engkau tidak akan mendapatkan teman yang tidak engkau burukkan. Enggak ada teman yang enggak punya aib. Ya. Minimal kadang-kadang nunjuk pakai tangan kiri, misalkan.
1: Dia manusia, Ustaz.
0: Manusia.
1: Bukan malaikat,
0: ya. Kemudian patah tersebut mengatakan fa'ish wahidan au sil akhaka fa innahu muqarifu dhammin maratan au mujanibuh. Kalau begitu, kalau kamu ingin mendapatkan teman yang tidak punya salah, udah tinggal aja sendirian di sana. Di hutan kayak di mana? Di hutan pun masih masalah.
1: Masalah itu.
0: Ya? Atau kamu hubungi temanmu. Hubungi temanmu. Ya. Tetapi ingat bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Kadang dia melakukan kesalahan, kadang tidak. Artinya sering-sering memaafkan. Sama istri juga gitu tuh. Sering-sering memaafkan kesalahan.
1: Nah,
0: itu. Bisa ya, dipahami bisa, ya. Kan? Mau ya, maafan sama saudaranya ya.
1: Ya, insya Allah, Ustaz.
0: Jangan insya Allah, siap gitu.
1: Siap insya Allah, Ustaz. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz.
0: Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur. Dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran.

0: untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, afwan Ustaz.
2: Iya.
1: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya, bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu? Syukran. Silakan Ustaz.
2: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah? Hobi ghibah. Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul

0: sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya, ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti salah jalan. Disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil. Disangkanya sunnah padahal bidah. Karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah. Benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh. Orang berbuat kafir karena bodoh. Orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan. Ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa, ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم

وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhil muslim wa ukhti al muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih, dibuka saham akhirat unlimited, sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو

فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها،

كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا

تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشَّيَاطِينِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari

0: ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن

0: الروعات. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat a'in.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallahu.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777951476 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّح مرنح.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati, dan kita sedang membahas tentang khusyuk. Dan materi terakhir kita di Kamis lalu tentang cara meraih kekhusyuan. Kita masuki poin yang berikutnya, samaratul khusyu, buah dari kekhusyuan. Ada banyak faedah yang lahir dari kekhusyuan. Pertama, tardu syaitan wal qadau ala hawajisin nafas. Pertama, kekhusyuan itu bisa mengusir pengaruh setan dari dalam hati, bisa mengalahkan rayuan, godaan, bisikan hati yang mengarah kepada keburukan. Kita tahu zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin ila akhiril ayat. Manusia itu jiwanya telah dihiasi dengan syahwat terhadap wanita, anak-anak, harta dan seterusnya tentang kehidupan dunia, sehingga kecenderungan jiwa selalu berbisik kepada keburukan. Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa selalu memerintahkan kepada keburukan. Memerintahkannya itu terus menerus loh. Karena Allah mengungkapkan hal tersebut dengan tiga penekanan. Pertama, ada huruf inna, inna nafsa. Inna disebut huruf taukid. Taukid itu yang menyatakan kesungguh-sungguhan, kepastian, penekanan. Kedua, ada huruf la yang dibaca pendek, disebut lam taukid. La ammaratum bisu, huruf ada huruf la. Ketiga, memakai sigat mubalaghah ammarah. Tadinya amir, amaro ya'muru, memerintahkan. Yang memerintahkan isim fa'ilnya adalah amir. Lalu dibentuk menjadi sigat mubalaghah ammar. Ammar itu yang memerintahkan terus menerus. Masuk tak marbutah lil mubalaghah juga. Jadi nyuruhnya itu bukan asal-asalan, sungguh-sungguh ammarah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Jiwa itu selalu terus menerus menyuruh kepada keburukan. Itu karakter asal jiwa.
dengan kekhusyuan, bisikan jiwa kepada keburukan itu bisa diredam. Dominasi setan dalam hati bisa dikurangi, malah diusir. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kitab Madarijus Salikin juz pertama halaman 522, kata beliau, fal khatarat wal wasawis allati ta'ridu lil amdi min hawajisin nafsa wa wasawisi syaitan tusghilu qalbahu wal khushu khudu'ul qalb bi kulliyatihi fa sahibul qalbil khashi la yajri syaitanu tariqan ilaihi. Bisikan hati was-was yang selalu muncul di dalam hati seorang hamba, maka itu menyibukkan hati, pikiran, perasaan hati, ingatnya itu selalu kepada hal-hal yang memuaskan hati. Dan tak ada yang bisa memuaskan hati kecuali kesenangan dunia itu. Sedangkan khusyuk membuat hati ini tunduk dan patuh secara keseluruhan. Maka orang yang memiliki hati yang khusyuk, setan itu tidak memiliki ruang untuk bisa mempengaruhi hati. Karena itu qala ba'du ahli al-ilm, salah seorang ulama menyatakan, ini dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim, man khasha'a qalbuhu lam yaqrub minhu syaitan. Siapa orang yang hatinya khusyuk, setan tidak bisa mendekati. Nanti setan itu ingin memprovokasi agar orang itu takabur, merasa tinggi, merasa ujub, merasa lebih dari yang lain. Hati orang yang khusyuk sebaliknya tawadhu tuh. Makna tawadhu berasal dari kata wadu'a. Wadu'a itu meletakkan sesuatu di tempat rendah. Orang yang merasa dirinya rendah, hina di hadapan Allah disebut tawadhu. Respon Allah kepada manusia bertolak belakang dengan maksud atau niat dari manusia itu sendiri. Kalau niat manusia merasa dirinya besar, merasa dirinya tinggi, Allah akan rendahkan, Allah akan hinakan. Manusia merasa dirinya agung, Allah akan hinakan dia. Makanya takabur itu kan maknanya merasa diri besar padahal kecil. Dalam bahasa Sunda, gumede. Gumede itu orang merasa gede padahal letik. Guminter, merasa pinter padahal bodoh. Gumelis, merasa gelis padahal goreng patut. Takabur itu merasa gede padahal dirinya kecil. Siapa orang yang takabur merasa dirinya gede, Allah akan rendahkan dia. Sebaliknya, siapa orang yang tawadhu merasa dirinya rendah, hina, Allah akan angkat, Allah akan tinggikan. Sebagaimana ini termasuk faedah atau buah dari kekhusyuan yang kedua, ar-raf'ah wa ulul manzilah. Orang yang khusyuk akan dimuliakan, akan ditinggikan. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan tinggikan dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Tidaklah seorang hamba bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya, akan Allah angkat
kemuliaannya. Kan kemuliaan milik Allah, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang mukmin. Yang membuat seseorang itu hina atau mulia Allah. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah, Engkau memuliakan siapa saja orang-orang yang ingin Engkau muliakan. Wa tudhillu man tasha, Engkau menghinakan siapa saja orang yang ingin Engkau hinakan. Jadi hina atau mulianya seseorang di mata manusia, Allah yang memuliakan atau menghinakan dia. Salah satu penyebab orang dimuliakan adalah tawadhu. Barusan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajat kemuliaannya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis-hadis dalam kitab Sahih Muslim itu disyarah oleh Imam An-Nawawi. Judul kitabnya Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, fihi wajhan. Di dalam hadis ini ada penjelasan, dua penjelasan yang dimaksud diangkat oleh Allah. Siapa yang tawadhu, Allah akan angkat orang itu. Ada dua yang dimaksud diangkat oleh Allah. Pertama, ahaduhuma yarfa'uhu fid dunya wa yuthabbitu lahu bitawadhu'ihi fil qulubi manzilatan wa yarfa'uhu Allahu 'indan nas wa yukhillu makana. Pertama, Allah akan angkat dia di dunia. Dengan ketawaduan hatinya, Allah mantapkan kedudukannya. Allah angkat kehormatannya di kalangan manusia. Oleh manusia, orang yang tawadu akan dimuliakan, akan dihargai, akan dihormati di dunia. Ini makna yang pertama, siapa yang tawadu, Allah akan angkat dia. Maksudnya di dunia, dalam bentuk dimuliakan oleh manusia. Wasani yang kedua, annal murada thawabuhu fil akhirah wa raf'uhu fiha bitawadhu'ihi fid dunya wa raf'uhu fiha bitawadhu'ihi fid dunya wa qad yakunu al-muradu bil wajhain ma'an fid dunya wal akhirah. Yang kedua adalah pahalanya di akhirat. Maksud derajat lebih tinggi itu karena pahalanya banyak. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menafsirkan ayat yarfa'in lahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata beliau, raf'atu darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Maka siapa yang pahala banyak, Allah akan angkat derajatnya di akhirat. Maknanya level surganya akan lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan siapa yang tawadhu, Allah akan angkat dia, maksudnya di akhirat. Diangkat level surganya lebih tinggi. Lebih tinggi berarti lebih hebat kenikmatan, kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada orang tersebut. Ini makna kedua. Dan yang ketiga, di dua-duanya, di dunia dia diangkat, di akhirat juga diangkat.
Karena Nabi SAW tidak menyebut di mana Allah mengangkat derajat orang itu, di dunia apa di akhirat. Ini mutlak, berarti di dua-duanya, di dunia diangkat, di akhirat juga diangkat derajatnya. Dan ini diakibatkan karena tawadhu. Tawadhu itu lahir dari kekhusyuan. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man tatawala ta'adzuman khafadahu Allahu 'azza wa jalla, wa man tawadha lillahi takhashuan rafa'ahu Allah. Siapa orang yang mencari kemuliaan, tatawala ta'adzuman, orang yang berikhtiar ingin dimuliakan, diagungkan dengan oleh orang lain, oleh manusia, khafadahullah, maka Allah akan merendahkan dia, akan menghinakan dia dunia akhirat. Terlebih yang kacaunya adalah berusaha mengangkat kemuliaan diri dengan cara menghinakan orang, merendahkan orang. Orang yang dianggap saingan direndahkan dalam rangka agar dia ditinggikan. Maka dibalas oleh Allah, Allah akan menghinakan orang itu, akan merendahkan orang itu. Apalagi orang yang dihinakan oleh dia, orang soleh, kiai, ulama, wah ini saingan, direndahkan umpamanya oleh dia, oleh ucapannya, dengan menyatakan dia enggak layak jadi ulama, dia bukan ahli hadis, dia bukan muhaddis, dia bukan mujtahid. Dalam rangka apa? Merendahkan orang tersebut. Akibatnya orang akan menganggap dia lebih tinggi. Dijamin Allah akan hinakan nanti. Itu sunnatullah. Yang merendahkan orang akan berbalik kepada dirinya. Sebaliknya, man tawadhu'a lillahi takhashu'an, siapa orang yang tawadhu dalam bentuk memupuk kadar kekhusyuannya. Kita sudah jelaskan khusyuk itu tunduk dan patuh, taat kepada siapa? Kepada Allah. Siapa yang tawadhu karena kekhusyuan, maka Allah akan angkat derajat dia melebihi daripada sebelumnya. Jadi buah kedua dari kekhusyuan, karena kekhusyuan melahirkan ketawaduan, Allah akan angkat dia derajatnya, kemuliaannya, kehormatannya, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Inilah buah kedua dari kekhusyuan. Buah ketiga dari kekhusyuan adalah husulul falah, teraihnya kebahagiaan. Allah berfirman dalam Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, sudah apa namanya, kalau qad masuk ke fi'il madhi, qad itu tanda bahwa kata yang setelahnya itu fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kalau masuk kepada fi'il madhi, maknanya pasti, benar-benar, sungguh-sungguh, qad aflahal mu'minun, pasti berbahagia orang-orang yang beriman. Tapi orang yang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ketika menjelaskan ayat ini, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau, wasafahum bisbil falahil muhaqqaq
wa ja'ala awwala awsafihim allati nalu biha al-falah. Wa ja'ala awwala awsafihim allati nalu biha al-falah khusyu'ahum fi salatihim. Allah dalam ayat ini mensifati orang mukmin bahwa orang mukmin itu akan peroleh kebahagiaan, dan Allah menjadikan sifat awal orang yang memperoleh kebahagiaan adalah kekhusyuan mereka di dalam sholat. Dan ini menunjukkan penyebab pokok kebahagiaan adalah khusyuk. Apa itu kebahagiaan atau keberuntungan al-falah? Wal-falahu tahsilul matlub wan najatu minal marhub. Falah itu meraih apa yang diinginkan dan selamat dari apa yang ditakuti. Apa sih yang diinginkan oleh manusia dari kehidupannya? Kehidupan hakiki kan di akhirat, bukan di sini ya. Bukan di dunia. Dan di dunia mah kita berapa puluh tahun sih? Sementara gitu. Kalau ingin bahagia di dunia berarti ingin kebahagiaan yang sementara. Tapi raih kebahagiaan hidup hakiki di akhirat. Wa innad darul akhirati lahiyal hayawan. Negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya tuh, enggak ada ujungnya, enggak ada akhirnya di sana. Kalau mau meraih kebahagiaan, raih kebahagiaan di sana. Nah, al-falah kebahagiaan itu meraih apa yang diinginkan, selamat dari apa yang ditakuti. Kehidupan yang kita inginkan di akhirat apa? Surga. Yang ingin kita hindari apa? Neraka. Itu kebahagiaan yang hakiki. Allah menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah yang amat sangat beruntung, dialah yang bahagia. Kebahagiaan itu kalau dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu falah dan itu fauz. Wadzalika huwal fauzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Seseorang ada yang bertanya kepada Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, "Ausini, beri saya wasiat." Apa jawabnya? "Rattib lisanaka bidzikrillah wa naddi jufunaka biddumu min khasyatillah. Faqalla man talabta ladaihi khairan falam tudrikhu." Hanya ada dua wasiatnya itu, yaitu ikat lisanmu dengan zikrullah, basahi itu lisanmu dengan zikrullah, basahi kedua matamu dengan tangisan karena takut kepada Allah. Takut terkena azab, murkanya, laknatnya dunia akhirat karena dosa-dosa kita. Basahi kedua matamu dengan tangisan itu. La yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Salah satu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika enggak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'aina. Orang bersendirian di malam hari berdua-dua dengan Allah lalu berlinanglah kedua air matanya. Ada dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah.
Pertama tetesan darah syuhada di medan perang, yang kedua tetesan air mata karena takut kepada Allah. Jadi wasiat Al-Hasan, basahi kedua matamu dengan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu di akhir kalimat atau wasiatnya beliau menyatakan, faqalla man talabta ladai khairan falam tudriku. Betapa banyak orang yang kamu inginkan kebaikan dari orang itu tapi kamu tidak memperolehnya. Kalau kau berharap kebaikan kepada manusia, banyak kecewa tuh. Berharap dapat ini, dapat itu dari orang, ternyata tidak. Atau dapat tapi setengahnya atau tidak sesuai dengan harapan kita. Kecewa. Tapi kalau harapanmu kamu gantungkan kepada Allah, Allah tak akan pernah mengecewakan hamba yang menggantungkan harapannya kepada Allah. Jadi kekhusyuan melahirkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kebahagiaan di akhirat hanya teraih dengan dua: selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Terus bagaimana dengan kebahagiaan di dunia? Padahal kita tahu para nabi, para ulama, para duat, ketika mereka menyampaikan risalah kepada manusia, banyak disakiti, dibuli, dihina, direndahkan. Makanya tak heran kalau umpamanya kita mengumandangkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dibuli tuh, dihina, dicaci, dimaki, kenal juga tidak, hanya karena enggak setuju dengan pemahaman, enggak setuju dengan penjelasan, dihina, dimaki di media sosial. Ada yang begitu? Banyak. Orang yang menginginkan kemuliaan dengan dakwahnya, begitu dakwahnya dihinakan, baper dia. Dia akan kecewa, akan sedih gitu. Bisa-bisa balik menyerang. Tapi kalau orang mendakwahkan agama agar orang mengikuti agama ini, mengikuti Allah, dakwah itu mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia untuk memuliakan diri si dai. Enggak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru manusia, ajak manusia ke jalan Allah. Ul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan olehmu, ini jalan hidupku, aku mengajak manusia kepada Allah. Bukan mengajak manusia untuk memuliakan, memuji, menyanjung dirinya. Ketika ada orang yang berdakwah agar dimuliakan oleh orang, lalu orang menghina, padahal yang menghina itu beberapa gelintir, ribuan lainnya memuji. Tapi dia lebih fokus kepada hinaan 2-3 orang. Dia stres. Bisa begitu tuh. Padahal para nabi, para rasul, para ulama ketika berdakwah dihina, dicaci, dimaki, mereka lapang dada. Mereka bergembira. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, ana jannati wa bustani fi sadri. Terus kata beliau, wal mauti syahad wa mauti syahada wa ikhraji siyaha. Kata beliau, surgaku, taman kebahagiaanku selalu ada dalam hatiku. Doa. Kalau kita aduh mau baca Al-Qur'an nih, mana mushaf? Aduh, tidak ada. Susah. Kalau para ulama, Quran sudah di sini, hadis sudah di sini, tinggal di murojaah tanpa gangguan. Kalau di luar penjara harus berinteraksi, harus dakwah, harus amar ma'ruf

ibadah, seribadah, selalu tenang tentram. Selalu tenang tentram. Tentram. Kenapa orang dibuli, dihina, dicaci, dimaki, tersenyum, bukan stres? Karena dia tahu bulian, kezaliman orang itu lebih menguntungkan dirinya. Dengan

Yang keempat, buah yang keempat dari kekhusyuan adalah annahu yurith. Tergantung kadar kekhusyuannya. Makin khusyu, makin terkikis tuh. Sia diukur dari dua hal. Pertama, niat yang ikhlas. Kedua, khusyuk atau tidaknya. Dua ini yang dilihat dari sholat seseorang. Lihat niatnya ikhlas karena Allah. Lihat kualitas.

pangkal akhlak yang terpuji semuanya terletak pada dua hal, khusyuk dan tingginya cita-cita meraih kebaikan. Kekhusyuan itu pokok pangkal teraihnya akhlak yang mulia. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Dan pokok pangkal akhlak tercela seluruhnya berada dalam sifat takabur, bangga diri, sombong, ujub, hasad, benci, dengki kepada sesama, zolim kepada sesama, kerasnya hati, dan seterusnya. Itu penyebab pokok orang yang berakhlak buruk. Penyebab pokok akhlak yang baik adalah khusyuk tadi. Lalu beliau melanjutkan seterusnya. Wa ammal kadhibu wal khissah wal khiyanah wal riya wal makar wal khadi'ah wat tama' wal faza' wal jubun wal bukhl wal 'anzi wal kasal wa dhulli ghairillah kulluha minal mahanah wad dana'ah wa sighrun nafs. Adapun kadhib, dusta, khianat, riya, menipu orang, tamak atau rakus, pengecut, bakhil, pelit gitu ya, terus lemah dalam meraih kebaikan, malas dalam melakukan ibadah, merendahkan hati, diri kepada sesama makhluk dan semuanya, itu semuanya kehinaan dan kerdilnya jiwa. Dari itu semua lahir keburukan akhlak. Keburukan akhlak lahir dari takabur, sombong, ujub, lalu lahir hasad kepada sesama, yang merasa menurut anggapan dia orang lain lebih tinggi dari dirinya, timbul hasad, iri, dengki, benci, lalu berbuat zalim,

buruk. Lahir dari ketakaburan. Takabur lawan dari tawadhu, dan tawadhu lahir dari kekhusyuan. Amal akhlakul fadilah kasabr wasyaja'ah wal adl wal muru'ah wal ifah wasyana wa ghairi dzalik min mahasinil akhlak. Adapun akhlak-akhlak yang baik seperti sabar, berani, adil, menjaga wibawa, menjaga diri dari dosa, dan seterusnya, semua lahir dari kekhusyuan dan tingginya cita-cita meraih kebaikan. Bagaimana tidak, kekhusyuan itu akan melahirkan kemuliaan baik, yang baik, kemuliaan akhlak. Padahal di dalam kekhusyuan ada seluruh bibit kebaikan dan menghilangkan seluruh bibit keburukan. Khusyuk lahir dari tawadhu. Khusyuk itu tunduk. Ketundukan melahirkan ketawaduan. Ketawaduan itu kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hilang rasa takabur, hilang rasa ujub, hilang rasa dengki, hilang rasa iri, dan seterusnya. Kemarin kita sudah menjelaskan salah satu cara meraih kekhusyuan, melihat diri dan melihat orang lain dengan kacamata yang berbeda. Melihat diri, lihat keburukan diri, kelemahan diri, kekurangan diri. Melihat orang lain, lihat kelebihannya, kebaikannya, dan seterusnya. Itu cara untuk meraih kekhusyuan. Kenapa? Ketika melihat kelemahan diri, kekurangan diri, kesalahan diri, pertama lahir rasa rendah hati. Saya teh hina, saya teh rendah, saya tuh banyak dosa, saya tuh kotor, saya tuh banyak melakukan keburukan-keburukan. Nah, lahir kerendahan hati. Hilang ujub, takabur, sombong, arogan, dan yang sejenisnya. Kedua, lahir usaha, ikhtiar untuk memperbaiki kekurangan. Menambah kekurangan, memperbaiki kesalahan, mentobati, menyesali semua keburukan-keburukan yang telah dilakukan. Nah, itu efek faedah dari introspeksi diri, melihat kekurangan diri. Ketika melihat orang lain, lihat kelebihannya, kebaikannya. Apa efeknya? Pertama, kita tidak akan merendahkan orang lain. Kita tidak akan menghinakan orang lain. Karena dalam pandangan kita, orang lain kelebihannya banyak, jauh lebih banyak daripada kita.

Kedua, timbul keinginan untuk meraih kebaikan kelebihan orang lain yang kita tidak miliki. Maka kalau kita memandang diri dengan orang lain dengan pandangan seperti itu, Masya Allah, aman ini kehidupan ya. Tapi sebaliknya orang

0: yang berani mengatakan anjing kepada anjing karena menghinakannya, karena aku khawatir Allah merubah diriku menjadi anjing. Tapi kalau menyebut anjing itu karena dia memang namanya itu anjing, tapi dalam rangka merendahkannya, menghinakannya, enggak berani nyebut dengan sebutan yang lainnya, ya. Jadi itulah efek dan wujud nyata dari kekhusyuan. Buah yang nyata dari kekhusyuan, dia merendah dan menganggap orang lain selalu lebih. Kalau berbicara tentang dirinya, yang dibicarakan adalah kekurangannya. Kalau yang dibicarakan tentang orang lain, maka yang dibicarakan adalah kelebihannya. Itu kemuliaan akhlak, dan akhlak yang baik lahir dari kekhusyuan. Itulah buah yang keempat dari kekhusyuan, akhlak yang baik. Khamisan yang kelima, annahu yarudul abda ila hukmil ubudiyah. Kekhusyuan itu mencegah orang kepada posisi merasa layak diibadati, layak diagungkan, layak dimuliakan. Kalau orang khusyuk tidak akan seperti itu, tidak akan sombong, tidak akan takabur, tidak akan ujub, tidak akan merasa layak untuk dikultuskan. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wal kibru yarfa'uhu an hadzal maqam. Walidha kanal kibr la yunasibu ubudiyatal qalbi. Fal kibriya lillah, amal makhluk fakamaluhu fil khusyuk wa tawadu wal ikhbat. Kesombongan akan mengangkat orang kepada maqam ini, level ini. Jadi karena sombong, orang merasa dirinya layak dimuliakan, layak diagungkan, layak untuk dikultuskan, merasa begitu. Karena itu orang yang takabur hatinya tidak matching dengan posisi ubudiyah. Dia tidak matching, tidak sreg dengan dia harus melakukan ibadah. Makanya ketika dia ibadah, hatinya tetap merasa besar. Kebesaran itu milik Allah. Adapun makhluk, kesempurnaan makhluk terletak pada kekhusyuan dan ketawaduan serta ketundukan dia kepada Khalik. Kenapa manusia disebut hamba? Abdun bahasa Arab. Abdun itu merendah. Tariq mu'abbad itu jalan yang nurugtug mudun tuturubun gitu. Kalau ada jalan yang mudun terus merendah, disebut tariq mu'abbad. Jalan yang terus merendah. Karena abdun maknanya secara bahasa rendah. Kesempurnaan seorang hamba kalau dia berada pada posisinya, yaitu sikap merendah di hadapan Allah. Semakin seorang hamba merasa rendah di hadapan Allah, semakin tinggi, semakin Allah angkat. Semakin seseorang merasa diri tinggi dan besar, Allah akan kerdilkan, kecilkan, hinakan dia. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fal abdu law turika li nafsihi da'athu sifatuhu al qabihah adh-dhamimah ila ta'ali 'ala al khalqi wal batr wal takabur wal khuruj an tawrihi. Apabila seorang hamba lupa diri, dia lupa, dia tidak sadar, dia tidak tahu bahwa sebagai seorang hamba posisinya merendah. Maka kalau hamba lupa diri, karakter buruknya akan mendorong dia untuk merasa tinggi, merasa besar di kalangan makhluk. Lahir kesombongan, lahir ketakaburan, lahir arogansi yang tadi disebutkan. fa yathibu ala haqqi rabbihi minal kibriya wal azamah fayunazi'u rabbahu dzalik. Lalu dia itu terdorong untuk merampas hak Allah berupa merasa agung, merasa besar, merasa tinggi dalam hal itu. Lahirlah kesombongan, ketakaburan, arogansi yang tadi dijelaskan. Makanya Allah sering mengingatkan hamba untuk tahu diri. Salah satunya diperintahkannya manusia untuk sujud. Kata Imam Ibnu Qayyim, as-sujud khudu'an li'azamati rabbih wa khusyu'an lahu wa tadhallulan baina yadayhi. Sujud itu bentuk kekhusyuan kepada keagungan Allah, tunduk kepadanya, merendah di hadapannya. Lalu beliau menyatakan, fayakunu hadzal khusyu' wal khudu' wat tadallul raddan lahu ila hukmil ubudiyah. Maka kekhusyuan, ketawaduan, kerendahan hati di hadapan Allah menghalangi dia untuk merasa layak dikultuskan, diagungkan oleh orang lain. Karena sebagai orang atau hamba yang rendah, dia harus tunduk di hadapan zat yang maha tinggi. Itu pertama. Kedua, fatamatsala lahu haqiqatu turab alladhi khuliqa minha khuliqa minhu wa huwa yadau asrafa shay'in minhu wa ala wa huwa wajhuhu wa qad sar'a lahu asfalahu khudu'an baina yaday rabbihil a'la. Kedua, kenapa orang disuruh sujud? Allah ingin mendekatkan manusia kepada bahan asal penciptaan dia, yaitu tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Letakkan bagian termulia dari tubuhmu ke tanah. Dari sana kamu berasal. Apa yang paling mulia dari tubuh kita? Wajah. Yang diagungkan, yang dimuliakan, gitu ya. Maka bagian yang paling dimuliakan letakkan tuh kepada tanah untuk mengingatkan kamu dari sana kamu berasal. Bagian yang paling mulia, paling tinggi dari diri manusia yaitu wajah, letakkan di bagian yang paling rendah, paling hina. Sebaliknya bagian yang paling kamu hinakan, bagian apa yang paling kita hinakan? Punten, rada tetega, imbit. Apa itu imbit? Pantat, ya enggak? Itu yang paling hinakan. Dari sanalah bagian terkotor manusia keluar. Ketika sujud, bagian yang paling dihinakan itu diletakkan di tempat paling tinggi. Bagian yang paling tinggi ketika kita sujud apa? Pantat kita kan. Bagian yang paling rendah ketika sujud wajah kita. Harus seperti itu kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa hadza ghayatu khusyu'iz zahir. Fa inna Allah Azza wa Jalla khalaqahu min al-ardi allati hiya mutadhallal lil wati bil iqdam. Ini puncak kekhusyuan secara zahir. Allah menciptakan manusia dari tanah. Tanah itu tempat terendah yang diinjak-injak oleh kaki, dihinakan. Kalau orang mau menghinakan sesuatu, sesuatu itu dicampakkan ke tanah lalu diinjak oleh kaki. Kan gitu ya? Tanah itu tempat kehinaan. Karena itu maka Allah menyuruh manusia sujud, mengingatkan dari sana kamu berasal tuh, dari sesuatu yang dianggap hina, yang diinjak-injak. Allah menyatakan wa wa'antuhum minhu khalaqtahu wa ilaihi ya'udu wa minhu ukhrijuhu taratan ukhra. Aku berjanji kepada manusia, dari tanahlah aku menciptakan mereka, ke tanahlah aku mengembalikan mereka, dari tanah pula aku membangkitkan kembali mereka nanti. Kita dari tanah, setelah mati, selama hidup, hidup di atas tanah, setelah mati dikembalikan ke tanah, nanti dihidupkan lagi, dibangkitkan juga dari tanah. Tanahlah disebut wal ardu awat turab ummuhu wa abuhu. Tanahlah ibu dan ayah manusia. Bahkan saking kita ini hakikatnya hina, untuk mensucikan dirinya pun dengan tanah. Di saat air tidak ada, tanah. Dengan cara apa? Tayamum. Terus untuk memuliakan dirinya, letakkan bagian termulia dari dirimu di tanah. Aku jadikan tanah sebagai alat bersuci dan tempat bersujud. Oleh karena itu, maka orang yang khusyuk, dia tidak akan arogan, tidak akan merasa layak dikultuskan, diagungkan, dimuliakan, dihormat, karena kekhusyuannya menuntun dia untuk tawadhu. Inilah yang kelima. Poin yang keenam, poin terakhir. Ma yahsulu bihi min tafadul a'mal wa tawafutiha. Kehusuan menjadi penentu baik buruknya kualitas ibadah seseorang, besar kecilnya pahala yang dilahirkan dari ibadah seseorang. Yang menentukan baik buruknya ibadah, seberapa besar pahala yang akan diraih, sangat tergantung kepada kekhusyuan. Salah satunya adalah sholat. Ketika orang sholat, sholat fardu, itu rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Tapi ketika sholat fardu ini dilakukan tidak khusyuk, bukan dapat pahala tapi terancam azab. Ayatnya tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, maksudnya akan terkena azab orang yang sholat. Itu orang yang tidak khusyuk, sahun disebutnya. Walaupun sholat agung, sholat fardu, rukun Islam yang kedua, lebih mulia daripada ibadah lain, tapi kalau tidak khusyuk, bukannya dapat pahala yang banyak, malah terancam dosa. Sebaliknya ada sholat tapi enggak wajib, sunnahnya juga ghair mu'akkadah. Ghair mu'akkadah itu tidak ditekankan. Contoh apa? Sholat syukrul wudhu. Sholat syukrul wudhu itu tidak wajib, sunnahnya juga ghair mu'akkadah. Maka jarang di antara kaum muslimin yang menjaga sholat syukrul wudhu, ya. Hanya 1-2 lah dari 1000 orang. 2 dari 1000 mah banyak, kata. Dari 100 juta aja berarti 2000 orang, itu banyak segitu mah. Mungkin 1-2 dari 1 juta orang gitu ya, yang menjaga sholat syukrul wudhu, sunnah dan ghair mu'akkadah. Tapi ketika orang melakukan sholat syukrul wudhu tapi khusyuk, ikhlas dan khusyuk, pahalanya lebih gede daripada orang sholat fardu tapi tidak khusyuk. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, berkata Nabi SAW, man tawadda min abdin yatawadda fa asbagha wudu'ahu thumma qama fa shalla ruk'atain. Tidak ada seorang pun hamba yang berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia berdiri salat 2 rakaat, lam yuhaddits fi qalbihi syai, dia tidak was-was di dalam hati, tidak ngelamun di dalam salatnya, khusyuk, illa kaffarallahu bihi khati'atihi, Tidaklah seorang hamba berwudu lalu sholat dua rakaat sholat sukul wudu dengan khusyuk hatinya, tidak terbersit sesuatu pun di dalam hatinya ketika sholat tersebut, kecuali Allah akan hapus seluruh kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat lain, masih riwayat Muslim, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib surga baginya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika mengutip dua hadis ini, beliau menyatakan, lihat betapa dahsyat kekhusyuan pengaruhnya terhadap pahala dari ibadah. Sholat fardu yang wajibnya bingit segitu tapi tidak khusyuk terancam azab, bukan dapat pahala. Tapi sholat syukrul wudu dua rakaat yang ghair muakkadah tapi dilakukan dengan khusyuk, dua janji Allah melalui lisan Rasulnya, dihapus seluruh dosa dan kesalahannya dan wajib orang itu surga. Apa yang membedakan? Kekhusyuan tadi. Dari sini kita mengetahui salah satu di antara buah dari kekhusyuan adalah memperbanyak pahala, memperbagus kualitas dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا قِيلَ إِنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ يَعْدِلُ ثَوَابُهَا ثَوَابَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. Ada orang yang berkata, membaca قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ pahalanya sebanding dengan membaca sepertiga dari Al-Quran. Lalu kata beliau, هَذَا يُشْتَرَتُ ma'at tadabburi wal khusyu' bi qira'atiha, disyaratkan ada kekhusyuan dan tadabbur ketika membaca surat tersebut. Amma ma'al ghaflati wal jahl lam yakunil amru kadzalik, adapun kalau membacanya itu disertai dengan kelalaian, kebodohan tentang maknanya, maka tidak akan pahalanya segede itu. Jadi membaca qul huwallahu ahad itu dianggap membaca sepertiga Al-Quran dari segi pahala kalau membacanya disertai dengan tadabur dan kekhusyuan. Kalau tidak, maka pahalanya enggak segede itu. Lalu beliau mengatakan, bal qad yakunu qaulul amdi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ma khudurul qalbi wattisafi bi ma'aniha afdal min qiraati hadhi surah ma'al jahli wal ghafla. Apabila seorang hamba membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar disertai hudurnya, hadirnya hati, disertai penghayatan, disertai kehusuan dan mengamalkan isinya, itu lebih afdol dari membaca surat ikhlas tapi disertai dengan kelalaian. Jadi berzikir, membaca subhanallah alhamdulillah tapi khusyuk, lebih baik daripada membaca Al-Quran tapi melamun. Pada hakikatnya membaca Al-Quran lebih baik dari zikir. Kalau sama, baca Al-Quran dihayati, zikir dihayati, lebih bagus baca Al-Quran. Tapi kalau zikir lebih khusyuk, itu lebih baik daripada baca Al-Quran tapi melamun. Ada orang baca Al-Quran lebih fokus ke lagu, ke lagam atau ke tajwid makhraj, karena ingin sempurna dalam tajwid dan makhraj, karena ingin indah lagunya, dia tidak menghayati makna dari ayat yang dibaca. Ada yang begitu? Ada banyak. Kata beliau, membaca dengan khusyuk walaupun zikir lebih utama daripada membaca Al-Quran tanpa penghayatan. Maknanya lebih baik itu, lebih gede pahalanya. Zikir dengan khusyuk pahalanya lebih besar daripada membaca Al-Quran dengan kelalaian. Tapi kalau baca Al-Quran khusyuk, zikir khusyuk, mending baca Al-Quran. Ya, ini poin yang kelima, poin yang keenam atau yang terakhir dari buah kehusuan, yaitu melahirkan pahala yang lebih besar. Inilah enam buah kehusuan, cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Besok insyaallah kita seperti biasa lanjutkan dengan kajian kitab Tauhid. Dari Bejah, mungkin lewat internetnya. Izin bertanya Ustaz, jika melihat orang yang di atas, orang ahli ilmu, kita akan mudah merasa rendah darinya. Namun jika melihat ahli maksiat, saya terkadang merasa merendahkan. Apakah salah atau berdosa jika kita merasa lebih baik ketika melihat tukang maksiat, preman yang kerjanya malak? Pertama, baik buruknya seseorang tidak dilihat dari satu dua amalan, tapi dari keseluruhan. Kalau mau membandingkan orang, bandingkan dengan data seluruh amal dan karakter. Tapi kalau membandingkan satu dua amalan, mana yang lebih baik, malak atau sedekah? Ya jelas sedekah lah. Mana yang lebih baik, maksa minta orang atau diam? Ya diam lebih baik kalau per amalan. Tapi mana yang lebih baik, preman atau orang biasa? Kita enggak bisa, karena kita tidak mengetahui poin-poin amal keseharian yang mereka lakukan. Apakah setiap preman pasti lalai ibadah? Belum tentu juga. Sebab ada orang kerjaannya dia disebut preman, tapi pas sholat dia sholat, tatonya banyak. Pas muazzan dia ke musola dulu, wudu dulu, sholat dulu. Setelah sholat dia nyalok lagi, markir lagi. Orang menyebutnya preman. Ada yang begitu? Ada. Jadi kita tidak bisa membandingkan orang mana yang lebih baik. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, bid'ah lebih dicintai oleh setan daripada maksiat. Kenapa? Karena bid'ah lebih besar dosanya daripada maksiat. Orang yang melakukan kebid'ahan tidak akan tobat karena merasa benar. Kalau ahli maksiat bisa tobat. Tapi jangan lalu diterapkan ke orang, oh kalau begitu tukang mabok lebih baik daripada yang tahlilan. Nah, itu beda lagi, karena baik buruknya orang tidak dilihat dari satu dua amalan, tapi dari keseluruhan amalan. Kalau tukang mabok itu selain mabok juga bid'ah, ya lebih buruk tentu saja ya. Gitu. Jadi tidak head to head ya, tapi menyeluruh. Nah, sekarang boleh enggak kita merasa lebih baik ketika kita melihat orang malak kita sedekah? Kalau kita membandingkannya, mana yang lebih baik, sedekah atau malak? Ya sedekah. Tapi mana yang lebih baik, saya yang sedang sedekah atau preman itu yang lagi malak? Enggak bisa. Karena baik buruknya kita dengan dia dilihat dari keseluruhan amal kita, dan kita tidak tahu amalan dia di tempat lain. Makanya kita pernah mengemukakan perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah, orang yang tidur semalaman tidak tahajud lalu menyesal setelah bangun karena tidak tahajud, lebih baik daripada orang yang tahajud semalaman lalu dia merasa lebih baik daripada yang tidur. Orang yang tidak saum sunnah sampai maghrib lalu menyesal, aduh kenapa ya Senin ini, Kamis ini, kenapa saya tidak saum, menyesal dia, itu lebih baik daripada orang yang saum tapi merasa saya lebih baik daripada yang makan tuh. Menyesal karena meninggalkan amal ibadah yang sunnah lebih baik daripada bangga orang yang melakukan amalan sunnah. Ya intinya mah tadi lah ya, ketika melihat preman, lihat sisi baik preman ini apa sih? Oh, sisi baiknya dia melakukan itu untuk menafkahi keluarganya. Mungkin begitu itu sisi baiknya. Terlepas halal haramnya, tapi dia gigih tuh dalam mencari uang untuk menafkahi anak istrinya gitu. Kita mengaji terus tapi malas enggak mau kerja, mungkin saja ya. Introspeksi diri, melihat keburukannya, melihat orang lain, lihat apa kebaikannya. Itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Saya suka berkunjung ke rumah ibu saya. Ketika waktu sholat tiba, saya suka ngajak ibu berjamaah dalam waktu tertentu saja. Apakah saya berdosa ketika tidak sholat berjamaah di masjid? Ini laki-laki apa perempuan? Berdosa kalau tidak ada udzur, sholatlah di masjid. Gak perlu mengajak bu, ayo berjamaah dengan saya imam. Gak perlu, laki-laki di masjid. Kalau ada ibu yang diajak sholat berjamaah oleh anaknya di rumah, jangan, kamu pergi ke sana ke masjid, ibu sholat sendiri di sini. Karena Nabi SAW tidak pernah sholat berjamaah dengan istrinya di rumah. Sholat fardu maksudnya ya, gak pernah. Beliau selalu di masjid ya, padahal istrinya banyak. Jadi kalau ini penanya laki-laki, jangan mengajak sholat berjamaah ibu di masjid. Tapi ingatkan, bu sudah azan bu. Oh iya, saya ke masjid ya. Iya, itu yang harus dilakukan ya. Ibu saya sudah pelupa dan menggunakan kursi roda. Ya, bisa minta orang di rumah sesama wanita. Ingatkan ibu saya sholat, bimbing sholat berjamaah ya. Atau kalau enggak ada orang lain, nanti sepulang dari masjid, ibu ayo saya bimbing sholat berjamaah. Dia boleh sholat fardu dua kali dengan niat sunnah mengimami ibu, boleh ya. Kalau ibu sholat sendiri enggak benar karena pelupa sudah pikun, biarkan semampunya. Karena itulah kemampuan dia ya, enggak perlu dipaksa-paksa. Ustaz, apa ada di empat madhab kalau sholat jenazah boleh tidak wudu dulu? Enggak ada. Semua ulama sepakat sholat apapun baik fardu ataupun sunnah wajib wudu dulu. La sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat. Sholat apa? Semua sholat termasuk sholat jenazah bagi orang yang tak punya wudu. La sholata liman la wudu'a lahu, maksudnya la tasihu sholatuhu. Tidak sah sholat seorang yang tidak punya wudu. La sholata dengan sholata tidak bertanwin, tidak beralif lam, laknanya disebut lakna fi jinsi, sama dengan la ilaha, tidak ada ilah dalam bentuk apapun kecuali Allah. La sholata tidak boleh sholat apapun, sholat fardu, sholat sunnah termasuk sholat jenazah tanpa wudu, wajib, tidak sah sholatnya. Bahkan kalau orang tidak punya wudu sholat itu dosa, karena istihza kepada Allah, mengolok-olok Allah ya. Makanya kalau kita lagi sholat berjamaah batal, keluar aja, jangan pura-pura. Aduh, kalau saya keluar malu ketahuan saya yang kentut tadi gitu. Makanya saya pura-pura aja terus sampai salam. Nanti setelah salam wudu sholat lagi, gak boleh. Keluar aja langsung walaupun ketahuan, oh si anu tuh yang batal. Nah, gak masalah. Jadi kalau kita sholat tanpa wudu, dosa besar, istihza kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berdoa, apakah ada urutan adab? Misal diawali dengan memuji memuji Allah, bersolawat, berdoa untuk sholat, apakah ada bacaan tertentu? Kemudian apa boleh berdoa tanpa angkat tangan? Misal ketika sedang berkendara, lalu ingin berdoa dalam hati dengan lisan, apakah dalam kondisi seperti tetap dianjurkan bersolawat lebih dahulu atau boleh langsung berdoa? Taib, barakallahu fiik. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, beliau menjelaskan, terapkan 10 adab ketika berdoa. Siapa yang menerapkan 10 adab ketika berdoa, nyaris doanya tidak akan ditolak, alias akan dikabulkan. 10 adab ini semuanya sunnah, tidak wajib. Kalau memungkinkan, lakukan. Kalau tidak memungkinkan, enggak apa-apa. Pertama, usahakan dalam kondisi berwudu suci, enggak wajib. Kedua, usahakan menghadap kiblat, ini juga enggak wajib. Ketiga, angkat tangan, ini doa yang umum, yang mutlak, ini juga enggak wajib. Tapi adab, faktor pendukung dikabulkannya doa. Pertama suci, kedua menghadap kiblat, kedua ketiga apa? Angkat tangan. Keempat, awali dengan ibadah. Mungkin sholat dulu 2 rakaat, mungkin sholat syukur wudu, atau sholat yang disyariatkan saat itu, atau baca Quran dulu, atau infak sedekah dulu. Ya, mau berdoa nih di rumah, di masjid, lihat ada canceling, masukkan dulu uang. Di rumah gimana, ambil HP, transfer dulu, masjid mana yang butuh dana, pondok pesantren mana yang sedang galang donasi, transfer dulu. Jadi yang keempat ini apa? Awali dulu dengan ibadah, apapun bentuk ibadahnya, nolong orang dulu, kayak baca Quran dulu, ya. Itu yang keempat. Terus yang kelima, pas memulai doa, pertama puji dulu Allah. Itu yang kelimanya. Keenam, solawat terlebih dahulu kepada Nabi SAW. Ketujuh, mulai doanya dengan meminta ampunan, mengakui dosa-dosa terlebih dahulu. Baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfirlana, dan seterusnya. Baca Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, dan seterusnya. Ngaku dulu dosa. Kedelapan, baru masuk ke poin doanya. Kita mau minta apa nih? Minta jodoh? Mangga. Minta dilunasi hutangnya? Mangga. Atau apapun. Kesembilan, tutup lagi dengan solawat. Kesepuluh, terakhir, katakan amin. Sepuluh adab. Siapa yang menerapkan 10 adab ini, nyaris doanya tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kita enggak bisa 10-10-nya, lakukan yang mampu. Kalau enggak bisa menghadap kiblat ketika sedang nyetir, enggak bisa wudu dulu, enggak bisa menghadap kiblat dulu, enggak bisa sambil angkat tangan, enggak apa-apa. Enggak masalah lewat poin itu karena kita tidak mampu, ya. Kalau lagi nyetir angkat tangan, jegir nabrak atau ya bahaya. Jadi lakukan apa yang mampu kita lakukan. Kesepuluh itu tidak wajib, tapi faktor pendukung dikabulkannya doa. Bagaimana caranya agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Jangan sia-siakan waktu, jangan buang-buang waktu. Itu ya. Contoh, Contohnya Pak Ustadz yang selalu memiliki energi, tenaga, semangat dan tidak pernah capek berdakwah. Ya capek lah. Emangnya robot? Robot juga perlu dicas ya. Capek lah. Di mana dalam satu hari bisa berdakwah di kota yang berbeda? Bagaimana bisa menjaga semangat? Dan apakah Pak Ustadz pernah bosan atau lelah? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, namanya juga manusia. Tapi antisipasi. Dengan pertama membatasi jadwal. Dulu waktu masih muda sehari 5 kali oke. Sekarang sehari 3 kali bisa tumbang. Gimana antisipasinya? Pertama nih, jaga kebugaran fisik kita. Olahraga. Saya selalu olahraga setiap hari, jalan sejam, ada larinya gitu. Ada yang suka lihat status saya olahraga, lari, nge-gym, itu. Pokoknya minimal sehari setengah jam jalan atau lari, kadang sejam. Ada waktu luang olahraga. Di rumah sebelum tidur olahraga. Di kamar saya banyak alat-alat olahraga. Ada barbel, ada alat apa namanya, pengocok perut, bukan pengocok apa, gitulah, sit up, gorolong gitu ya. Ada sepeda statis di rumah, walaupun jarang. Pokoknya kalau gak sempat olahraga di rumah, ada aplikasi senam rumahan, style di rumah, paling 10 menit 15 menit beres, keringetan. Apa efeknya? Efeknya bugar, tidak cepat lelah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun ada banyak apa jadwal, di mobil selalu tidur, di jalan selalu tidur. Saya ada jadwal tadi pagi di Jakarta, sore di sini, selalu begitu. Kenapa tidak capek? Enggak, kenapa? Pakai bus setengah jam, di kereta kerek, enggak tahu, pokoknya tibra, setengah jam. Ada ikhwan yang membangunkan saya, sampai di stasiun tetap bangun, oh gitu. Itu tibra, yang penting berkualitas, ya. Dari Jakarta ke sini pakai bus lagi, tibra lagi. Sampai di mobil ke sini, tidur lagi. Tidurnya banyak di mobil, di jalan. Pas bangun, fresh. Apalagi tadi pulang dari Jakarta, zuhur sudah sampai di sini, pada zuhur tidur. Sampai asar baru ke sini. Fresh, mandi dulu. Mandilah, masa enggak. Itu yang membuat tetap kelihatan seperti bugar. Ada lelahnya, ada. Begitu pulang ke rumah Mbak Aisyah dugsek gitu. Karena lelah ya. Jadi alokasikan waktu untuk olahraga. Jangan nabung penyakit dengan cara mager, PW. Itu nabung penyakit itu. Gerak. Mumpung masih muda, bawa itu sampai tua ya. Minimal jalan 30 menit sehari. Saya kalau umpamanya gak sempat olahraga pagi, dari Paster keluar tol itu saya turun dari mobil sendiri, saya jalan ke kantor yayasan di Jalan Jurang 40 menit. Kadang kalau saya ada kajian pagi di sini jam 9 sampai jam 11 ya. Nanti sorenya ada lagi kajian di sini. Dari sini ke kantor saya jalan kaki sejam. Tidak pakai mobil, motor. Kadang ada ketika jalan sesi ada ikhwan pakai motor. Ustaz kemana? Hayu saya antar gitu ya. Atau pakai mobil, atau Ustaz saya pesenin gojeknya. Disangkanya tidak punya ongkos jalan kaki teh. Kalau saya mau pakai mobil, mending mobil saya lebih nyaman. Saya bilang mobil duluan ke sana. Saya jalan dari sini ke Jalan Jurang 1 jam dan nanjak, ngoprot kesang. Apalagi ketika masih ada teras Ciamplas, naik tuh lumayan nanjak. Ada tangganya. Aduh, sekarang teras sudah tidak adanya. Pokoknya nyuri-nyuri waktu untuk olahraga. Itu yang menjadi penyebab kenapa saya suka memposting olahraga di status, menginspirasi orang. Nih, walaupun kita sibuk, sempatkan olahraga. Ini yang membuat kita tetap bugar ya. Jangan PW, jangan mager. Kita diciptakan oleh Allah dengan postur tubuh untuk banyak bergerak, bukan banyak diam. Terakhir, Pak Ustadz, apa pendapat Pak Ustadz tentang travel umroh yang banyak sesi dokumentasi, bahkan pada sesi tawaf dan sa'i yang prosesnya didokumentasikan oleh pihak travel karena buat jamaah jadi tidak khusyuk dalam beribadah umroh. Bagaimana menurut hukum Islam? Pada asalnya jangan, cuma ada cuma ini yang tidak diketahui oleh jamaah. Setiap travel wajib memberi laporan dokumentasi dalam bentuk foto dan video kepada Kemenag untuk menunjukkan bahwa program umroh ini real, nyata, bukan fiktif gitu. Ada dokumentasinya pakai spanduk. Itu yang menyebabkan travel di setiap momen itu ada sesi foto. Ketika umpamanya di Kuba bentangkan spanduk ceklek, ketika di Uhud bentangkan spanduk ceklek, ketika umpamanya di stasiun sebelum dari Madinah ke Mekah, sebelum naik kereta ceklek. Itu bukan untuk pamer, tapi memang itu dokumentasi yang diperlukan sebagai laporan. Itu harus. Maka wayahnya jamaah untuk mau difoto untuk sesi laporan itu. Kalau enggak ada laporan, itu bisa-bisa izinnya dipermasalahkan. Itu yang menjadi penyebab kenapa travel suka mendokumentasikan kegiatan umroh atau haji, karena memang tuntutan dari yang berwenang ya, itu yang dimaksud. Maka saya juga kadang-kadang harus difoto sebagai pembimbing ya, ceklek-ceklek sudah ya. Untuk kepentingan itu, wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita besok ketemu lagi di jam yang sama membahas kitab tauhid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merana.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Ya, orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Karena dia salah. Kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam. Mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain. Karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah? Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit. Hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa? Kan sifat sombong. Terus itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong.

0: apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat tertutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mulai. Tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan Ima. Ikhlas we. Banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Kalian ketahui, aku akan bongkar takabur itu. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Gak banyak komentar, gak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Gak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran.

0: an kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qal inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha dhalika jazaa'ul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan sul khatim. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula layakmalu bi'amali ahli jannah hatta layakuna bainahu wa bainah illa dhira. Faisbiqu alihil kitab. Faya'malu bi'amali ahli nar. Fadkhulha waliyadu billah. Ada orang yang ibadah terus. Melakukan amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, kebaikan. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta. Tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa. Mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, geletuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya, kena pelunya. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru, oh jantungnya bermasalah, gitu. Geletuk ke maut, gak ada. Ya.
1: Seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk was'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta

0: jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Ngaji. Belajar agama. Sinau Al-Qur'an. Itu jalan kebaikan. Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan, pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi. Di antaranya apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman.

Di terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya. Itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji? Isin lah wis tua. Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior. Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung. Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat, dan dia juga seorang yang alim.
Akan tetapi keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis-majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan ningrat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya ada namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudunya itu di kursinya dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desaan sama yang lain, kanan-kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih.
Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Mohonnya karokai ditraktir terus Ustaz. Mulanya aku betah karokai. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi. Kalau saya duduk di sana dapat ilmu. Itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karokai jadi ngaji. Itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karokai mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan, diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah, naik kembul karo kayak kepenak, kenang apa? Ya, bisa udut gratis. Jangan. Oh, kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran, nomor sih bakalan metu sing di. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisu rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya

0: Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja, mau duduk bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menuntut segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Iya.
3: Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
2: Iya.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
2: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diam, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
3: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Pendapat Ustaz di mana?
2: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin

0: Sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustaz yang seleting saya seperti Ustaz Abu Haidar, ustaz-ustaz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup. Ya,
1: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dapat mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya kesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
0: Iya.
1: Awam ini gimana Ustaz?
0: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus subhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh, ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah, ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lantas suruh wa tubulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan, enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malu, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu'alam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Wamal jamaah?" Apa jamaah itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci.

Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam itu. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat, ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap, ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan, orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan. Terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh

0: iman terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak. Tidak pasti masuk neraka, tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka, tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia, salah satunya anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Assalamualaikum.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi. Pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan. Maka tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngegebrek. Si dukun oke seseri sorak hasilan, bukan berhasil, kebetulan aja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah SWT.

0: Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan. Terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun dijampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan, malaikat Mikail minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa. Ya, Allahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati di Ma'had Al-Islam Cilenyi Bandung yang Allah muliakan, para satidah al-kiram, ikhwan, ahwat, para jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kita kembali berjumpa. Salah satu di antara akhlak, karakter, adab yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilm adalah al-muthabarah, wal-izzihad, wal-hirs fi talabil ilm. Ulat bersungguh-sungguh all out semangat di dalam mencari ilmu. Karena seperti kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan tubuh yang rileks santai, yang malas-malasan. Para rebahaners tidak akan bisa sukses. Rebahaners itu tukang rebahan-rebahan gitu, gogoleran, nangkep harigu, nanggei gado, ucang angge, santai. Yang seperti ini gak akan sukses dalam hal apapun, apalagi dalam mencari ilmu. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, la yatlubu hadzal ilma may yatlubuhu bitamallul wa ghinan nafsi fayuflihu, walakin man talabahu bi dhayqil 'aysh wa khidmatil 'ilm aflah. Tidak akan belajar ilmu ini orang yang menuntutnya dengan cara tamallul. Tamallul itu gampang bosan, gampang jemu atau jenuh gitu, gampang lelah. Ini disebabkan karena kurangnya minat ketika mencari ilmu itu. Jadi tidak akan belajar ilmu, maksudnya tidak akan langgeng, tidak akan istiqamah. Orang yang bosenan, belajar ini bosan, pindah ilmu lain, belajar itu ilmu lain, bosan lagi. Begitu. Wa ghinan nafs, juga dengan jiwa yang keinginannya itu santai, rileks. Lalu dia sukses, gak akan ada, gak akan berhasil yang seperti itu. Akan tetapi orang yang menuntut ilmu dengan kesungguh-sungguhan, serius, dengan semangat yang tinggi, dengan ulat, dengan sabar, wa khidmatil ilm aflaha, maka dia akan sukses, dia akan berhasil. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Riyadhus Salihin, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, pengarang kitab Syarah Sahih Muslim, pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dan banyak lagi yang lain, dikenal sebagai ulama Syafi'iyah. Beliau dalam sehari semalam itu belajar 6 fan ilmu, cabang ilmu, nahu dan sharaf, hadis, tafsir, fiqih, usul fiqih, dan yang lainnya. Satu fan ilmu beliau selalu mempelajari 2 jam. Jadi kalau sehari 6 fan ilmu, berarti sehari berapa jam belajar? 12 jam. Sedangkan sehari semalam waktu berapa? 24 jam kan. Setengahnya dipakai belajar, setengah lainnya lagi dipakai apa? Ibadah sebagian besarnya. Tidur ada? Ya adalah tidur, kegiatan harian. Tapi lebih banyak waktunya habis oleh 2 hal, belajar, ibadah. Sisanya untuk rutinitas kebutuhan duniawi yang mau tidak mau harus dialami. Ke WC, tidur, makan, minum, dan seterusnya, ya. Karena itulah maka tak heran apabila beliau menjadi seorang ulama besar. Imam Muslim, kata Abu Amr bin As-Salah, ketika menceritakan tentang manaqib Imam Muslim, tentang terjemah dari Imam Muslim atau biografi Imam Muslim, disebutkan wa kana li mautihi sababun gharibun nasha'a an umrat an amratihi fikriyah ilmiyah. Wafat atau kematian Imam Muslim memiliki penyebab yang aneh, yang tidak lazim, tidak normal. Itu disebabkan karena kepedihan dan kesulitan hidup disebabkan karena menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu lelah, ya lelah, capek. Apalagi zaman baheula. Kalau zaman sekarang masih agak mending, banyak fasilitas teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mempermudah dalam mencari ilmu. Sekarang mah dari sini ke Mekah 10 jam sampai. Dulu mah berbulan-bulan. Dulu mah mencari satu hadis saja harus berjalan berbulan-bulan, menempuh perjalanan ribuan kilo dalam mengarungi medan yang sangat berat, padang pasir kayak gitu. Kadang-kadang begitu sampai ke tempat yang dituju, orang yang akan ditemuinya, dimintai ilmunya, sudah wafat. Padahal perjalanannya sangat jauh, melelahkan, dan seterusnya. Jadi pikiran letih, badan juga lelah. Tapi berkata Yahya Abu Zakaria rahimahullah, wa dzakara li ammi Ubaidillah, pamanku namanya Ubaidillah telah menceritakan kepadaku. Dia berkata, qafaltu min Khurasan wa ma'i 20 waqra min al-kutub, fanazaltu inda hadzal bi'r, yakni bi'ru majannah fa nazaltu indahu iqtida'an bil walid. Kata Ubaidillah, aku datang dari Khurasan dengan membawa 20 beban yang berisi kitab-kitab. Kalau sekarang membawa kitab 1000 saja di sakuan sekarang, 1000 kitab. Hanya dalam bentuk flash disk gitu, USB masuk. Isinya bisa 1000 kitab, bisa lebih. Enteng sekarang. Kalau zaman dahulu tidak. Sekarang mah dicetak, yang tebal bisa jadi tipis. Kalau bahula maka tidak dicetak, tapi ditulis tangan di atas kulit binatang, di atas daun-daun lontar, di atas papan. Jadi berat. Isinya tidak sebanyak sekarang. Aku pulang dari Khurasan membawa 20 beban kantong yang berisi kitab-kitab. Lalu aku turun atau singgah di pinggir sumur ini, namanya Sumur Majannah. Fanazaltu indahu iqtida'an bil walid. Aku singgah di sana bukan karena apa-apa, tapi karena mengikuti kebiasaan ayahku. Zaman bahula mah ke mana-mana membawa kitab itu berat. Kalau sekarang kan enggak begitu berat. Apalagi sekarang ada alat transportasi yang jauh lebih canggih. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan orang yang menanggung letihnya, capeknya menuntut ilmu adalah orang yang akan beruntung dengan ilmunya nanti pada hari kiamat. Atau sebelum kiamat, ketika masa tuanya, dia sudah banyak memperoleh ilmu dan ilmu itu akan membahagiakan dia. Bahagia apanya? Bahagia jiwanya di akhir hayat, di dunia, apalagi di akhirat. Ketika mudanya berlelah-lelah, bercapek-capek. Setelah ilmu didapat dengan jumlah yang tak terkira, diaplikasikan, diamalkan, diajarkan, itu melahirkan kebahagiaan yang tak terkira. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma aflaha fil ilmi illa man talabahu fil qillah. Walaqad kuntu atlubu al-qirtas fayasuru alayya. Kata beliau, tidak akan bahagia, tidak akan sukses, tidak akan beruntung orang yang menuntut ilmu, kecuali orang yang menuntutnya dalam keadaan serba berkekurangan. Kalau serba berkekurangan, lelah, letih, serba susah, itu sungguh-sungguh biasanya. Terus beliau menyatakan, aku dulu mencari selembar kertas pun sangat sulit, sangat susah sekali memperoleh, walaupun hanya selembar kertas. Kalau kita, jangankan selembar, bertumpuk-tumpuk lembar-lembar dari buku catatan itu gampang sekarang. Dijual murah. Kalau zaman dahulu selembar kertas aja sulit. Beliau berkata, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzati nafs fayuflih. Tidak akan ada seorang pun yang menuntut ilmu ini dengan kekuasaan atau dengan harta, dengan izzatun nafas, dengan kebanggaan jiwa, karena dia bangsawan, berasal dari keluarga terhormat, lalu gampang mudah mencari ilmu? Tidak. Yang seperti itu malah kurang pengorbanan, sehingga apa yang terjadi? Kurang bersungguh-sungguh. Karena itulah kita melihat zaman baheula, para imam ketika mencari ilmu sampai bangkrut karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Imam Malik rahimahullah itu sampai membongkar rumahnya, lalu atap rumahnya yang terdiri dari kayu-kayu dijual. Untuk apa? Untuk biaya mencari ilmu. Termasuk Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau sampai melarat karena semua yang dia itu sampai tidak keluar berhari-hari. Kenapa? Karena tidak memiliki pakaian untuk menutup aurat. Semua barang berharga yang bisa dijual, dia jual. Untuk apa? Bekal mencari ilmu, biaya mencari ilmu. Tapi mereka tidak mengeluh dengan keadaannya. Nah, lihat, pernah saya mengisahkan di sini bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah keseriusannya di dalam menelaah ilmu. Sampai-sampai seringkali semalaman beliau begadang, tidak tidur. Tapi tidak tidurnya, begadangnya itu bukan untuk yang sia-sia, tapi untuk menelaah ilmu. Pernah kan di sini saya kisahkan pertemuan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Imam Syafi'i berkunjung ke madrasahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya. Imam Ahmad ketika mengajar di hadapan murid-muridnya sering bercerita tentang Imam Syafi'i sebagai ulama yang ahli ibadah, akhlaknya mulia, ilmunya masya Allah jarang ada tandingan, dipuji habis. Ada berita Imam Syafi'i mau berkunjung ke Imam Ahmad, geger, senang, ingin lihat orang berilmu, mau istifadah, mengambil faedah, bukan sekedar dari ilmunya, tapi terutama dari perilakunya. Ingin tahu ibadahnya kayak apa, sampai kesehariannya, tidurnya gimana, makannya gimana, itu pasti penuh ilmu itu. Imam Ahmad itu kalau ngajar 20 ribu orang murid yang hadir, tapi yang menulis paling 500 orang. Sisanya tidak ada yang menulis. Kenapa? Karena mereka mengambil faedah dari perilaku Imam Ahmad. Dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari semua kesehariannya. Itu ilmu. Nah, Imam Syafi'i mau datang ke madrasah Imam Ahmad. Wah, murid-muridnya senang. Murid-murid Imam Ahmad mau dilihat, lalu diikuti. Sebab itu pasti pengamalan dari ilmu. Kebayang Imam Syafi'i semalaman tahajud. Kebayang beliau itu kalau makan penuh adab, tidur penuh adab gitu. Begitu datang Imam Ahmad ke, karena yang datang seorang yang berilmu, yang soleh, ahli ibadah, dimuliakan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Semua makanan terbaik keluar tuh. Dibayangkan oleh murid-murid Imam Ahmad, karena Imam Syafi'i orang soleh. Orang soleh kan tidak gembulnya. Dalam bayangan semua orang begitu. Ansin kata orang Sunda. Ansin itu makannya sedikit, mungkin tiga dengan tiga jari, sesuap dua suap sudah. Dibayangkannya begitu. Apa yang terjadi? Ternyata semua makanan yang disuguhkan habis oleh Imam Syafi'i dimakan. Murid-murid Imam Ahmad kaget, Imam Syafi'i itu gembul gening. Malamnya dilihat, kebayang sholat semalaman. Karena dikenal ahli ibadah. Tapi ditoong, diintip, gak sholat, gak baca satu ayat pun Al-Quran. Tapi juga gak tidur, kerjanya melamun. Seperti memikirkan sesuatu. Katanya ahli ibadah, tapi gak sholat sampai subuh. Begitu subuh lebih tercengang lagi orang-orang. Beliau salat subuh ke masjid tanpa wudu. Jadi ada tiga catatan tuh. Catatan pertama apa? Gembul. RW 06. Apa RW 06? Rewog. Rewog itu gembul tadi. Kedua, tidak tahajud. Dua ini bagi kita biasa ya. Di sini ada yang RW 06? Semua. Di sini ada yang tidak tahajud? Banyak. Tapi yang ketiga, sejelek-jelek kita gak gini-gini amat ya. Kalau sholat pasti wudu. Ini Imam Syafi'i gak wudu. Ada kekecewaan dalam hati murid-murid Imam Ahmad lalu komplain. Ya Aba Abdillah. Aba Abdillah itu kunyah untuk Imam Ahmad. Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Beliau dikenal Abu Abdillah. Ya Aba Abdillah, kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala wa syariba wa afrawa kulla ma fil ina wa yusallil fajr bidunil wudu. Wahai Imam Ahmad, hai Abu Abdullah, gimana engkau akan memuji orang seperti ini? Kerjanya makan, minum, menghabiskan semua makanan yang disuguhkan, lam yaqumil lail, tidak salat malam dan salat subuh tanpa wudu. Kata Imam Ahmad, tanya. Akhirnya penasaran, ditanya. Lihat jawaban Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Pertama, amma ana akaltu wa syaribtu wa afraqtu kullama fil ina li'annani ma wajadtu ta'aman ahalla wa atyaba min ta'amil Imam Ahmad. Wa uridu an amla'a batni bihadha ta'am. Adapun saya makan, minum, menghabiskan semua yang disuguhkan, karena saya tidak pernah menemukan makanan yang lebih halal, lebih baik, lebih barokah daripada makanan Imam Ahmad. Imam Ahmad terkenal wara'. Semua makanan yang dimiliki apalagi disuguhkan dipastikan halal penuh barokah tuh. Bukan karena rasa, bukan karena harganya, bukan karena enaknya, tapi lihat pemiliknya, orang saleh. Aku ingin memenuhi perutku dengan jenis makanan seperti ini. Tah. Pantas itu dihabiskan karena makanan yang penuh barokah masuk ke dalam tubuh membawa barokah. Membawa kebaikan, semangat kepada ibadah, semangat kepada ketaatan. Sebaliknya kalau makanan yang masuk makanan yang haram, oh bahaya. Sebaliknya tuh. Nanti malas ibadah, kecenderungannya kepada maksiat dan seterusnya. Jadi beliau gembul RW 06 karena makanannya istimewa. bukan karena harga, rasa, bukan karena gizinya, tapi karena lihat pemiliknya. Orang soleh pasti penuh barokah. Kalau kita haji mumpung itu kalau ke kondangannya, perbaikan gizi, biasanya makannya sama gepuk, gep kerupuk, gep kerupuk. Nah, ini ada banyak daging ikan-ikan yang bergizi dan enak. Piringnya metung, penuh gitu ya. Rata-rata kita mah lihat rasa, gizinya, harganya gitu, apalagi gratis gitu. Kali ini tidak, lihat pemiliknya. Ya. Jadi ternyata beliau makan banyak karena penuh barokah. Lihat pemiliknya. Saya tidak tanggung jawab ya ke ustaz-ustaz yang ada di sini. Besok lusa para santri datang ke rumah ustaz-ustaz. Makanan ustaz itu penuh barokah. Saya ingin mengikuti seperti Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Saya ingin memenuhi perut saya dengan makanan ustaz. Tiap hari minta makan. Terserah mau diamalkan mau tidak. Paling setelah ini ustaz-ustaznya marah kesan. Nuk itu diterangkan. Jadi saya kata melihat. Baik antep. Kedua, amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkaru fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak salat malam, tidak tahajud. Karena tadi malam saya bertafakur tentang satu hadis. Kalau kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, mungkin hadis ini menjadi bahan diskusi tadi siang dengan Imam Ahmad. Ada satu hadis pendek. Seorang anak namanya Abu Umair punya peliharaan burung. Burungnya dikasih nama. Namanya Nughair. Nabi SAW berjumpa dengan anak ini, karena di mana-mana kemanapun pergi burungnya selalu ada di bawah. Tapi saat itu tidak ada. Lalu Nabi bertanya, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, sedang apa si Nughair? Mana burungmu? Enggak ada gitu. Disebut mati. Sudah. Pendek. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Pasti banyak pelajaran. Tidak mungkin sahabat meriwayatkan sesuatu tanpa faedah. Salah satu syarat sesuatu riwayat atau hadis itu yufidul ilm, harus memberi faedah ilmu. Tafakkartu fi hadzal hadis. Semalaman saya berpikir tentang hadis ini. Lalu apa kata beliau? Ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambattu wa akhadtu minhu akthar min alfi faedah. Setelah saya berpikir tentang hadis ini semalaman, saya bisa beristimbat dan bisa mengambil lebih dari 1000 faedah. Hadis pendek. Lalu beliau menyatakan, "Wattafakkur fil haditsi sa khairun wa ahabbu ilayya min salati alfi rakaat." Bertafakur berpikir tentang satu hadis lebih baik dan lebih saya sukai daripada sholat 1000 rakaat. Sholat sunat maksudnya. Kalau ada, kan gak ada sholat 1000 rakaat, sholat apa? Tapi andai ada, ya ikhlas, ya khusyuk, ya mutabaah, kebayang pahalanya besar sholat malam 1000 rakaat.
0: Tapi aku lebih suka bertafakur hadis sesaat saja. Khairun itu aksaruha ajro. Lebih baik maknanya lebih gede pahalanya. Belajar sesaat tentang hadis lebih utama, lebih besar pahalanya daripada sholat tahajud sekalipun 1000 rakaat. Kan kenyataannya enggak mungkin 1000 rakaat tahajud. Enggak cukup waktunya ya, keburu subuh itu. Andai ada, maka lebih gede pahalanya berfikir belajar tentang ilmu walaupun sesaat. Ada 2 alasan setidaknya. Pertama, sholat walaupun 1000 rakaat, ikhlas, khusyuk, mutaba'ah gitu, itu pahalanya hanya didapat selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus sholat, putus pahala. Pahalanya tidak ngalir terus, tidak. Tapi ilmu ma'atuh. Ketika belajar, dapat pahala. Ketika mengamalkannya, dapat pahala. Ketika mengajarkan, mendakwahkannya, dapat pahala. Setelah itu diem, tidur, bahkan mati, pahala ngalir terus dari ilmu. Ilmu yang diajarkan, diamalkan oleh orang yang masih hidup, terus melahirkan pahala jariah. Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua pahala dari amal-amal. Jadi, amal qasir itu amalan yang hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Salat, saum, amal qasir. Orang lain enggak dapat pahala dari salatnya, dari saumnya enggak ada. Kita nonton tahajud yuk, enggak ada pahalanya nonton tahajud. Kita nonton nobar sholat berjamaah, enggak ada pahalanya. Yang berpahala hanya orang yang sholat, hanya orang yang beramal. Jadi sholat itu amal qasir. Adapun mencari ilmu amal muta'addi. Muta'addi itu artinya manfaatnya itu tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga ke banyak orang. Ini yang menjadikan seseorang lebih dicintai oleh Allah. Ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hadis itu sahih riwayat Imam At-Tabrani. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat. Artinya paling banyak memberi manfaat. Salah satunya dengan ilmunya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Nah, ilmu ini termasuk amal muta'addi. Belajar, mengajar ilmu itu amal muta'addi. Pantas kalau orang itu manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini ilmu, sebaik-baik ilmu. Jadi salat amal qasir, ilmu amal muta'addi. Salat hanya manfaat untuk diri sendiri, ilmu manfaatnya bagi orang banyak. Karena itulah Imam Syafi'i menyatakan bahwa berfikir tentang hadis, belajar hadis saat lebih baik, lebih aku sukai daripada salat 1000 rakaat. Dari sinilah maka kita mengetahui kesungguh-sungguhan Imam Syafi'i. Semalaman enggak tidur. Dan ini menjadi penyebab yang ketiga. Amma kauni lam atawadda' li salatil fajr. Adapun tadi malam saya tidak wudu untuk salat subuh karena saya belum batal dari isya. Dan tak ada kewajiban untuk apa? Mengulang kembali wudunya karena belum batal.
3: tidur tidak, batal tidak. Ini menunjukkan semalaman Imam Syafi'i tidak tidur untuk apa? Belajar ilmu, menelaah, berpikir ilmu. Dan ini keuletan, kesungguh-sungguhan, semangat yang tinggi.

terhadap ilmu yang dimiliki oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka pantas apabila beliau itu menjadi seorang ulama besar tuh. Nah, kita marajan tidak tidur semalaman karena insomnia, ingin tidur tapi enggak bisa. Terus diisi bukan oleh belajar ilmu, memurojaah ilmu, memurojaah hafalan Quran. Tapi apalagi zaman sekarang, ada TV, ada internet, ada HP, gadget, semalaman melek, rusak mata tuh. Rusak juga pikiran tuh. Rusak juga kesehatan badannya tuh. Karena tubuh yang harusnya istirahat terus bekerja. Dan ketika istirahat, seluruh bagian tubuh kecuali jantung melakukan recovery. Recovery itu pemulihan. Ketika tidur, makanya tidur menyehatkan. Asal takarannya pas ya. Kalau tidur sepanjang hari, enggak bagus juga. Nah, enggak tidur menyebabkan seluruh organ tubuhnya tidak istirahat. Padahal lelah harus istirahat. Terus diforsir. Gara-gara si mata yang menatap terus HP, menatap tablet, komputer, laptop, TV. Akhirnya lelah. Besoknya ya pasti tumbang. Lelah. Besoknya libur agak mending bisa tidur, besoknya harus belajar, besoknya harus bekerja. Oh, tubuh lelah, tidak istirahat, sakit nanti dia. Imam Syafi'i rahimahullah begadang itu dengan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi diri dan bagi umat. Akhirnya beliau meraih manfaat yang besar dari hasil begadang. Berupa apa? Tersebarnya ilmu. Berupa beliau itu susah paham ilmu. Walaupun orang Arab, tidak semua orang Arab itu bisa bahasa Arab loh. Tapi pinternya ngomong, iya. Tapi seseorang disebut menguasai bahasa Arab kalau menguasai empat hal, disebut maharatul lughah, kemahiran berbahasa. Empat. Kalau bahasa Arab ada qira'ah, kitabah, muhaddatsah, dan ada fahmul masmu', fahmul maqru', fahmul masmu', ada muhaddatsah, ada juga qira'ah. Qira'ah, fahmul maqru', ada kitabah. Kitabah itu menulis, mengarang dengan bahasa Arab. Bukan menulis tulisan Arab, bukan. Tapi mengarang dengan bahasa

Ada orang dengar orang ngomong faham, tapi ngomong nggak bisa. Ada yang begitu? Mungkin di sini banyak dari luar Bandung, dari Jawa, dari Sumatera. Bisa ngomong bahasa Sunda? Nggak bisa. Tapi kalau orang ngomong faham, pas dia harus ngomong nggak bisa. Ada yang begitu? Nah, karena dia lebih terlatih istimak. Lebih terlatih mendengar, paham. Ngomongnya kurang terlatih, jadi gak bisa ngomong. Ada lagi yang ngomong pinter, karena dia sering latihan, nyusun kalimat sendiri, diucapkan sering, ngomong di depan cermin gitu ya. Dulu saya waktu masih belajar, begitu tuh, menguasai dulu nahwu shorof, bikin kalimat sendiri, ucapkan sendiri. Terus latihan pidato bahasa Arab. Ngarang aja dulu, tulis kan bisa nyusun kalimat. Terus diomongkan di depan cermin. Pura-pura ngehayal aja di depan kita tuh ribuan orang. Kita pidato dengan bahasa Arab. Ngarang sendiri. Gak malu kan, gak ada orang. Tapi itu perlu dilatih ngomong sendiri tuh. Pakai bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Nanti pada waktu ketika kita harus ngomong di hadapan orang, bahan sudah ada, sudah sering. Cuma mental beda, benar-benar banyak orang ngeleper awalnya gitu. Jadi bisa ngomong bahasa Arab karena terlatih, tapi pas ketemu orang ngomong bahasa Arab, wah, gak bisa sekali dua kali ketangkap tuh. Harus berkali-kali. Itu pertama. Kedua, tergantung ngomong, kalau sesama orang Sunda, orang Indonesia ngomong bahasa Arab, ketangkap. Pas asli dengan orang Arab, beda lagi tuh. Padahal kalimat yang diucapkannya sama, tapi lahja. Aksen apa aksen? Ini aksen berbeda gitu ya. Jadi gak ketangkap lagi, perlu dilatih. Jadi semua perlu latihan. Mendengar perlu latihan. Mengucapkan perlu latihan. Menulis perlu latihan. Membaca juga perlu latihan. Ada orang yang ngomong pinter, ngarang pinter. Istimaknya bagus, fahmul masmunya, memahami apa yang dia dengar dia faham. Tapi pas harus membaca kelihatan tuh kurang lancar. Kadang salah aspek nahunya. A dibaca U, dibaca I, macam-macam. Ada karena kurang terlatih membaca. Nahwu shorof dia jago. Ngomong dia jago, menterjemahkan dia jago. Pas harus baca banyak salahnya, ada yang begitu tuh. Jadi empat aspek. Ya, istimak, fahmul masmu. Mendengar itu memahami apa yang didengar. Qiraah, fahmul maqru. Membaca, memahami apa yang dibaca. Itu dua-duanya perlu latihan. Terus muhaddatsah. Berbicara. Perlu latihan. Terus kitabah, ngarang. Ini empat disebut maharatul lughah. Kemahiran berbahasa. Kalau sudah begini baru disebut bisa berbahasa Arab. Itu berlaku bagi semua bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda gitu ya. Kembali ke kisah Imam Kisai. Beliau belajar nahwu tapi kok susah ya? Susah faham. Orang Arab belajar nahwu shorof? Belajarlah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau belajar kitab Alfiyah dari Syekh bin Baz. Beliau orang Arab, pintar bahasa Arab, sehari-hari bahasa Arab. Tapi belajar nahwu shorof itu belajar lagi. Sama dengan kita pintar ngomong bahasa Indonesia.

Apakah semua kita menguasai tata bahasa Indonesia? Belum tentunya. Apakah ada pelajaran tata bahasa Indonesia di sekolah? Ada. Apakah kita karena sehari bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia nilainya 10? Jarangnya. Ada yang 4? Ada. Pinter ngomong tapi tata bahasa Indonesia gak paham. Akhirnya salah. Bahasa Sunda apalagi, lebih parah. Ngomong sehari-hari bahasa Sunda, tapi pelajaran bahasa Sunda nilainya 3, 4, 3, 4. Dikte terutama, saya masih ingat waktu SMP. SMP tahun 70-an ada pelajaran bahasa Sunda. Rata-rata orang ranking 1 pun salah ketika dikte. Coba tulis e-e-le-ge-gan. Banyak yang nulisnya e-e-le-ge-gan. Salah. Kalau e harus e-u. Geleyeng delman teh maju. Tulis geleyeng. Diperk-pek siaku aing. Ada tulis. Banyak nulis diperk-pek. Salah. Itu tata bahasa Sunda. Undak usuk bahasa namanya. Ya. Jadi bahasa Arab ada tata bahasa. Disebut nahu. Ada sastranya, disebut balaghah. Beda lagi kalau sastra lebih tinggi lagi. Bahasa Indonesia juga kan ada sastra Indonesia, ada kesusastraan, beda lagi. Lebih tinggi lagi daripada tata bahasa. Imam Al-Qisai belajar gak paham-paham, sampai putus asa. Akhirnya dia mikir, sudah saya mau banting setir aja lah, jangan, gak perlu belajar, mau usaha dagang kayak gitu. Suatu saat ketika beliau ada di sebuah ruangan sambil ngelamun mau melakukan apa, tanpa sengaja melihat seekor semut di bawah menggigit makanan. Terus merayap ke dinding, mau dibawa ke atap. Lagi kata, udah jatuh lagi gitu. Digigit lagi, naik lagi. Sekarang 2 jengkal. Jatuh lagi. Digigit lagi, naik lagi. 3 jengkal. Makin lama, makin tinggi. Entah berapa puluh kali. Jatuh bangun naik, jatuh bangun naik. Trial and error, berusaha gagal, berusaha gagal. Entah keberapa puluh kali, akhirnya dia tiba di sarangnya di atap. Diperhatikan oleh Imam Al-Qisai, beliau menyatakan hadhi namlah musabirah. Ini semut sangat ulet. Gagal berkali-kali. Gak pernah putus asa, gak pernah bosan, gak pernah jemu, gak pernah jenuh, gak kenal lelah, gak kenal capek. Terus berusaha, akhirnya berhasil sampai di tempat tujuan. Dia mikir kalau semut seulet itu berpuluh-puluh kali gagal, akhirnya berhasil, kenapa saya tidak bisa begitu? Muncul lagi tuh semangatnya tuh. Saya harus belajar lagi nahu. Sekali gagal 2 kali. 2 kali belum paham 3 kali. Belum paham 10 kali. Belum paham 10 kali, 100 kali. Suatu kali pasti akan paham. Akhirnya beliau belajar lagi, belajar lagi ulat. Sampai berhasil dan dikenal sebagai ahli nahu. Sampai sekarang. Imam Al-Qisai, penjelasan beliau tentang masalah nahu selalu menjadi rujukan oleh ulama-ulama setelahnya. Kalau kalian nanti menelaah atau mungkin belajar tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, itu selalu qala Al-Qisai, telah berkata Imam Al-Qisai. Begini, begini, begini. Ketika membahas a'udzubillahi minasyaitonirrajim,

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menyebut membahas Allah, qala al-Kisai berkata al-Iskahi, Allahu asluhu al-ilahu. Kata Imam al-Kisai, Allah itu asalnya dari al-ilah. Kebayang al-ilah? Alif, lam, hamzah di kasrah. Lam lagi, alif lagi, mad ya, al-ilahu. Terus, kenapa bisa menjadi dari al-ilah menjadi Allah? Kata beliau, hudhifatil hamzah wa udghibul lam. Salah satu hamzahnya dibuang lalu dimasukkan lam. Jadi lamnya itu ada tiga. Alif, lam, lam, lam, ha. Dua di antara lam ini disatukan dengan syiddah. Jadilah Allah. Itu penjelasan Imam Al-Kisai. Itu dikutip oleh para ulama ahli tafsir ketika membahas masalah lafaz Allah. Tadinya beliau sudah putus asa. Tapi melihat pengalaman semut yang ulet, akhirnya terinspirasi, lalu beliau pun semangat di dalam hal itu dan berhasil. Karena itu, kalau kalian merasakan hal itu, belajar nahu kok gak faham-faham ya. Ada yang begitu? Ada. Saya ngajar nahu itu sejak tahun 80-an, tahun 86 gitulah, waktu masih jadi mahasiswa. Banyak ikhwan-ikhwan tuh yang belajar. Sekali, dua kali, lima kali, ah liur, berhenti. Bulan depan dibuka lagi pendaftaran kursus bahasa Arab nahu. Pola 20 jam. 20 jam selesai langsung praktek baca kitab. Banyak yang daftar. Sekali, dua kali. Ngorotan tak asalnya 20 orang, 15 orang, 10 orang. Akhirnya habis. Karena bosan, karena apa? Susah faham. Mungkin ada di antara kalian yang susah faham nahu atau sorok. Iya. Saya... Tapi teruslah berusaha, insya Allah man jadda wajada. Siapa man jadda wajada, bahasa Sundanya asal kayang tangtu pareng. Nikre turngereye. Man jadda wajada, itu sama maknanya. Cuma dalam bahasa Sunda banyak tadi. Nikreh turngerei. Asalkah yang tangtu parang. Allah bisa. Teruskan ini peribahasa dalam bahasa Indonesia. Allah bisa. Karena biasa. Gitu ya. Cikaracak ninggang batu. Laun-laun jadi legok. Cikaracak itu air yang menetes setetes demi setetes. Itu namanya cikaracak dalam bahasa Sunda. Ninggang batu menimpa batu. Batu keras. Air lembek, ya enggak? Tidak ada yang lebih lembek daripada air. Tahu lembek tidak? Lembek mana dengan air? Lembek tahu, lembek air? Ya air lah. Tapi air yang super lembek netes terus menimpa batu yang keras, lama-lama si batu berlubang, legok. Itu peribahasa, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Artinya air yang netes terus menerus menimpa sebuah batu yang keras, lama-lama batu itu berlubang, kalah. Mananya apa?

Maknanya usaha yang dilakukan terus menerus bisa meraih hasil yang tadinya dianggap mustahil. Batu keras mustahil kalah sama air yang super lembek. Tapi kalau terus menerus batu itu berlubang. Batu itu dekok, batu itu kalah gitu. Nah, otak kita sebebal apa? Walaupun lebih bebal daripada batu atau sebebal sekeras batu, tapi kalau terus dipakai belajar terus lama-lama, maka otak kita akan mampu menangkap pelajaran. Jadi lihat pengalaman para ulama yang begitu ulet ketika belajar, bukan berarti mereka tidak merasakan kelelahan, merasa. Tidak merasakan kebosanan, merasa bosan. Tidak merasakan kejenuhan, merasa jenuh. Tapi kenapa mereka berhasil? Mereka begitu lelah, begitu jenuh, begitu bosan, terus berusaha meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, konsultasi kepada ulama atau gurunya yang lebih dahulu daripada mereka. Akhirnya Allah berikan jalan keluar. Walladzina jahadu fina, terus lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, termasuk bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka, akan kami permudah. Itu kepastian. Allah menekankan dua kali, lanahdiyannahum, asalnya nahdi, hada yahdi, untuk nahnu nahdi, masuklah. Lah ini huruf taukid, dibaca pendek jangan panjang. Kalau panjang nafi sebaliknya. Ini dibaca pendek, lanah di huruf taukid. Masuk nun taukid saqilah di akhirnya, lanah diyanna. Dua huruf taukid, pasti. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami mudahkan. Jadi Allah ketika melihat seorang hamba berusaha, berjuang, Allah respon dua kali lipat. Satu kali berjuang, kepastian Allah dua kali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis kudsi, ya, idza taqarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan mendatangi dia satu hasta. Satu hasta itu dua jengkal. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku akan mendatangi dia satu depa. Kalau dia mendatangi aku dengan berjalan kaki, aku mendatangi dia dengan berlari. Jadi respon Allah kepada usaha seorang hamba itu dua kali lipat tuh. Makanya asal kita menunjukkan effort, usaha, ikhtiar, perjuangan yang sungguh-sungguh, Allah merespon dua kali lipat. Allah kasih hidayah, Allah kasih semangat, Allah kasih support, Allah kasih motivasi, dan Allah kasih kemudahan. Jadi kalian kalau merasakan kebosanan, kelelahan, kecapaian, atau kendala lain dalam belajar, optimislah, berbesar hatilah. Itu juga dialami oleh para ulama zaman dahulu, teralami para ustadz zaman dahulu, tapi mereka tetap istiqomah, berjuang, ulet, sabar, sungguh-sungguh, berkorban untuk itu, akhirnya sukses besar dan mereka menikmati kesuksesannya di masa tua. Ya, camkan ini. Saya tahu kalian pasti mengalami banyak kendala, kesulitan, halangan-halangan ketika belajar, itulah

bumbu dari perjuangan, dari sebuah perjuangan. Nanti kalau kita istiqomah, sabar, ulet terus menyingkirkan semua penghalang ini, maka kita akan menjadi seorang pemenang, sukses lahir batin, dunia dan akhirat. Jadi jangan lemah, jangan malas, jangan putus asa, jangan jemu, jangan bosan, teruslah semangat ya. Masa depan menanti antum, baik masa depan itu di dunia di masa tuanya, apalagi masa depan itu di akhirat nanti ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau ada yang mau bertanya ngacung, nanti dikasih mic ya. Kasih pinjam, nanti balikin lagi. Kalau ada yang mau pakai tulis tangan boleh. Cung, ada yang mau ngacung? Di belakang juga kalau ada yang mau ngacung, nanti ada ya petugas. Afan Ustaz, izin bertanya di luar pembahasan. Apa hukum orang yang membuang tulisan atau catatan ta'lim, yang di catatan tersebut ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dan dibuangnya itu dengan sengaja atau yang sebagiannya? Apakah dosa besar, dan bagaimana jika catatan yang dibuang itu banyak, dan apa yang harus dilakukan? Kalau dibuang untuk apa ditulis? Ditulis itu untuk di apa? Di murojaah. Ilmu itu bagaikan binatang buruan. Susah itu berburu. Setelah dapat, jangan sampai lepas, ikat. Kalau enggak diikat pasti lepas. Ilmu setelah dicari didapat, ikat dengan tulisan. Salah satunya nih. Bukan satu-satunya, tapi salah satunya ikat dengan tulisan. Karena ilmu akan lebih cepat hilang dibanding kaburnya binatang buruan yang tidak diikat. Kita berburu rusa, kita berburu kijang. Ah, di sini susah ya. Yang agak mudahlah berburu bajing. Mungkin di sini ada bajing, wallahu a'lam. Bajing itu apanya? Bajing luncat gini. Apa bahasa Indonesia bajing? Tupai. Di tempat saya di Selasa ada tupai sering loncat. Itu lingas, apa lingasnya? Susah ditangkap. Kayak ilmu begitu. Nah, kalau sudah dapat gitu ya. Jangan sampai lepas, ikat atau dikurung. Kalau enggak diikat, dikurung, dapat. Terus lepaskan. Oh, kabur lagi. Mudah. Ilmu lebih mudah lagi kabur daripada binatang buruan apabila tidak diikat. Apa pengikatnya? Salah satunya catatan, dicatat. Jadi orang setelah ta'lim dicatat, setelah dicatat, buang. Maka ilmunya akan tetap, akan lekas hilang. Jangankan kalian gitu ya, orang belajar, guru-guru, para ustaz itu kan setiap hari belajar. Kalau enggak belajar enggak bisa ngajar. Setiap hari baca kitab. Apa yang akan dibaca ajarkan besok, buka dulu, baca berulang kali. Bayangkan tiap hari baca untuk diajarkan. Ilmu itu banyak numpuk. Tapi kalau materi yang dulu gak pernah dibuka lagi, setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, atau sebulan yang lalu, dan lupa lagi. Lupa dalilnya, kadang ayatnya, kadang hadisnya, kadang kaidah mungkin fiqih.

0: usul fikih dan seterusnya, itu lupa. Padahal dulu ngelotok tuh. Saya dulu tahun 80-an terus sampai 90-an ngajar nahwu shorof. Tiap hari sudah molotok di sini, enggak perlu buka lagi. Sekarang udah lama enggak ngajar, pas disuruh ngajar udah lupa lagi tuh dulu teh apa atuh ya. Dulu matan al-ajurum ya hafal di luar kepala, enggak perlu lihat lagi dah. Sekarang mah apa ya? Ketika saya ingat al-kalamu huwa lafdul murakkabu huwa al-lafdul. Tuh kan lupa. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu thalatha. Apa sedikit. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Terus apa lagi? Fal ismu yu'rafu bitanwin. Terus fal ismu yu'rafu bil jarri wa tanwili wa dukhulil alifi wal lam. Gitu ya. Agak lupa-lupa karena sudah puluhan tahun enggak pernah di murojaah, enggak pernah ngajar lagi. Dulu mah titik komanya juga hafal. Apalagi alfiah. Dulu saya belum hafal alfiah. Kebanyakan hafal sebagian karena dulu dinadzamkan. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, kayak gitu. Ahmadu Rabbiyallahu khaira Maliki dan seterusnya. Hafal. Nah sekarang mana? Sudah lupa. Jadi kalau tidak dimurojaah, tidak diikat ya, maka akan lupa lagi. Jadi setelah ta'lim dicatat, simpan, jangan dibuang. Nanti suatu saat dibaca ulang, dimurojaah lagi ya. Jadi pertama kalau dia membuang itu tergantung. Kalau membuang itu sudah disalinkan, kalau mencatat ketika ta'lim tidak rapih kan. Begitu sampai di rumah dirapikan lagi, nah ini dibuang enggak masalah. Masih ada salinannya yang lebih lengkap. Kedua, kalau ada ayat Quran yang tertulis sana, jangan dibuang nanti keinjak. Nanti terhinakan ya. Lebih baik gimana? Rubah saja, dicoret-coret atau dibakar. Ya, sehingga tidak terinjak-injak, tidak terhinakan. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara menghilangkan kesombongan dan mudah kesal tanpa alasan yang jelas? Sombong, kesal tanpa alasan yang jelas. Jelas sebenarnya alasannya. Dan bagaimana untuk mudah menghargai orang lain? Iya, apa makna sombong? Sombong menurut syariat adalah batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil debu. Di akhir hadis beliau menyatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan sesama manusia. Apa penyebabnya? Penyebab pertama dari semua keburukan adalah kebodohan. Dia bodoh, minimal bodoh tentang bahaya dari kesombongan. Minimal bodoh bahwa kelebihan harus membuat kita tawadhu. Kelebihan dari kebanyakan orang. Kita lebih berilmu, lebih berharta, lebih berkuasa. Kelebihan dalam semua yang Allah berikan harus membuat kita tawadhu. Ya, apalagi ilmu, bukan membuat sombong. Jadi alasan yang pertama jelas karena kebodohan. Bagaimana cara menghilangkannya? Belajar. Kata Nabi SAW, inna ilajal ayyi as-su'al. Obat bagi kebodohan adalah bertanya. Dengan bertanya dijelaskan dapat ilmu. Kalau kebodohan obatnya adalah ilmu, berarti kebodohan adalah penyakit. Dari kebodohan itu lahir beragam keburukan, kufur, syirik, bid'ah, maksiat, termasuk kesombongan. Jadi cara mengobatinya, menghilangkannya, belajar. Dengan belajar dia nanti akan tahu bahaya kesombongan. Dengan belajar nanti pertama dia tahu bahwa sombong termasuk karakter iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kedua, ancamannya jahannam, alaisa jahannam mathwar lil mutakabbirin. Bukankah jahannam itu tempat yang layak untuk orang-orang yang takabur? Ketiga, nanti dia tahu takabur itu tidak akan masuk surga. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kubrin. Tidak akan masuk surga orang yang takabur walaupun sekecil debu, ya. Nah, lihat ilmu-ilmu tentang takabur itu ancaman yang mengerikan. Setelah tahu nanti dia ngeri, takut, setelah takut dia akan menghilangkan rasa takabur dan sombong ini. Bagaimana cara untuk mudah menghargai orang lain? Juga dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang hakikat hubungan kita dengan orang lain. Kita dengan orang lain itu saudara yang diikat oleh persaudaraan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta. Cinta ini wujud adanya keimanan kepada Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata hatta tu'minu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum beriman. Kamu tidak dikatakan beriman sebelum saling mencintai. Wajib kita mencintai secara sama mukmin. Salah satu bukti atau bentuk mencintai orang mukmin itu adalah menghargainya, menolongnya, peduli, perhatian, membantu, melepaskan kesulitan. Gak boleh menghina, gak boleh merendahkan. La yaskhar qaumu min qaumin. Enggak boleh mencela. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Enggak boleh su'udzon, enggak boleh menggibahi, enggak boleh tajasus. Iztanibu katsiran min adh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini larangan-larangan Allah. Kalau itu dilanggar, kalau kita menghina orang lain, pertama dia durhaka kepada Allah karena larangan Allah dilanggar. Menghinakan, mencela, memberi lakob-lakob yang buruk, pertama durhakanya kepada Allah karena itu larangan Allah dilanggar sebelum durhaka kepada orang yang kita hina. Yang keduanya, menghargai sesama mukmin itu wujud iman. Kata Nabi SAW, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai kebaikan bagi saudaramu sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Kalau kita ingin orang lain menghargai kita, kita pun harus menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu wujud adanya iman. Ketika tidak menghargai, menghinakan, merendahkan, membuli, mencela, itu hilang iman kita. Tergerus, berkurang minimal. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. 3 kali itu. Sumpah diulang 3 kali. Itu takkid, menguatkan, memastikan orang itu tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Beliau menjawab, la alladhi la ya'manu jaruhu bawa iqahu. Orang suka ngaganggu orang lain. Suka menyakiti, suka menyinggung, suka menghina. Orang lain tidak merasa aman dari gangguannya. Enggak ada iman. Tuh lihat. Jadi cara untuk bisa menghargai orang lain, yakini. Menghargai orang lain, perintah Allah, perintah Rasulnya. Itu ibadah. Menghargai orang lain, wujud adanya iman. Tidak menghargai, tergerus iman. Durhaka kepada Allah dan Rasul, yang rugi diri sendiri, ya. Terakhir, Ustaz, berikanlah motivasi bagi kami. Kan tadi itu semua motivasi, ya. Sejam saya ngomong itu motivasi agar kalian semangat dalam belajar, tidak bosan, tidak jenuh, bersungguh-sungguh, ulat, sabar, istiqomah, tangguh dalam belajar. Itu tadi motivasi apa bukan? Motivasi. Setelah saya ngomong memberi motivasi sebulan, muncul pertanyaan ini, Ustaz, berikan motivasi kepada kami. Apaan cikene itu? Belum selesai pertanyaannya. Berikan motivasi bagi kami yang sedang menghafal Al-Quran dan doakanlah kami supaya mudah menghafalkannya. Kalau tadi umum belajar secara umum, sekarang khusus hafalan Quran. Sebenarnya sama, tapi hafalan Quran lebih spesifik. Pertama, orang yang menghafal Al-Quran oleh Allah pada hari kiamat akan diberi tajul karamah, mahkota kemuliaan. Lalu Al-Quran itu nanti akan berkata pada hari kiamat, Rabbi hallihi, ya Allah hiasi dia. Dihiasi oleh tajul karamah. Kata Al-Quran, Rabbi zidhu, ya Allah tambah. Lalu diberi 2 perhiasan yang tak ada bandingan dengan semua yang ada di dunia ini. Ini yang pertama. Makanya kalau kalian ingin diberi perhiasan di hari kiamat, diberi tajul karamah, hafal Al-Quran. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyatakan, man qara'a al-Quran wa ta'allamahu wa 'amila bihi. Siapa orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, yuksa walidahu yaumal qiyamah bihullatain. Kedua orang tuanya itu akan diberikan pakaian dengan 2 perhiasan yang la yakumu bihima dunya, tidak ada bandingannya dengan dunia dan isinya ini. Lalu kedua orang tuanya itu berkata, Rabbi, Rabbana bima kusina hadza. Ya Allah, bagaimana kami bisa diberikan pakaian perhiasan semewah ini, seindah ini? Maka dijawab, bi akhdi waladikumul Quran, karena anak kalian berdua ini telah mengambil Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkannya, apalagi nanti mengajarkan. Jadi ternyata para penghafal Al-Quran, para pengamal Al-Quran tidak hanya memuliakan diri sendiri itu. Orang itu akan dimuliakan pada hari kiamat oleh Allah, tapi kedua orang tuanya juga. Coba umpamanya kalian berprestasi di dunia ini lulus, lalu pas wisuda orang tua kan biasanya di apa? Diundang, diumumkan, wisudawan terbaik. Ternyata kita, nama kita disebut. Terus diberi penghargaan. Selain penghargaan, hadiah. Apa hadiahnya? Umroh atau haji. Seneng gak? Jawab itu. Seneng apa tidak? Seneng biasa apa seneng bingit? Bingit. Seneng, bisa nangis kita. Terus apa yang kita lihat orang tua kita? Seneng sumringah. Orang tua kita juga nangis. Bukan cengeng. Nangisnya nangis apa? Haru, bangga, bahagia. Coba kebayang. Setelah itu diumumkan lagi. Ini ananda fulan. Namanya fulan. Kita panggil kedua orang tuanya untuk naik ke panggung. Seneng gak? Jawab. Yang seneng anaknya orang tuanya? Tiga-tiganya. Kan orang tuanya dua orang. Seneng biasa apa seneng bingit? Bingit. Lalu diumumkan, yang umroh dapat hadiah umroh haji bukan hanya anaknya, orang tuanya juga. Kira-kira yang akan dilakukan oleh tiga orang ini apa? Apa? Ya, saat itu namanya haji umroh di panggung. Saat itu, apa yang mereka lakukan? Sujud syukur, nangis, bangga, bahagia, senang. Mau begitu? Menyi. Kenapa kalian gak tertawa? Para itu lucu loh. Karena kalian tidak paham arti menyi. Gak ada terjemahannya. Artinya kalau mau begitu berjuang, berusaha, belajar. Itu baru di dunia. Bayangkan di akhirat, pada hari kiamat, dikasih tajul karomah. Dikasih apa tadi tajul karomah teh? Yang apa di kepala raja teh? Kota? Mahkota, mahkota kemuliaan. Orang tuanya juga dikasih di hadapan semua makhluk. Mau kayak begitu? Mau biasa atau mau bingit? Kalau mau bingit, usahanya jangan usaha biasa, tapi usaha bingit juga ya. Semoga ini memotivasi kalian. Tidak sia-sia orang tua memondokkan kalian di sini. Kalau sekeluar dari sini jadi hufad, alim, duat, bermanfaat bagi umat, tidak hanya di dunia sampai ke akhirat, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga bagi para orang tua ya. Semoga semua anak-anak yang ada di sini kelak menjadi kebanggaan orang tua dunia sampai akhirat, menyelamatkan dan memuliakan diri sendiri dan orang tua sampai ke akhirat nanti ya. Saya hanya bisa mendoakan kalian tidak hanya mengaminkan tapi berusaha, berjuang, bersungguh-sungguh ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah subhanahu wa ta'ala menantang lewat satu hadis, laulam tuthnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, walaja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala,

ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yawm, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatu dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan, dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah

0: Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut yaitu bahwa yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsiban nas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis.

0: butuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung, juga para jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kita kembali berjumpa masih berbicara tentang keutamaan ilmu. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas ilmu itu apa? Cahaya. Sekarang kita bahas ilmu itu sumber kemuliaan. Orang yang memilikinya dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata siapa? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Yang dimaksud diangkat adalah dimuliakan. Bahkan hebatnya lagi, memuliakan para ulama bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, lalu Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid menyatakan rijal hadis ini seluruhnya thiqat, terpercaya. Nabi SAW menyatakan, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrami dhi sultanil muqsitwa. Sesungguhnya di antara bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan tiga orang berikut ini. Pertama, memuliakan orang tua muslim yang beruban. Dhi syaibatil muslim. Orang yang beruban dalam keadaan muslim, keislamannya dari lahir terus sampai tua, dia istiqamah di atas keislaman. Maka Nabi SAW menyatakan wajib memuliakannya, memuliakannya bagian dari memuliakan Allah. Kedua, hamilil Qur'an, yaitu para pengemban Al-Quran. Al-Quran difahami, dipelajari, dihafalkan, didakwahkan, diamalkan. Itu hamilul Quran. Berarti orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Tanpa kullu, tapi tidak juga merendahkan atau menghinakannya. Tanpa berlebih-lebihan. Memuliakan, tidak melebihi batas yang sewajarnya. Dan yang ketiga, memuliakan penguasa atau sultan yang adil. Yaitu ikrami di sultanil muqsita. Memuliakan orang yang punya kekuasaan dan adil. Tiga orang ini wajib dimuliakan. Pertama, orang tua yang muslim sampai tuanya dia Islam, sampai beruban. Yang kedua, para ulama yang mengemban Al-Quran. Dan yang ketiga, penguasa muslim yang adil. Ketiga ini wajib dimuliakan, dan memuliakannya itu dianggap bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain, Nabi SAW menyatakan, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham sughirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak para ulama kita. Para ulamanya memiliki hak spesial karena mereka memiliki kedudukan spesial di mata Allah, ditinggikan. Dan itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakan oleh Muhammad, samakah orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan atau kalimat retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban saking jelasnya jawabannya. Apa jawabannya? Tentu saja ilmu yang dimilikinya, diamalkannya, dan diajarkannya. Berdasarkan hal itulah maka sebaliknya, kalau memuliakan para ulama, bagian dari memuliakan Allah dan itu hukumnya wajib, maka merendahkan, mengolok-olok para ulama, menghinakannya adalah hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan menghinakan, merendahkan, mengolok-olok para ulama dan orang-orang yang soleh, orang bertakwa, terus diolok-olok. Mengolok-olok mereka itu termasuk ciri khas orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau umpamanya ada seorang muslim mengolok-olok ulama, maka di dalam diri orang itu terdapat sifat kekufuran dan sifat kemunafikan. Coba lihat umpamai firman Allah dalam surah Al-Baqarah 212. Allah menyatakan, Zuyyina lilladzina kafarul hayatu dunya wa yaskharuna minalladzina amanu walladzina taqaw fauqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Allah Azza wa Jalla, telah dihiasi bagi orang-orang kafir kehidupan dunia ini. Jadi orang-orang kafir memandang dunia ini sesuatu yang wah, sesuatu yang mewah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bernilai tinggi, dan mulia tidaknya seseorang diukur oleh hartanya, oleh dunianya, baik harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas. Kan rata-rata orang menilai orang lain itu dari segi dunianya ya. Memang seperti itulah kondisi hati orang-orang kafir, padahal dunia ini hina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW kadang-kadang menggambarkan dunia ini seperti bangkai hewan yang sudah mati. Ya enggak? Ada bangkai hewan digiwir-giwir, digiwing-giwing. Siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga 2 dirham? Apa kata orang? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasul. Sedirham deh, sedirham. Kebetulan si binatang itu, si daun telinganya sudah rumpung. Kata para sahabat, ya Rasulullah, in kana hayyan kana fihi aiba. Wahai Rasulullah, kalau ini hidup, ini aib. Karena ada apa? Sudah robek, buntung, putus daun telinganya, apalagi mati, enggak ada, untuk apa? Jadi hina banget tuh bangkai binatang. Enggak ada yang mau walaupun gratis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah dibanding bangkai ini dalam pandangan kalian. Bayangkan. Dalam riwayat lain kadang-kadang lebih buruk lagi gambaran tentang dunia yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Suatu saat beliau berjumpa dengan sahabat namanya Hudair. Ditanya, ya Hudair, ma akalta, wahai Hudair, apa yang kamu makan pagi ini? Dia menjawab, Al-laham wal-laban. Yang saya makan daging dan susu. Berarti ini punya ya, orang punya uang. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, thumma yasiru ila madha? Lalu daging dan susu yang kau makan minum itu nanti akan berubah jadi apa setelah dimakan? Tahu kan jadi apa? Jangan dikatakan loh. Nah, Hudair ini santun, sopan, cerdas. Dia tidak vulgar. Dia menyatakan, thumma yasiru ila ma qad alimta ya Rasulullah. Ini yang saya makan itu nanti akan berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahulah. Tidak perlu dikatakan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Begitulah gambaran dunia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Seperti kotoran. Jadi sebenarnya menjijikan, seperti bangkai binatang, seperti kotoran manusia. Karena itu dunia enggak berharga dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia di sisi Allah punya nilai walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Kalau dunia ini ada harganya. Walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk. Berapa sih harga sayap seekor nyamuk? Jangankan sayapnya dengan nyamuknya sekarung. Gak ada harganya ya. Kalau ini punya nilai walaupun sedikit. Orang kafir gak akan dikasih minum walaupun seteguk. Apalagi yang lain-lainnya. Ini menunjukkan dunia enggak ada harga. Dunia enggak ada. Dunia begitu hina. Makanya orang kafir yang durhaka pun oleh Allah dikasih dalam jumlah yang banyak. Sebab harta dan dunia, pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan bukan simbol kemuliaan. Bukan penyebab dimuliakannya seseorang. Dimuliakan tidaknya seorang itu karena ilmunya. Lalu ilmu itu diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan menjadi orang yang bertakwa, itu pasti mulia tuh. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Itu ukuran kemuliaan. Bukan dunia. Tapi orang-orang sekarang kalau ada orang kaya gitu tunduk ya. Kalau ada orang soleh mah tuh kalah melakcang keng. Jadi mengolok-olok para ulama, orang-orang soleh termasuk karakter orang kafir seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 212. Zuyyina lil-ladzina kafarul hayatud dunya. Allah telah menghiasi orang-orang kafir dengan kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Orang beriman beramal soleh dilecehkan, dihinakan, direndahkan. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Sedangkan orang-orang bertakwa pada hari kiamat jauh ada di atas mereka di sisi Allah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya tanpa hitung-hitungan. Jadi ayat ini menjelaskan orang kafir merasa dunia ini begitu mahal, berharga, mewah dan menghinakan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Diterangkan juga dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-103 sampai 111. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Wa man khaffat mawazinu fa ulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan siapa orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Dia suka berbuat baik, tapi sedikit. Lebih banyak dosanya. Pas ditimbang kebaikannya itu sedikit. Lebih berat kepada dosa. Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Merekalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka. Fi jahannam khalidun. Mereka akan berada di neraka jahannam secara abadi. Terus lalu Allah di ayat-ayat berikutnya itu menjelaskan bentuk-bentuk siksa yang Allah akan berikan kepada mereka di neraka jahannam itu. Nah, di ayat yang ke-111-nya dijelaskan penyebabnya. Kenapa mereka itu dimasukkan ke dalam jahannam? Kata Allah, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakum. Kata Allah, kalian menjadikan orang-orang yang beriman ini sebagai bahan hinaan, bahan olok-olok, bahan candaan. Wa kuntum minhum tadhakun, dan dulu kalian kepada orang-orang beriman itu mentertawakan. Di dunianya mengolok-olok orang-orang yang beriman. Dan iman itu lahir karena ilmu, sudah dijelaskan. Kenapa orang beriman? Karena dia berilmu. Ilmunya yang melahirkan keimanan, lalu mendorong dia untuk mengamalkan ilmunya, lalu lahirlah amal soleh dari diri orang beriman tadi. Diolok-olok, dihina, dicaci, dimaki, ataupun direndahkan dan dijadikan sebagai bahan candaan. Coba lihat lagi umpama dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, mulai ayat 29 sampai 33. Allah menyatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim la'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka, dulu ketika di dunia mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Dihinakan, dilecehkan, diolok-olok, dijadikan bahan candaan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ketemu orang-orang beriman, mereka itu silih kicepan. Silih rindat, silih kasih isyarat dalam rangka apa? Menghinakan orang beriman tersebut. Kalau ketemu orang yang beriman laki-laki, jenggotan. Oh, itu kambing urang lepas. Ada yang begitu? Ada. Cingkrang, oh itu kebanjiran di mana ya? Kalau lihat akhwat yang bercadar, itu ada ninja. Ada yang begitu? Ada, banyak. Menjadikan orang beriman karena amal soleh yang mereka lakukan sebagai bahan candaan. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin. Kalau ketemu lagi mereka dengan teman-temannya, dengan keluarga, sesama orang-orang durhaka, seneng ngomongin tadi sudah begini begitu. Terus wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladun. Kalau mereka melihat orang-orang beriman, mereka berkata itu sesat. Orang beriman disebut sesat oleh orang sesat. Nah, coba lihat apa akibatnya nanti di akhirat. Di akhirat sebaliknya ya. Orang-orang beriman nanti akan mentertawakan mereka. Al-jaza'u min jinsil amal, ya. Coba lihat lagi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 14 dan ayat yang ke-15 tentang orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik kalau bertemu dengan orang-orang beriman, ngaku beriman, saya juga teman kalian sama-sama. Tapi ketika berjumpa dengan teman-teman setan mereka, oleh Allah orang-orang munafik disebut dengan setan. Wa idza khalau ila syayatinihim. Mereka bilang inna ma'akum, kami bersama kalian. Inna nahnu mustahzi'un, tadi kita hanya bercanda dengan orang beriman. Mengolok-olok mereka. Menipu mereka dan seterusnya ya. Dan orang-orang munafik itu ketika ada orang yang beriman infak dan sedekah dilecehkan. Kalau infak dan sedekahnya banyak, huria, ingin dipuji. Gitu tuduhannya. Kalau sedikit, masa segitu sedekah atau infak. Jadi gak ada benernya dalam pandangan orang-orang munafik mah. Ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang melakukan ketaatan dalam bentuk sedekah. Dicela tuh. Kalau sedekahnya banyak dituduh riya, kalau sedekahnya sedikit dilecehkan. Ya cuma segitu sedekah. Enggak ada manfaat, lebih baik tidak malu-maluin kan gitu. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak melihat besar kecilnya sedekah. Yang dilihat apa? Keikhlasan. La tahtaqiruna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu anggap enteng kebaikan walaupun sedikit. Walau bisyikir thamar. Walaupun dengan sepotong kurma, satu kurma dibagi dua, nih setengahnya disedekahkan. Jangan dianggap enteng. Itu pahalanya besar. Sebesar sesuai dengan kadar keikhlasan dan nilai pengorbanannya. Oleh orang-orang munafik, kalau banyak infaknya dituduh riya, kalau sedikit dilecehkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Orang-orang yang melakukan perbuatan sedekah di kalangan orang-orang mukmin yang banyak dan orang-orang yang tidak melakukan sedekah kecuali sesuai dengan kesanggupannya sedikit, oleh orang-orang munafik dilecehkan, dihinakan, direndahkan. Dan ini menunjukkan bahwa karakter orang-orang munafik adalah suka mengejek, suka menghina, suka merendahkan orang-orang yang beriman. Demikian juga orang-orang kafir. Ini sikap yang sebaliknya dari orang-orang mukmin. Orang mukmin oleh Allah diperintahkan muliakan para ulama, muliakan orang-orang saleh, muliakan orang-orang yang beriman. Dan memuliakan mereka bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhil muslimi syaibah di syaibatil muslim wa hamilil Quran. Di antara bagian dari memuliakan Allah adalah memuliakan orang tua muslim yang beruban dan orang-orang yang memikul Al-Qur'anul Karim ya. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok orang-orang munafik. Mereka tuh Kalau berjumpa suka berkumpul di antara sesama munafikin agak sedikit memisahkan diri dari orang-orang beriman. Mereka ngobrol. Apa yang diobrolkannya? Yang diobrolkannya adalah orang-orang yang beriman. Dalam rangka menggibahi mereka, menghinakan mereka, mengolok-olok mereka. Padahal mengolok-olok, menghinakan, merendahkan, jangankan kepada para ulama, kepada orang biasa saja haram, tidak boleh. Lihat surah Al-Hujurat ayat 11. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Jangan saling menghina, boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wanita juga sama. Jangan merendahkan sesama kalian, jangan memberi gelar-gelar yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Ayat ke-12. Jangan suudzon wala tajassasu, jangan tajassus. Tajassus itu mencari-cari, ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Dan jangan gibah, wala yaghdab ba'dukum ba'dha. Ini semuanya haram dilakukan terhadap sesama muslim, siapapun muslim itu. Dan bila itu dilakukan kepada para ulama, lebih besar lagi. Makanya para ulama menyatakan bahwa para ulama itu disebut lahmun masmumun. Bahwa kehormatan para ulama, daging para ulama, daging yang beracun. Coba kalau ada daging beracun kita makan. Itu bangkai. Terus dikasih racun, terus kita makan. Apa yang terjadi? Racunnya menyebar dalam tubuh kita, menghancurkan bagian dalam tubuh kita. Akhirnya, wah, kita menderita. Dengan penderitaan yang dahsyat, lalu kita binasa karenanya. Pernah melihat ada orang yang dipatuk ular, begitu gawak dipatuk. Langsung mati? Tidak. Si bisanya, racunnya menyebar dulu ke seluruh tubuh. Apa yang terasa? Wah, gak tahu, wallahu alam. Kayak apa? Yang jelas demam, menggigil, membengkak, apa biru, hitam gitu kan? Sebelum akhirnya mati. Daging para ulama, daging yang beracun. Maknanya, daging para ulama maknanya, kalau para ulama digibahi. Menggibahinya kan sama dengan memakan dagingnya ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau sebagian kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Fakarihtum. Pasti kalian enggak suka. Jadi menggibahi orang sama dengan memakan daging bangkai orang itu setelah kematiannya. Kalau kita ada yang mati kemudian dibiarkan busuk 3-4 hari, seminggu busuk baru dimakan, itu gimana perasaan kita? Jijik, bisa muntah ya. Itu daging biasa. Kalau dagingnya beracun maka merusak tubuh. Kehormatan para ulama apabila digibahi sama dengan makan daging yang beracun. Yaitu nanti amal-amalnya akan habis. Karena buruknya menggibahi para ulama berdampak kepada agama yang diajarkan oleh para ulama. Nanti orang-orang gak percaya lagi ke ulama ini. Akhirnya ayat hadis yang disampaikannya ditolak, kebenaran yang didakwahkannya ditolak, bahkan diolok-olok. Nah, apa akibatnya? Pertamanya dosanya lebih besar, yang kedua kalau agama tidak diambil dari para ulama, dari siapa lagi orang-orang mengambil agama? Akhirnya agama ditinggalkan. Akhirnya agama tidak diamalkan, tidak mau dipelajari, tidak mau didengarkan, tidak mau difahami. Sesat dan menyesatkan. Dia binasa dunia sampai ke akhirat nanti. Dulu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang munafik berkumpul, melihat para sahabat diolok-olok. Kita tidak pernah melihat ada orang yang lebih pengecut daripada mereka. Orang yang buncit banyak makan daripada mereka. Pokoknya mah para sahabat diolok-olok fisik dan sifatnya oleh orang-orang munafik. Kedengaranlah omongan orang munafik ini oleh seorang sahabat dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam marah. Para sahabat oleh Allah dipuji, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disanjung. Sampai Allah kan tahu hati setiap orangnya. Para sahabat itu juga hatinya diketahui oleh Allah. Dan oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum tarahum simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pokoknya dipuji oleh Allah tuh para sahabat. Oleh orang munafik dihina. Oleh Nabi dikatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, manusia yang sezaman dengan aku itu para sahabat. Dipuji sebagai manusia terbaik. Siapa yang mencelaknya berhadapan dengan Nabi, la tasubu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Oleh orang-orang munafik diolok-olok, dihina. Sampai Allah marah. Sampai Rasulullah SAW marah. Orang munafik tahu bahwa Nabi SAW mendengar omongan olok-olok mereka. Sampai mereka minta maaf. Sampai ngejar Nabi pakai untanya. Mereka bergelantungan di tali kekang untanya. Sampai si kakinya itu keseret-seret ditanya. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, kami itu tadi cuma bercanda. Hereuy atuh lah, henteu serius, jangan baperan gitu bahasa kitanya begitu tuh. Orang-orang zaman sekarang menghina orang lain, setelah orang itu merasa terhina dan tersinggung kita ngomong baperan amat kamu gitunya. Ada yang begitu? Awas, sebagai santri, kalian menuntut ilmu, aplikasikan ilmu. Amalkan ilmu, jangan sampai menyinggung, menghina sesama teman lo. Jangan ada bulian, jangan ada geng-gengan, jangan ada sikap sok jagoan, jangan. Karena sikap-sikap itu adalah sikap yang terlarang dalam Al-Quran. Jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, jangan saling memberi gelar-gelar yang buruk, jangan suudon, jangan tajasus, jangan menggibahi, apalagi memfitnah. Pokoknya jangan menyinggung orang lain. Ini ayat, melanggar ayat, durhaka aja pertama kepada Allah. Kalau kita ngejek ke teman, hei monyet. Pertama dia durhaka kepada Allah, karena Allah melarang perbuatan itu. Dilanggar, durhakanya kepada Allah. Kedua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga melarang itu, dilanggar, durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, durhaka kepada orang tua teman kita, sahabat orang tuanya. Suka enggak kalau anaknya disebut monyet? Ya enggak lah. Disebut idiot, dasar bego kamu. Orang tuanya tahu, dengar. Gimana perasaannya? Budak orang digelo, tersinggung. Jadi sebelum durhaka kepada teman, pertama dia durhaka dulu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tua teman. Di pondok pesantren jangan sampai ada cemoohan, hinaan, bulian kepada orang lain, kepada sesamanya. Enggak boleh. Santri itu harus orang yang menjadi pelopor di amalnya Al-Quran dan Sunnah sehingga tercipta kemuliaan akhlak. Akhlaknya mulia, saling menolong, saling membantu, saling peduli, saling perhatian, saling menghargai, saling memuliakan. Itu Quran Sunnah itu. Itu aplikasi ilmu, itu aplikasi ilman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan au liyasmut fal yukrim doifah fal yukrim jarohu. Tuh, akhlak mulia itu wujud nyata keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika orang munafik menghina para sahabat, Allah murka. Nabi SAW marah, tersinggung. Sampai orang munafik menyesal, sampai bergelayutan di tali kekang unta. Nah, yang ditumpangi oleh Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, tadi saya cuma bercanda. Apa kata Rasul SAW? Turun ayat. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 65, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'aba. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulikuntum tastahzi'un. Kalau engkau bertanya kepada orang-orang munafik, kenapa kalian sampai menghina begitu? Apa jawab mereka? Kami tadi cuma bercanda. Katakan oleh Muhammad, apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang Rasulnya kalian perolok-olokan? Qad kafartum la ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Gak perlu minta maaf, karena minta maaf orang munafik mah sekedar basa-basi baso. Sekedar untuk meredam kemarahan, bukan karena penyesalan. Banyak orang merasa bersalah, melakukan kesalahan kepada orang, cuek. Setelah viral, baru minta maaf. Ada yang begitu? Ada. Di zaman baheula sudah ada. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La ta'tadiru. Jangan kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Mengolok-olok tentang Allah, tentang ayatnya, tentang kitab, tentang rasulnya. Itu bisa membuat pelakunya ini kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 65 tadi. Jadi coba kita lihat bahwa mengolok-olok orang-orang yang beriman, terlebih para ulamanya, termasuk karakter orang-orang kafir, termasuk karakter orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengagungkan, memuliakan orang-orang yang berilmu dan beramal. Para ulamanya, sampai dikatakan bahwa memuliakan para ulama termasuk bagian dari memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan, bukan umatku orang yang tidak mengetahui hak para ulamanya. Karena para ulama oleh Allah dimuliakan, diangkat derajatnya. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oleh Allah diangkat, dimuliakan. Oleh manusia munafik dan kafir dihinakan, direndahkan, diolok-olok dan dijadikan sebagai bahan candaan. Maka siapa orang yang tidak memuliakan para ulama sama dengan tidak mengagungkan Allah. Karena Allah memuliakan para ulama, siapa yang tidak memuliakan mereka sama dengan tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan oleh Nabi SAW tidak diakui sebagai umatnya. Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan umatku. Orang yang tidak memuliakan

0: teraihnya iman, ilmu juga menjadi penyebab teraihnya kemuliaan. Mulia di mana? Di dunia sampai di akhirat nanti. Derajat para ulama tidak tertandingi oleh orang-orang biasa, baik di dunia terlebih sampai di akhirat nanti, ya. Inilah penjelasan kita tentang agungnya derajat para ulama atau mulianya para ulama disebabkan karena ilmunya. Dan ini termasuk penjelasan yang menerangkan salah satu di antara keutamaan ilmu, ya. Cukup ya, sampai di sini saja kajian kita. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya, silakan.
1: Syukran jazakallahu khair kepada Ustadz Abu Haidar Sundawi yang sudah menyampaikan penjelasan mengenai agungnya derajat para ulama. Kepada para hadirin, masih ada waktu untuk tanya-jawab. Mangga bagi yang ingin bertanya, silakan untuk mengacungkan tangan. Tafadol.
0: Mike.
1: Ini ada apresiasi bagi yang bertanya atau nanti yang menjawab.
0: Untuk saya.
1: Iya. Siapa dulu tadi? Mangga, satu, dua. Siapa? Auzan, tiga. Tiga dulu ya.
0: Ini mau bertanya, mau ditanya. Kalau ditanya ada hadiahnya nih. Amplop kosong. Cung, mana yang pertama tunjuk?
1: Yang pertama, enggak Pak.
0: Mau ditanya, mau bertanya? Ah, bertanya. Nanti ini hadiah untuk santri ya.
2: Assalamualaikum Ustadz, yang disebut para ulama itu seperti apa Ustadz? Terus apakah Ustadz bisa disebut ulama? Terus kalau Ustadz atau Kiai yang beda manhaj, apakah bisa disebut ulama Ustadz?
0: Tabarakallahu fiik. Ada tiga pertanyaan. Siapa yang disebut para ulama? Ulama adalah orang-orang yang berilmu dengan batasan ilmu tertentu yang ditetapkan oleh para ulama. Ulama berlevel-level, ada ulama besar, para mujtahid. Itu orang-orang yang menguasai seluruh disiplin ilmu syar'i. Dia faham ilmu hadis, dia faham ilmu tafsir, fiqih, usul fiqih, terutama tentu saja bahasa Arab. Nahunya, sorofnya, balaghah, badi, bayan, ma'ani, dan seterusnya. Itu ulama, ya. Dan tidak sekedar berilmu, tapi harus diapa? Diamalkan. Dulu, anak-anak ini mau sudahan atau terus? Kalau ngobrol, saya keluar. Belum selesai. Dulu, ulama itu, keilmuannya itu cermin dari amal. Di sejak zaman para sahabat. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, ta'allamnal iman, ta'allamnal Qur'an, fazadna imanan. Kami mempelajari iman dengan cara kami pelajari Al-Quran bertambah keimanan. Fa'idha ta'allamna asyara ayat, lam nujawizhunna hatta na'lama ma'aniha wa na'malu bihi jami'a wa na'lamu biha jami'a. Kami mempelajari 10 ayat demi 10 ayat di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami berpindah kepada 10 ayat yang lain sebelum 10 ayat pertama ini dihafalkan, difahami, dan diamalkan bersama-sama. Setelah 10 ayat ini hafal, faham, diamalkan, berpindah ke 10 ayat ini. Terus begitu sampai selesai Al-Quran diperlakukan seperti itu. Jadi selain hafal, mereka faham dan mengamalkannya. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Isa jalla bi ayunina." Siapa di antara kami

0: yang hafal tiga surat terpanjang Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, dia mulia dalam pandangan kami. Karena apa? Kalau hafal otomatis faham maknanya dan sudah diamalkan bersama-sama. Itu terus diwariskan secara turun-temurun ke generasi berikutnya. Zaman tabi'in, zaman tabi'un tabi'in. Yang diajarkan, dihafal, difahami, diamalkan bareng-bareng. Sehingga kalau ada ulama hafal 1000 hadis contohnya. Dijamin 1000 hadis itu sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu itu cermin dari amalnya. Itu zaman baheula, itulah para ulama. Berbeda dengan zaman sekarang, keilmuan seseorang tidak mencerminkan amalnya, ya. Jadi para ulama adalah orang yang memahami ilmu, yang kadar keulamaannya sebanding dengan kadar keilmuannya dan pengamalannya terhadap ilmu itu. Itu pertama. Kedua, apakah ustaz ulama? Bukan. Ustaz bukan ulama. Ustaz ya ustaz, ulama ya ulama. Ustaz, apakah ustaz hafal Al-Quran? Ada yang hafal, ada yang tidak. Kedua, apakah ustaz hafal ribuan hadis? Maksudnya dengan sanadnya. Kalau hafal sekedar matan tidak dianggap hafal. Kalau para ulama zaman dulu al-hafid. Al-hafid gelar bagi ahli hadis yang hafal minimal 300 ribu hadis dengan sanadnya. Dengan sanadnya loh. Kalau kita innamal a'malu binniyat wa innamalikul limri'im manawa. Terus famankanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dan seterusnya sampai apa? Kita tanya, itu sahabat siapa yang meriwayatkan? Ada yang tahu itu sahabat siapa? Siapa? Umar bin Khattab. Lalu itu riwayat siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari menerima itu dari siapa? Dari si A, si B sampai ke Umar, sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanad. Coba ustaz-ustaz sekarang. Hadis Nabi begini, matannya hafal. Itu riwayat siapa? Kadang-kadang gak tahu itu dhaif ataupun sahih ataupun palsu. Gak tahu, gak peduli kan? Apa yang begitu layak disebut ulama? Enggak. Tapi disebut ustaz enggak? Disebut ustaz. Ustaz bukan ulama. Saya bukan ulama, bukan. Masih jauh dari standar minimal jadi seorang ulama mujtahid. Enggak ya. Ustaz, ulama adalah ulama. Ini yang kedua. Ketiga, kalau adakah ulama zaman Kiwari? Ada banyak. Tapi tidak di Indonesia, wallahu alam. Saya tidak tahu adakah ulama di Indonesia. Majelisnya ada. Tapi apakah memenuhi standar minimal ilmu para ulama? Enggak, ya. Tapi kalau di daerah Timur Tengah, terutama di Saudi, kita melihat, coba lihat video. Seorang anak mungkin lihat tingkat SD atau SMP, dites hafalan hadis, diacak gitu. Umpamanya hadis anu, lanjutkan, itu sahabat yang meriwayatkan siapa? Dari siapa? Perawinya dalam kitab. Anak kecil hafal. Itu terus dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, Musnad Ahmad, terus sampai Kutubut Tisah dihafal. Dengan sanadnya. Nah yang anak yang sejak kecil sudah begitu hafalannya kuat, dikondisikan, dipantau, dites oleh para ulama, itu sudah dipantau kelak akan diminta duduk di majelis ulamanya Arab Saudi. Mungkin di Darul Ifta, mungkin di Lajnah Da'imah, dan seterusnya ya. Itu dipantau, ya mereka memenuhi persyaratan. Kalau hafal Quran sudah enggak aneh, 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Saya suatu saat di masjid sana, di masjid Saudi Arabia, maghrib sampai Isya enggak pulang ke hotel, diam di masjid. Dilihat ada halaqah anak-anak, ada seorang anak lagi menghafal. Saya lihat, lagi menghafal juz ke-29. Dari mulai tabarok, Surah apa itu? Al-Mulk. Saya suudan ini anak baru hafal, baru menghafal juz ke-29, sehingga juz ke-30-nya sudah hafal, baru sekarang 29, nanti akan 27 terus gitu ya. Setelah beres dia menghafal, saya tanya, baki juz'an, saya bilang, tersisa, hafidha juz'ain, kamu baru hafal 2 juz. Apa dia bilang? La, baki juz'an. Tersisa 2 juz lagi yang belum saya hafal. Ternyata dia sudah hafal 28 juz. Budak kene. Masih mungkin SD kelas 5, kelas 6. Saya tanya kamu umruk, berapa usiamu ihtas? Ihtas itu berapa? 11 tahun. Berarti berapa kelas berapa? Kelas 5, 28 juz dia hafal. Untung tidak dibalikan dia. Wa anta kam juz anhafidha min al-Qur'an. Malu gitu ya. Jadi hafalan Qur'an kenapa tidak dimasukkan sebagai salah satu syarat ulama? Karena sudah enggak aneh, sejak kecil sudah hafal Qur'an. Ya. Itulah para ulama. Ada enggak ada di sana? Ada ya. Kita mengenal beberapa yang masih hidup di antara Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Amban, hafizahullah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Mereka bergelar profesor, Syekh Al-Ustad itu profesor ya, dan keilmuannya ya diakui. Bagaimana kalau ada ulama tapi pemahamannya menyimpang, ada enggak? Dari baheula ada. Tahu enggak tokoh-tokoh Mu'tazilah seperti Wasil bin Atha, seperti Amr bin Ubaid, itu ulama. Mereka hafal Quran, hafal Quran. Hafal ribuan hadis, hafal ribuan hadis. Tapi pemahamannya menyimpang. Soleh, soleh. Amr bin Ubaid itu orang yang ahli ibadah, akhlaknya mulia. Bapaknya sebaliknya orang jahat. Sehingga kalau bapaknya, siapa bapaknya Amr bin Ubaid? Ubaid. Bapaknya orang jahat. Kalau Amr dan Ubaid sedang berjalan bersama, orang-orang bilang itu sebaik-baik manusia, anak seburuk-buruk manusia. Luar biasa dipuji. Tapi para ulama tidak suka kepada pemahamannya, karena salah satu pemahamannya Amr bin Ubaid mencela para sahabat, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Oleh karena itulah maka pemahamannya menyimpang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan baik dalam sabdanya juga para sahabat. Pernah Umar bin Khattab bertanya, ya Hudair, hal arafta ma yahdimul Quran? Ayah di mul Islam. Hai Hudair, tahu enggak kamu apa yang menghancurkan Islam? Dia bilang tidak tahu. Lalu Umar menyatakan, yahdimuhu zalatul alim wajidal munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Yang menghancurkan Islam itu 3. Pertama, zalatul alim, tergelincirnya para ulama. Pemahamannya keliru dan menyimpang dan seterusnya ya. Terus yang keduanya, debatnya orang-orang munafik tentang kitab. Dan yang ketiganya, hukum yang ditegakkan oleh penguasa-penguasa yang zalim. Itu yang menghancurkan Islam. Menyimpang hukumnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menunjukkan mereka ada ulama tapi su, ulama jahat. Ulama yang menyimpang ya. Wallahu a'lam bissawab. Santri-santri mana santri? Tunjuk. Mike, ini santri atau bukan? Santri. Santri Imam Bukhari? Ah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketok dulu biar bunyi. Nah, kan?
1: Perkenalkan, nama saya Nu'man, kelas 10.
0: Pindah. Muhammad.
1: Nu'man.
0: Nu'man, kelas 10. Min aina is'al bil lughah al arabiyyah. Kalim.
1: Ana min Sabah.
0: Eh Syu'al. Ayo mau nanya apa? Bahasa Jawa enggak apa-apa deh. Jangan, saya enggak paham. Mau nanya apa?
1: Apakah orang yang menghina ulama itu sudah pasti disebut orang, sudah pasti disebut murtad atau tidak?
0: Apa, ulangi, kurang keras. Irfa saut.
1: Apakah orang yang menghina ulama sudah pasti kafir atau
0: tidak? Baik, barakallahu fi. Apakah menghina ulama mengakibatkan murtad atau tidak? Keluar Islam atau keluar dari Islam atau tidak? Ya, mengolok orang biasa atau ulama dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kecuali, ada kecuali. Kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan tersebut. Dia menghina orang lain, apalagi ulama, ditegur. Kamu karena menghina, ini halal, malah sunnah menghujat mereka. Ah, ini bahaya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, bisa kufur. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu bisa kufur. Tapi sekedar perbuatan, umpamanya menghujat manusia biasa, atau menghujat ulama, mereka melanggar ayat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, ya itu dosa besar, tapi dosa besarnya tidak menjadikan mereka murtad, mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, ya. Jadi mencela orang lain tidak membuat pelakunya kafir, tapi jangan dilakukan. Ah, kata Ustaz juga tidak kafir. Akhirnya der aja menghina, enggak boleh. Walaupun tidak kafir, dosanya besar. Wallahu a'lam. Ta'al, Nu'man. Baik, barakallahu fiik. Siapa lagi? Ini jangan-jangan karena hadiahnya. Antum yang nunjuk. Fauzan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz Afwan mau bertanya, apa ciri-ciri lebih dalamnya tentang orang-orang yang munafik? Syukran, Ustaz.
0: Afwan. Apa ciri-ciri orang munafik? Munafik itu ada dua. Munafik besar, munafik kecil. Apa bedanya? Munafik besar, pelakunya ini kafir, bukan muslim. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak meyakini benarnya Islam. Meragukan kebenaran Islam, tapi mereka pura-pura Islam. Kenapa pura-pura? Karena menjadi muslim itu menguntungkan secara duniawi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Madinah dikuasai oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka enggak bisa berperan. Enggak bisa dapat kedudukan. Agar bisa berperan, diakui, mereka pura-pura Islam tapi hatinya tidak meyakininya. Itu munafik besar. Pada hakikatnya dia kafir. Nah, munafik besar inilah yang terancam dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Semua orang-orang munafik itu berada di tingkatan terendah di dalam neraka. Lebih rendah daripada orang kafir. Maksudnya lebih hebat siksanya daripada orang kafir. Karena apa? Karena munafik ini hakikatnya kafir. Tapi pura-pura masuk Islam dan ini berbahaya. Ya, ini pertama. Kedua, munafik kecil. Munafik kecil itu seorang muslim yang yakin terhadap benarnya Islam, benarnya Al-Quran, benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin, suka sholat, dan ya sholatnya benar-benar dia itu tulus, ikhlas. Beda dengan orang munafik tadi, sholatnya pura-pura. Cuma orang munafik kecil ini memiliki karakter munafik yang empat. Pertama, kalau dia bicara berdusta, kalau berjanji ingkar, kalau diamanati khianat, kalau bertengkar curang. Nabi SAW dalam salah satu hadis menyatakan ayatul munafik thalatha. Tanda munafik ada tiga. Dalam riwayat lain empat. Siapa yang memiliki keempat-empatnya dia munafik murni. Tapi siapa yang memiliki salah satu di antaranya berarti dia memiliki salah satu karakter munafik. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khosoma fajaro. Tanda munafik empat, bila berbicara dusta, bila berjanji ingkar, bila diamanati khianat, bila bertengkar curang. Ada enggak orang muslim yang memiliki empat sifat ini? Ada orang muslim tapi suka berdusta? Ada. Dia munafik tapi munafik kecil. Artinya dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar karena memiliki ciri khas orang munafik yaitu berdusta. Ada enggak orang muslim suka ingkar kalau berjanji? Ada. Ada enggak orang muslim dikasih amanat tapi khianat? Ada. Kalau bertengkar tapi dia curang? Ada. Nah, orang muslim seperti itu adalah orang muslim yang munafik kecil. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena memiliki karakter munafik yang tadi. Orang muslim yang suka berdusta, suka ingkar janji, enggak boleh ditembak dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Enggak boleh, karena itu untuk orang munafik besar yang kafir tadi. Walaupun orang munafik kecil juga akan terkena azab di alam kubur, azab di akhirat, tapi tidak sedahsyat munafik yang besar tadi, ya. Wallahu a'lam bissawab. Fauzan. Taam. Cung lagi. Ini ahwat ada enggak ahwat? Iya, mau bertanya enggak, mau hadiah enggak? Ahwat dua lagi, ada amplop. Ada ahwat di sana, ada mic enggak? Ahwat ngacung ditunjuk oleh panitia kasih mic.

Sudah ada Ahmad? Ayo cepat, waktunya mau habis. Kalau nggak ada dikasih ke Ikhwan lagi nih, ada?

0: Ah, Irwan, sung. Antum yang menunjuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama ana Razka dari kelas 9.
0: Nazka.
1: Razka.
0: Azka.
1: Razka Ustaz.
0: Raz.
1: Razka.
0: Razka. Dari mana?
1: Ana dari Jakarta Ustaz. Ustaz, apakah orang yang tidak berilmu dengan orang yang munafik sama Ustaz?
0: Orang apa?
1: Orang yang tidak berilmu dan dengan orang munafik sama.
0: Taib, barakallahu fiik. Samakah orang bodoh dengan orang munafik? Enggak sama. Orang bodoh mah bodoh. Belum tentu munafik. Orang munafik mah munafik, tapi mungkin pinter. Kalau orang munafik bodoh, dia bahaya. Tapi kalau pinter lebih berbahaya lagi ya. Lebih berbahaya. Jadi berbeda. Kalau munafik mungkin berilmu dia. Tapi karakternya buruk. Kalau orang bodoh mungkin soleh dia. Tidak berdusta, tidak khianat, tidak ingkar janji, tidak curang. Tapi dia tidak berilmu, ya. Jadi dua sosok yang berbeda. Wallahu a'lam. Terakhir, Cung.
2: Cek satu, ya. Coba lagi ya. Satu, dua, tiga. Ya, boleh. Agil. Silakan. Diperkenalkan dan dari kelas berapa?
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agil Zain dari kelas 9. Saya akan bertanya bagaimana cara menghadapi sikap orang munafik? Syukran.
0: Ya, barakallahu fiik. Bagaimana cara mensikapi menghadapi orang munafik? Pertama, kalau ada orang yang menyimpang apapun, akidahnya, pemahamannya, atau tingkah lakunya nyebelin. Yang pertama harus kita lakukan adalah memperbaikinya. Menasihatinya, mengajarnya, mendakwahinya, membimbingnya. Jangan sampai seperti itu. Beritahukan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan mereka. Kalau dia bohong, bilang. Bohong itu dosa besar. Di alam kubur akan diazab dalam bentuk ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk. Kanan, kirinya juga begitu, tusuk sampai tengkus ke tengkuk, cabut lagi. Sakit? Ya, ketika nusuknya sakit, nyabutnya sakit. Setelah itu tusuk lagi, jeres-jeres, terus sampai hari kiamat. Ngeri enggak itu? Ngeri, sakit ya pisanlah, bingit. Jangankan ditusuk sampai tembus ke tenggorokan, ke tengkuk. Kalau kita makan ikan asin yang ada cucuknya, tulang kecil nyangkol, kabereyan kata orang Soreang. Nyangkol di tenggorokan sakit enggak? Bingit. Ini apa lagi ditusuk? Ngeri enggak? Kasih tahu dia. Itu di alam kuburnya kalau enggak tobat kayak gitu tuh, ya. Terus bilang, dusta itu ciri khas orang munafik. Dan seterusnya, pokoknya nasihati. Itu yang pertama. Kedua, doakan semoga Allah memberi hidayah kepada dia. Ya, kalau sudah dinasihati, enggak berubah juga. Didoakan, enggak mempan juga. Bukan karena doa kita tidak makbul. Bukan karena kitanya durhaka sehingga doanya tidak dikabul. Tapi memang orang itu orang yang tidak layak menurut pandangan Allah dikasih hidayah sehingga tidak berubah. Terus kalau bergaul dengan dia madarat. Kita selalu tersinggung dengan omongannya, bisa terbawa, terpengaruh oleh keburukannya, tinggalkan dia. Jangan bergaul rapat, bersahabat dengan dia. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Ya. Jadi baik dia munafik atau ahli bid'ah, atau ahli maksiat, pokoknya orang yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, pertama nasihati, dakwahi, kasih tahu, diperbaiki kesalahannya, dan doakan. Kalau ternyata setelah diusahakan maksimal diperbaiki, kekeh begitu, enggak mau berubah, dan bila bergaul rapat, mempengaruhi tingkah laku kita, agama kita, maka jauhi tanpa memusuhi. Kalau ketemu di jalan ya salam biasa ya. Tapi bergaul rapat dengan dia tidak. Karena khawatir mempengaruhi kita dengan pengaruh yang buruk ya. Ya cukup sampai di sini, waktunya juga sudah habis. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud, terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit, tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina. Wah, menderita.

0: طغى إلى أهلي فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak. Bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat. Menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu

0: asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifadz, menghafal, hafalkan dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya. Jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
1: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini, jemaah. Nah. Allah mengatakan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan, barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia Manasya'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang kita yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa, cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masfa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ulai wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Ana berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika tampaknya ada hal di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul selalu mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata, kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa tiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Uthman ya, Umar bin Khattab. Pertama di Selacau, Nurutan, Masjid Umar bin Khattab, tapi di Pondok An-Najiyah, daerahnya apa namanya? Cempaka Arum, masuknya Kota Bandung, Kota Bandung. Para asatidah al-kiram sekalian, para orang tua, para jamaah yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming melalui beberapa media sosial, Facebook, Instagram, TV, dan yang lain-lain yang Allah muliakan. Kita kembali berjumpa membahas satu tema yang sangat perlu, yaitu bahaya dari kebodohan. Kebodohan ketika merajalela akan menebar kerusakan. Karena itulah maka menyebarnya kebodohan termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan min asyratis sa'ah ayyaqillal ilmu wa yakthurul jahlu. Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela. Jadi makin dekat zaman ini kepada kiamat, kebodohan semakin meluas. Yang dimaksud kebodohan di sini adalah bodoh tentang ilmu syar'i, bukan tentang ilmu dunia. Kalau ilmu dunia makin kesini makin berkembang. Tapi kalau ilmu syar'i semakin kesini semakin sedikit, ulamanya semakin sedikit, kualitas ilmu para ulamanya juga semakin berkurang dibanding ilmu para ulama zaman baheula. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ighatsatul Lahafan, وقد قيل إن فساد القصد من فساد العلم وإلا فلو علم ما في الضر من المضرة ولوازمها حقيقة العلم لما آثره. Sesungguhnya rusaknya niat itu bersumber dari rusaknya ilmu. Kalau ada orang ibadah, amal soleh, tapi niatnya rusak, riya atau untuk dunia. Sehingga bukan hanya tertolak, tapi juga diazab. Capek gawe, teka pake, barijeng di teke, bikin bete. Itu orang yang tidak ikhlas. Sholat, wailul musallin, akan diazab, celaka orang yang sholat. Salah satunya alladzina hum yura'un, orang yang riya. Semua orang yang niat ibadahnya rusak karena dunia, baik karena pujian, sanjungan, apresiasi, karena uang, karena jabatan, rusak niatnya, rusak amalnya, dan itu disebabkan karena rusaknya ilmu. Kenapa? Kalau seseorang mengetahui bahaya dari sesuatu serta efek buruk yang ditimbulkannya, tidak mungkin orang itu akan menomorsatukan hal yang bahaya tersebut. Walihada, kata Imam Ibn Qayyim, man alima min ta'amin syahiyin ladhidhin annahu masmumun, fa'innahu la yuqaddimu alaih. Kalau ada seorang yang tahu ada makanan enak, syahiyun, syahiyun teh, apa bahasa Indonesia? Tempting, pikabitaun. Apa bahasa Indonesia itu? Bikin ngiler. Pikabitaun, tempting, syahiyun, enak, tapi beracun. Siapa yang memakannya, mati. Walaupun enak, walaupun pikabitaun, tapi tahu itu mematikan, tidak mungkin dia berani untuk memakannya. Karena ada bahaya. Jadi kalau seorang tahu bahaya dari suatu, walaupun enak, walaupun menyenangkan, enggak mungkin dia melakukannya. Jangankan yang mematikan, yang enak tapi tidak mematikan, bagi orang yang disiplin tinggi enggak mau menyentuh. Contohnya bala-bala. Atau cikopi pakai gula pasir. Enak? Pisan. Apalagi campur. Bala-bala, regot, cikopi di pagi hari. Sarapan itu bisa lewat. Tapi membahayakan tubuh. Kombinasi antara minyak, tepung yang digoreng plus gulanya, itu menimbulkan bahaya. Walaupun untuk jangka panjang, mal waktu itu mati, enggak. Orang yang disiplin tinggi enggak akan menyentuh itu. Apalagi kalau yang langsung mematikan. Berdasarkan hal itu, maka orang yang mengetahui bahaya dari sesuatu, dia akan menjauhinya. Adapun orang yang tidak tahu, asal enak, asal itu membuat dia senang, tapi tidak tahu ada bahaya yang terkandung di dalamnya, maka pasti dia akan melakukannya. Dari sinilah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, walihada kanal imanul haqiqiyu huwalladhi yahmilu sahibahu ala fi'li ma yanfa'uhu wa tarki ma yadurruh. Oleh karena itu iman yang hakiki adalah iman yang membawa orang yang memiliki iman tersebut, mendorong dia untuk melakukan hanya yang manfaat dan meninggalkan apa yang mudharat. Dan itu disebabkan karena iman itu lahirnya dari ilmu. Ilmu melahirkan keimanan. Keimanan melahirkan dorongan untuk berbuat amal dan melahirkan sikap memfilter seluruh keburukan. Makin kuat iman, dorongannya itu makin tinggi. Dan daya tahan terhadap godaan makin hebat. Ibarat baterai. Kalau baterainya full 100%, dipasang ke mobil-mobilan anak, di-on-kan, zhung, ngebut, bisa loncat itu. Daya dorongnya luar biasa. Tapi kalau baterainya lobet, cuma 5 watt, 5%, begitu di-on-kan, gitu ya. Cuma gerak dikit. Tapi tidak bisa menggerakkan untuk lari kencang. Iman itu ibarat gitu. Lemah iman, daya dorong untuk ibadah dan amal soleh lemah. Dan daya, tapi kalau iman tinggi, dorongan tinggi, daya tahan juga hebat, dan iman sangat-sangat-sangat dipengaruhi oleh ilmu. Betapa banyaknya ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh ilmu kepada iman. Coba lihat, perhatikan ayat-ayat berikut. Pertama, surah An-Nisa 162. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina as-salah wal mu'tuna az-zakah. Adapun orang-orang yang mendalam imannya, mendalam ilmunya di kalangan mereka, mereka akan beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada sebelummu. Imannya itu karena ilmu yang sudah berurat akar di dalam jiwanya. Lihat surah Ali Isra ayat 107, Allah menyatakan, Innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutsla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum mereka, orang yang berilmu, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud karena ilmunya. Lalu mereka berkata, Maha suci Allah, sesungguhnya janji Allah itu pasti terlaksana. Lalu mereka pun tersungkur, menangis, dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Lihat pengaruh ilmu kepada iman dan juga ibadah. Sebaliknya, kebodohan mengurangi iman, bahkan menghilangkan iman sama sekali. Apa akhirnya? Yang sudah habis, dia tidak bisa memberi dorongan untuk beribadah dan beramal soleh, dan tak punya filter, tak punya pertahanan dalam menerima godaan. Godaan apapun bakal masuk. Akibatnya apa? Dia tidak ibadah, tidak amal soleh, yang dia lakukan hanyalah yang menyenangkan dirinya walaupun berefek terkena azab dari Allah Azza wa Jalla. Dan orang itu tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak, selama itu menyenangkan dirinya dia lakukan. Karena itulah kata Imam Ibnu Qayyim, fan nafsu tahwi ma yadurruha wa la yanfa'uha li jahliha bima dharratiha fa wa li hadha fa inna man yata'ammalu al-Qur'an al-Karim yajidu fihi a'zama isyarah ila anna al-jahla huwa sababu dhunub wal ma'asi. Jiwa selalu cenderung kepada yang madarat dan yang tak bermanfaat itu karena kebodohan dia tentang efek buruk yang ditimbulkannya. Karena itulah, maka orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, dia akan menemukan isyarat yang jelas bahwa kebodohan penyebab utama orang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Coba perhatikan ayat-ayat berikut ini yang menunjukkan korelasi yang erat antara kebodohan dengan semua jenis keburukan. Pertama, Al-Quran Surah Al-A'raf 138 tentang Bani Israel. Baru saja diselamatkan oleh Allah dari cengkraman Fir'aun. Si Fir'aun itu sudah ditenggelamkan ke Laut Merah, mati. Ketika Nabi Musa berjalan dengan Bani Israel, mereka melewati sekelompok orang yang sedang menyembah beberapa patung. Apa respon Bani Israel? Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hai, mereka berkata, ya Musa, buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya banyak patung sesembahan. Minta patung. Berarti ini perbuatan syirik. Seburuk-buruk keburukan, sezalim-zalim kezaliman, sejelek-jelek kejelekan. Apa kata Nabi Musa? Kata beliau, qala innakum qaumun tajhalun. Bahasa kita mah dasar kalian majelma bodoh. Sudah ada sembahan yang hak yaitu Allah, minta dibuatkan sesembahan. Ini syirik. Dan kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian ini orang bodoh, menunjukkan kebodohan itulah yang mendorong mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Lihat lagi kisah Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Saya harus hati-hati ketika menjelaskan ini. Jangan sampai keluar satu kata kunci yang menyebabkan seluruh akun saya diblok tuh. Sama si Siriwil tuh. Nabi Lut oleh Allah dikatakan walutan. Idh qala liqaumih. Ata'tunal fahishata wa antum tubsirun. Ainnakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun tajhalun. Ceritakan oleh kamu tentang kisah Nabi Lut. Ketika dia berkata kepada kaumnya, kenapa kalian menyalurkan syahwat secara liar padahal kalian ini waras? Kalian mendatangi sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat dengan membiarkan para wanita. Dasar kalian mah orang bodoh, kaum yang bodoh. Salah satu bentuk maksiat yang lebih keji daripada perzinahan. Makanya Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, salah satu bentuk dosa besar adalah liwata. Lebih dahsyat daripada perzinahan. Kenapa? Karena zina itu dengan lawan jenis, ada satu cara yang bisa membuat itu halal bahkan bernilai ibadah, yaitu dengan cara menikah. Adapun sama jenis, tidak ada cara apapun yang membuat itu bisa halal. Karena itulah maka lebih keji daripada perzinahan. Perzinahan ya kejinya na'udzubillah. Ini lebih lagi daripada itu. Dan itulah yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Dan apa kata Allah azza wa jalla di akhir ayat ini, bal antum qaumun tajhalun, dasar kalian mah kaum yang bodoh, mengisyaratkan kebodohanlah yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan liwat tersebut. Lihat lagi Al-Quran umpamai surah Al-Ahzab 33. Ini berkaitan dengan akhwat. Akhwat sering tabarruj. Jangankan yang gelis, yang cantik, yang ayu, yang gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, yang kehalusan kulitnya matak tisirele kutu tisoledat tuma, yang bodinya umpah seperti gitar Spanyol. Saya belum pernah lihat gitar Spanyol. Kata orang-orang begitulah. Mereka pamer dengan kecantikannya di media sosial atau tampil langsung. Itu namanya tabarruj. Jangankan yang cantik begitu, yang jelek juga pamer. Fotonya difilter, jadi sehingga bagus gitu ya. Sehingga banyak lelaki tertipu LDR pakai video call. Gelis naka wanti-wanti endah naka bina-bina. Kopi darat. Pas kopi darat yang tadinya kayak gitar Spanyol sekarang kayak badut. Burete. Yang tadinya di foto, di video kulitnya putih bersih ibarat salju gitu. Sekarang ibarat sawo buruk. Kecewa. Ada yang begitu? Banyak. Tabarruj diembel-embeli oleh Allah dengan sebutan jahiliyah. Allah menyatakan waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian, hei para wanita. Dan jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Orang-orang bodoh menunjukkan tabarruj itu produk kebodohan. Jadi maksiat seperti itu lahir dari kebodohan. Termasuk ketika Nabi SAW diajak oleh orang-orang kafir Quraisy, yuk kita kolaborasi dalam beribadah. Kami menyembah Tuhan kalian. Kalian harus menyembah Tuhan kami. Apa respon dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah turunkan wahyu dalam surah Az-Zumar 64, kata Allah, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk ibadah, wahai orang-orang bodoh? Maknanya, ajakan untuk berbuat syirik adalah produk kebodohan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa ghairuha minan nusus Allah adalati ala anna ma waqa fihi an-nas min syirkin wa kufrin wa fujurin wa irtikabin lil ma'asi a'zamu asbabihi al-jahlu billah wa bi asma'ihi wa sifatihi wa bi thawabihi wa iqabihi. Dan banyak lagi ayat-ayat, nas-nas lain yang menunjukkan bahwa yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, kufur, fujur, atau dosa dan maksiat, penyebab utamanya adalah kebodohan. Kebodohan tentang Allah, terhadap Allah, namanya, sifatnya, atau syariatnya, dan kebodohan tentang pahala dan siksanya. Oleh karena itu, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan dia mengetahui bahwa itu dosa, orang itu bodoh. Sebagaimana penjelasan para sahabat dari kalangan salafus soleh ketika menafsirkan ayat tentang hal itu. Setidaknya ada 3 ayat. Pertama, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 17. Kata Allah Azza wa Jalla, innama taubatu ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna bihi min qarib faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Hanyalah taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang diperuntukkan bagi orang yang melakukan keburukan karena kebodohan. Kemudian mereka segera taubat. Maka merekalah orang-orang yang taubatnya Allah terima dan Allah Maha mengetahui dan Maha hakim. Ini ayat pertama. Orang melakukan dosa karena kebodohan. 2 Surah Al-An'am 54, kata Allah, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dih wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Allah telah menetapkan sifat rahmat atas dirinya. Sifat kasih sayang Allah. Salah satu bentuknya diungkapkan di sini. Siapa orang di antara kalian yang melakukan satu dosa karena kebodohan? Kemudian dia tobat setelah itu dan berbuat amal soleh, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melakukan dosa karena kebodohan. Ini yang kedua, sama dengan ayat yang tadi. Ayat ketiga surah An-Nahl 119, Allah menyatakan, "Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilu su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kemudian sesungguhnya pernyataan Allah bagi orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Dosa karena kebodohan. Kemudian dia tobat setelah itu. Lalu beramal soleh, berbuat maslahat. Maka Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Tiga ayat ini, tiga-tiganya menyatakan orang berbuat dosa karena kebodohan. Ketika menjelaskan ini, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya, Tafsiru Kalimir Rahman, kata beliau, "Wa ma'na qawluhu bijahalatin fil ayat, ay jahalah min fa'iliha bi'aqibatiha wa ijabiha li sukhtillahi wa iqabih, وجهل منهم لنظر الله ومراقبته له وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو عدمه فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليها." Perkataan bijahalatin dalam ayat-ayat tadi, orang melakukan dosa karena kebodohan, maknanya adalah kebodohan dari pelakunya. Si pelakunya itu setiap kali dosa dia bodoh. Bodoh tentang hal apa? Bodoh tentang akibat dari dosanya. Bodoh karena dosa yang dilakukan mengundang murka dan siksa Allah. Bodoh dari pengawasan dan penglihatan Allah kepada dia ketika dia bermaksiat. Bodoh bahwa dosanya itu bisa mengurangi iman, bahkan bisa menghilangkan iman sama sekali. Maka semua orang yang bermaksiat, saat itu dia bodoh, sekalipun dia berilmu tentang keharaman perbuatan tersebut. Bahkan berilmu tentang haramnya perbuatan tersebut menjadi syarat perbuatan itu dianggap maksiat. Orang itu sedang bermaksiat dan diazab. Kalau orang tidak tahu bahwa itu haram, karena tidak tahu lalu dilakukan, tidak dosa dia. Karena ketidaktahuan. Tapi kalau tahu itu dosa tetap dilakukan, baru itu maksiat. Dan orang itu bodoh walaupun berilmu. Berilmu tentang hanya satu aspek. Ilmu tentang haramnya perbuatan itu. Tapi tetap dilakukan, bodoh dia. Karena apa? Pertama, dia tidak tahu atau minimalnya lupa bahwa Allah melihat. Bahwa Allah murka, bahwa Allah itu akan mengazab, bahwa dosanya itu bisa mengurangi iman, bahkan menghilangkan iman sama sekali. Itu yang tidak dia pikirkan ketika dia melakukan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, ketika para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini, termasuk ahli tafsir dari kalangan para sahabat, semuanya sama. Bahwa orang walaupun dia ulama besar, Ketika terjerumus dalam dosa dan maksiat, saat itu dia bodoh. Berkata Imam Abul Aliyah rahimahullah. Abul Aliyah ini bertemu dengan Nabi SAW, tetapi tidak dianggap sahabat. Karena ketika berjumpa dengan Nabi SAW, dia masih kafir, belum Islam. Setelah Nabi wafat, baru masuk Islam. Belajar Islamnya ke kalangan para sahabat. Makanya para ulama memasukkan Abul Aliyah ke dalam golongan tabi'in. Kata Abul Aliyah rahimahullah annahu kana yuhadithu anna ashaban Nabi SAW kanu yaqulun kullu dhambin asabahu abdun fahuwa bijahalatin. Abu Al-Aliyah berkata bahwa para sahabat Rasulullah SAW, Abu Al-Aliyah gaul dengan para sahabat, bahwa para sahabat berkata semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu karena kebodohan hamba tersebut. Berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala, Qatadah juga termasuk tabi'in. Ijtama ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fara'u anna kulla syai'in usyallahu bihi fahuwa jahalatun amdan kana au ghairah. Para sahabat Nabi sudah berkumpul. Lalu mereka berpendapat, kalau para sahabat Nabi berkumpul, isi omongannya apa? Ilmu. Kalau para ulama berkumpul, isi omongannya apa? Ilmu. Mereka kalau berkumpul menghindarkan pembicaraan tentang dua hal. Dua hal ini menjadi materi utama kita kalau ngumpul. Apa dua hal yang paling dihindari oleh para ulama, para sahabat ketika ngumpul? Pertama, makanan. Yang kedua, akhwat. Dua ini yang menjadi materi pokok obrolan para ikhwan. Pika sebelian ikhwan banyak. Kalau ngobrol tanpa dua ini gak seru kayaknya ya. Padahal dua ini yang paling dihindari, itu ikhwan. Kalau akhwat lebih lagi dari itu. 10 kalimat pertama aman. Masuk kalimat ke-11 baru ngomongin ikhwan. Tuh, ngaku. Kalau ikhwan 100 kalimat pertama aman. Masuk 101 baru ngomong makanan. Ke-200 baru akhwat. Ke-201 bubar sudah. Itu ikhwan. Kata Qatadah, ijtama ashabu Rasulillah SAW. Para sahabat Rasul SAW berkumpul. Faru'au. Mereka melihat. Anna kulla syai'in usyallahu bih fahuwa jahalah amdan kana au ghairah. Mereka berpandangan semua kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah itu adalah kebodohan baik sengaja atau tidak. Termasuk berkata Mujahid. Mujahid tabi'in murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir paling terkemuka di kalangan tabi'in. Karena langsung belajar ke Ibnu Abbas. 3 kali itu bolak-balik. Maksudnya bukan 3 kali pertemuan. 3 kali khatam dari Al-Fatihah, belajar ke Ibnu Abbas, tafsirnya sampai Anas, pertama balik lagi sampai 3 kali. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsir kepadamu dari Mujahid, cukup bagimu. Jangan bertanya lagi kepada yang lain. Sebab dia puncak ilmu tafsir di zamannya. Kata Mujahid, "Kullu man 'asa rabbahu fahuwa jahilun hatta yanzi'an maksiatihi." Semua orang yang maksiat kepada Allah, dia bodoh sampai dia meninggalkan kemaksiatannya. Di bagian lain diungkapkan dengan kalimat, kullu man amila bi maksiatillahi fadhaka minhu bijahlin hatta yarji'an. Semua orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, ketika itu dia bodoh sampai dia kembali dari kemaksiatannya. Berkata Imam As-Sudai rahimahullahu ta'ala, madama yu'sallahu fahuwa jahil. Selama Allah didurhakai, selama itu orang tersebut bodoh. Berkata Ibnu Zaid rahimahullah, kullu mri'in 'amila syai'an min ma'asillah fahuwa jahilun abadan hatta yanzi'a anha. Semua orang yang melakukan amal buruk berupa maksiat kepada Allah, dia itu bodoh selama-lamanya sampai dia meninggalkan kemaksiatannya tersebut. Dan banyak lagi ungkapan para ulama, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'un, tabi'in, dan seterusnya, yang menjelaskan orang yang maksiat ketika itu bodoh. Maknanya kebodohanlah yang menjadi penyebab dia jatuh ke dalam maksiat. Kadang-kadang muncul pikiran, tahu ini maksiat, tapi gampang, nanti setelah ini tobat. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semuanya begitu. Dan ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ketika mau ada rencana membunuh Nabi Yusuf karena iri Nabi Yusufnya diapakan? Dianakemaskan oleh ayahnya, kan gitu ya. Sama-sama anak, tapi spesial nih pakai telur Nabi Yusuf. Sampai kita bunuh yuk, musyawarah akhirnya sepakat jangan dibunuh, tapi diapa? Dimasukin ke dalam sumur. Jangan bayangkan sumur di kita. Sumur di kita yang paling 5-10 meter bisa naik. Ini mau, gak kelihatan si apa namanya, si dasarnya juga. Makanya sumur di daerah Padang Pasir sebut bi'run syatun. Syatun itu satu akar kata dengan setan. Makna syatun jauh. Karena jauhnya jarak antara permukaan tanah dengan air. Yang sampai gak kelihatan saking gelapnya. Diceburin ke sana Yusuf. Sepakat, lalu kata mereka, nanti setelah ini kita tobat dan beramal soleh. Dijelaskan dalam surah Yusuf seperti itu. Nah, ini semuanya adalah kebodohan. Salah satu di antara bentuk kebodohan. Walaupun setelah dosa ini kita akan tobat lalu beramal soleh. Bodohnya di mana? Itu dosa, tahu. Tahu gak harus tobat? Tahu. Kenapa tidak tobat juga? Susah ya. Gitu. So ke pemabuk. Tahu gak mabuk itu dosa? Tahu. Tahu akan diazab? Tahu. Tahu harus tobat? Tahu. Kenapa gak tobat juga? Berat. Karena tobat adalah amal soleh yang agung. Yang tak bisa dilakukan kecuali hidayah dari Allah. Kalau gak dapat hidayah, gak bisa tobat. Walaupun dia tahu harus tobat. Tetap kecenderungan hatinya kepada dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Kadang meremet, tidak hanya dosa yang sama, meremet kepada dosa yang lain. Ingat, sering saya bilang, satu dosa yang kita lakukan melahirkan efek domino kepada dosa-dosa lain. Saya kurang suka dengan istilah efek domino. Tapi karena peribahasanya begitu, ya dipakai juga. Tahu kartu domino? Balak genap gininya. Si gombar. Itu domino kan istilah untuk main kartu. Kartu domino itu diberdirikan dengan jarak tertentu. Berdiri semua ada ratusan atau ribuan gitu. Yang paling depan dijatuhkan ke belakang, menimpa kartu di belakangnya, akhirnya rubuh semua ya. Satu jatuh, berefek semuanya jatuh. Dari sana lahir peribahasa efek domino. Satu kali berbuat dosa melahirkan perbuatan dosa yang lainnya. Begitu gitu efek domino teh mananya ya? Iya ajalah. Saya juga belum tahu, tapi dikira-kira begitu. Lihat sabda Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian berdusta karena dusta memberi efek terhadap perbuatan fujur. Jadi setiap dosa dua efeknya tuh. Dua-duanya disebut fujur. Fujur itu mencakup

saat dia berdusta. Setelah berdosa menjadi berani ghibah. Berani dia mencela, berani dia memfitnah, berani melakukan dosa lain. Itu fujur. Karena dosa berdusta mengakibatkan lahirnya keberanian untuk melakukan dosa-dosa lain. Akhirnya terjerumus dalam dosa-dosa lain yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Itu fujur yang pertama. Kedua, al-khuruj an yata'ah, keluar dari ketaatan, tercabut hidayah. Tadinya seseorang itu kalau Senin Kamis selalu saum, malam selalu bangun untuk tahajud. Setiap hari odoj, baca Quran, one day, one juz. Terus setiap beres sholat fardu selalu diikuti oleh rawatib, qobla atau ba'da. Begitu seterusnya, taat dia. Suatu saat dia berdusta. Apa yang terjadi efek dari dusta? Akibatnya malam pas bangun malas tahajud. Lalu muncul pikiran tahajud kan sunnah, enggak juga enggak apa-apa. Tarik lagi selimut bablas sampai subuh. Keluar dari ketaatan dalam bentuk tahajud. Seninnya biasanya saum tapi kok lelesnya, laparnya gitu. Apalagi nanti akan ada yang ngirim si montong nih. Akhirnya kan ini sunnah. Akhirnya dia berhenti dari saum sunnah. Tadinya odoj pas baca Quran baru selembar dua lembar. Nah haroreamnya tidak nikmat lagi. Tutup lagi. Khuruj anita'ah. Efek dari berdusta. Lihat satu perbuatan dosa mendorong dia untuk berani melakukan perbuatan dosa lainnya dan menyebabkan dia terhenti dari ibadah dan amal soleh. Itu yang dia tidak pikirkan. Apalagi harus taubat. Taubat itu amal soleh yang hanya bisa dilakukan atas hidayah Allah. Sedangkan Allah tidak akan berikan hidayah kepada ahli maksiat. Karena itulah maka setelah terjerumus ke dalam maksiat, bukannya tobat. Malah dia berani lagi melakukan dosa-dosa lain yang tadinya gak berani dia lakukan. Dan dia berhenti dari berapa ibadah amal soleh yang rutin dia lakukan. Efek dari dosa tadi. Nah orang itu bodoh tentang hal itu. Dari sinilah kita mengetahui bahaya dari kebodohan karena bisa menjerumuskan pelakunya kepada keburukan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqtida'u Siratul Mustaqim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa sababu dhalik annal ilmal haqiqiyya rasikha fil qalbi. يَمْتَنِيُ أَنْ يَسْتُرَ مَعَهُ مَا يُخَالِفُهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَمَتَى صَدَرَ خِلَافُهُ فَلَبُدَ مِنْ غَفْلَةِ الْقَلْبِ عَنْهُ أَوْ ضَعْفِ الْقَلْبِ عَنْ مُقَاوَمَةِ مَا يُعَارِضُهُ وَتِلْكَ أَهْوَالُ تَنَاقُضِ حَقِيقَةِ الْعِلْمِ فَيَسِيرُ جَهْلًا بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ. Sebab-sebab hal tersebut adalah sebab hal tersebut maknanya kenapa orang yang terjerumus ke maksiat disebut bodoh. Karena ilmu yang hakiki, yang tertancap kuat di dalam hati, akan mencegah dia dari melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan ilmunya. Baik ucapan ataupun perbuatan. Maka ketika lahir perbuatan dosa, padahal ilmunya itu tidak menganjurkan, apalagi memerintahkan itu, ilmunya melarang itu. Tapi dia terjerumus ke dalam dosa, berarti itu disebabkan karena kelalaian hatinya atau kelemahan hatinya, dan itu keadaan orang yang sikapnya bertolak belakang dengan ilmunya, maka ketika itu dia berubah menjadi bodoh. Ilmunya melarang, tapi dia langgar.

Sikap melanggar ilmu adalah sikap kebodohan. Maka berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan, kata beliau, fal jahlu billahi da'un khatirun wa maradun fattakun yajurru ala sahibihi minal wailat wal awaqibil wakhimah asyai'il kathir. Kebodohan tentang Allah adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang mematikan, yang akan menyeret pelakunya kepada kebinasaan dan akibat buruk yang sangat banyak. Karena itulah, maka salah satu di antara niat, salah satu bukan satu-satunya, niat menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dan menghilangkan kebodohan dari diri orang lain. Itu dikemukakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Itu juga yang dikutip oleh Syaikh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, bab tentang beberapa hal yang bisa menghalangi orang dari meraih ilmu. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'in, la ya'diluhu syai'un in sahatin niyah. Ilmu itu tidak ada bandingannya. Kalau niatnya benar. Ditanya kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu? Beliau menyatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia harus meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Dengan hilangnya kebodohan, hilang sumber keburukan. Dengan hilangnya kebodohan, hilanglah sumber segala macam penyimpangan. Lalu setelah kebodohan dari dirinya hilang, hilangkan juga kebodohan itu dari diri orang lain. Setelah belajar, dia mengajar. Jadilah dia manusia terbaik. Kenapa disebut manusia terbaik? Karena dia telah melenyapkan, menghilangkan sumber dari segala keburukan dari dirinya dan dari masyarakat pada umumnya. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Al-Quran, tidak hanya belajar bacanya aja, isinya yang terpenting. Lalu dia mengajarkannya. Coba perhatikan ayat Allah tentang kriteria manusia terbaik. Kata Allah, kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Apa yang dilakukan oleh sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru orang berbuat ma'ruf, melarang orang dari kemungkaran. Dakwah. Bamar ma'ruf nahi munkar itu memberantas keburukan, menyebarkan kebaikan, dan orang itu pasti melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan ilmu, dengan mengajarkan ilmu tersebut. Tidak dengan kekerasan bawa tongkat, rotan, lalu orang diancam, hayo tinggalkan kemungkaran kalau enggak dijepret. Hayo sholat kalau enggak dijepret. Begitu bukan amar ma'ruf nahi munkar? Bukan. Tapi dengan memberi ilmu. Ini lakukan. Faedahnya ini. Ini tinggalkan karena bahayanya ini. Ini. Memberi ilmu, berdakwah, sharing ilmu, hilangkan kebodohan dari mereka, maka hilangnya kebodohan merupakan tindakan menghilangkan sumber seluruh keburukan. Dari sinilah kita mengetahui bahayanya kebodohan dan betapa agungnya ilmu. Mari kita habiskan sisa waktu dan potensi yang kita miliki
potensi waktu, potensi tenaga, potensi pikiran, perasaan, uang, dan semua yang kita miliki hanya untuk meraih sebanyak mungkin ilmu, sehingga sumber kebodohan, sumber keburukan yaitu kebodohan dalam diri kita bisa terhilangkan, sehingga kita lebih termotivasi untuk ibadah dan amal soleh, dan lebih tangguh dalam menerima hantaman godaan dan gangguan. Ya, cukup sampai di sini sore hari ini. Kita bina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Ya, kita masuki sesi tanya jawab. Kalau ada ikhwan yang mau ngacung silakan, kalau akhwat pakai tulisan saja. Cung. Kasih waktu 1 menit. 1 menit nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Saya langsung pulang.

Perselisihan di kalangan para ulama. Apakah orang yang berilmu itu pasti memperoleh hidayah dengan ilmunya atau tidak? Ternyata kesimpulan pendapat yang rajih menyatakan tidak. Dan ini didalili oleh banyak bukti dan dalil. Banyak orang yang berilmu tapi durhaka dengan ilmunya. Bertolak belakang dengan ilmu yang diyakini. Contoh pertama iblis laknatullahi alaihi. Iblis berilmu tentang Allah. Tentang kekuasaan Allah, tentang azab Allah. Berilmu. Tapi iblis durhaka. Durhakanya ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, dia tidak mau. Dia tahu Allah akan murka. Dia tahu Allah akan melaknat. Dia tahu Allah akan mengusirnya dari surga. Tapi sengaja dia tentang. Kenapa? Karena hasad kepada Adam. Hasad ini termasuk salah satu penyakit hati penghalang hidayah atau penyebab tercabutnya hidayah yang sudah ada pada dirinya. Hasad itu begitu. Dan nyaris seluruh manusia makhluk durhaka setelah iblis, salah satu penyebabnya adalah hasad. Itu pertama, kedua. Si Fir'aun laknatullahi alaih. Dengan bala tentaranya. Mereka berilmu. Mereka yakin Musa dan dakwahnya ini benar. Hatinya mengakui. Dari mana kita tahu bahwa Fir'aun meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa? Dari Allah yang mengetahui hati setiap manusia, termasuk hati si Fir'aun. Allah menyatakan, wajahadu biha wastaiqanatsha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka, Fir'aun dan tentaranya ini, menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatsha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Terus kenapa tuh? Zulman wa ulwa. Karena kezoliman mereka dan kesombongan mereka. Zolim dan sombong, takabur, merasa diri tinggi, termasuk penghalang hidayah atau penyebab tercabutnya hidayah. Jangan dikira Fir'aun tidak meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Meyakini, berilmu tentang hal itu. Dan ilmunya itu bukan hanya ilmal yakin, tapi ainal yakin. Kenapa ainal yakin? Bahkan hakul yakin. Kenapa hakul yakin? Sebab sudah merasakan pahit getirnya azab Allah di dunia kepada mereka. Ketika mereka durhaka.

0: apa azabnya? Macam-macam karena apa pertama dikasih paceklik yang panjang. Kelaparan mereka, kelabakan mereka akhirnya datang, "Hei Musa, minta kepada Allah agar Allah mencabut ini. Kami akan beriman." Berdoa dicabut. Ingkar lagi. Turun lagi azab. Semua air jadi darah. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Taubat lagi, dicabut lagi. Ingkar lagi. Azab berikutnya. Banyak katak di mana-mana. Kan gitu. Jadi sudah merasakan. Bukan hanya ilmal yakin, ainal yakin. Tapi merasakan hakul yakin. Tapi mereka menentang. Mereka berilmu. Tapi ingkar terhadap ilmu. Ini yang kedua. Ketiga, si Yahudi itu. Yahudi ini berilmu tentang kebenaran kenabian Nabi SAW. Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sampai Al-Quran menyatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi ini seperti mereka mengenal anak-anaknya. Kenapa diingkari? Hasad. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Nabi akhir zaman lahir di Mekah, akan pindah ke Madinah, maka ada tiga kabilah Yahudi dari Syam pindah ke Madinah. Mau menyambut Nabi akhir zaman. Tiga kabilah ini Bani Quraidah, Bani Kunaika dan Bani Nadir. Selama mereka menunggu kedatangan Nabi di Madinah, mereka terlibat rivalitas yang keras dengan orang-orang kafir Quraisy. Permusuhan, panas-panasan. Kalau orang kafir Quraisy perang dengan suku bangsa ini menang, selebrasinya itu luar biasa. Manas-manasin si Yahudi di Madinah. Apa kata Yahudi? Tunggu sampai datang Nabi akhir zaman, kami akan memerangi kalian beserta Nabi akhir zaman. Orang Yahudi meyakini Nabi akhir zaman dari bangsa mereka, bangsa Bani Israel. Karena semua Nabi itu turunan Bani Israel. Israel itu kan Nabi siapa? Nabi Ya'kub. Nama lain Nabi Ya'kub adalah Israel. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah melarang menyebut negara itu dengan negara Israel atau melaknat. Ya Allah hancurkan Israel. Jangan. Karena itu nama Nabi Ya'kub. Sebut saja Yahud atau Zionis. Nah, anak-anak turunan Nabi Ya'kub disebut Bani Israel. Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua Bani Israel. Turunan Nabi Ya'kub. Maka mereka meyakini Nabi akhir zaman pasti turunan mereka. Ternyata muncul orang yang mengaku Nabi baru dari Mekah. Ternyata bangsa Quraisy dari rivalitas mereka, dari rival mereka. Dari saingan berat mereka. Dari musuh mereka. Dilihat tanda-tandanya benar. Ada cap kenabian di punduknya. Iya ada. Berupa tanda hitam sebesar apa. Berupa bulu-bulu yang numpuk di sana. Itu cap kenabian. Ada benar. Datang Yahudi. Ya Muhammad ini ada sodakoh dari saya, dikasih sekantung kurma. Oleh Nabi diterima, beliau tidak makan, beliau dibagi-bagi. Sebab sodakoh haram atas diri dan keluarganya. Zakat infak sodakoh, zakat sodakoh juga. Gak boleh Nabi dan keluarganya makan. Dari sodakoh-sodakoh itu haram. Makanya kalau ada orang yang ngaku turunan Nabi, gak boleh tuh makan sodakoh. Besoknya datang lagi, ya Muhammad ini hadiah, beliau mau makan. Hadiah boleh, halal. Nanti orang mengantisipasi, ini bukan sedekah, hadiah, makanya halal gitu. Nah, oh benar. Mereka mengenal ini benar Nabi. Tapi karena berasal dari bangsa musuhnya, ditolak. Mereka berilmu, tapi mereka bersikap yang bertolak belakang dengan ilmunya. Ini contoh ketiga si Yahudi. Contoh keempat, kenapa bangsa Quraisy ini memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata terungkap hasad karena kemuliaan nasab atau kebangsawanan. Bangsa yang paling diagungkan Bani Hashim. Di kalangan Bani Hashim yang paling dianggap mulia Bani Abdul Muttalib. Dan Nabi SAW berasal dari ini. Makanya ketika terlibat permusuhan antara kabilah ini, kata Bani Hashim, minna nabiyun. Di kalangan kami ada orang yang jadi nabi. Mana di kalangan kalian? Ada. Akhirnya karena hasad ini dimusuhilah nabi dari kalangan Bani Hashim. Itu diungkapkan semuanya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah. Jadi walaupun berilmu, mereka menentang ilmu yang diyakininya. Dengan beragam sebab. Pertama sebab kezaliman. Kedua sebab hasad. Ketiga sebab kesombongan seperti si Fir'aun. Zulman wa'uluwa. Seperti hasadnya si Iblis. Seperti hasadnya Yahudi. Seperti hasadnya orang-orang kafir Quraisy. Dan seterusnya itu menunjukkan ilmu yang diyakini kebenarannya tidak selalu membuat orang itu tertuntun kepada jalan yang benar. Terus apa yang menjadi penyebab? Nah, tadi sudah terungkit beberapa. Pertama kesombongan, ya, merasa diri tinggi. Makanya para ulama menyatakan la yata'allamul ilmu mustakbir wala mustahin. Tidak akan mau mencari ilmu orang yang takabur dan orang yang pemalu. Jadi takabur itu penghalang ilmu, penghalang hidayah. Kedua hasad tadi. Yang ketiga kezaliman. Dan seterusnya. Nanti banyak terungkap penyebab orang menuntut ilmu tapi perilakunya pikasebeleun. Bertolak belakang dengan ilmu yang diyakininya. Lahirlah ungkapan ulama su'ulama yang jahat. Mereka berilmu, tapi tingkah lakunya bertolak belakang dengan ilmunya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, orang tua kita dahulu sering terjerumus dalam perbuatan syirik karena kebodohan. Mereka tidak tahu kalau perbuatannya adalah syirik. Apa mereka akan diazab karena ketidaktahuannya? Ada ungkapan uzur bil jahal. Artinya uzur karena kebodohan. Maknanya orang yang berbuat syirik karena kebodohan diampuni. Ini diikhtilafkan oleh para ulama. Ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meyakini adanya uzur bil jahal, beliau menjawab, iya. Jadi ada uzur karena kebodohan dari perbuatan syirik. Orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik tapi tidak tahu bahwa itu syirik, jangan difonis musyrik. Salah satu dalilnya adalah dalil yang masyhur disebut dengan sebutan Zatu Anwat. Ketika Nabi SAW dan para sahabat pulang dari Futuh Mekah melalui lembah namanya Hunain. Di sana ada digantungkan pedang, tombak, alat-alat perang di sebuah kayu. Mereka meyakini pedang yang disimpan di sana, di kayu-kayu tersebut. Kayu itu sudah dimantra-mantrai, sudah pakai jampe-jampe harupat, gera-gede gera lompat, dan seterusnya. Pedang atau senjata yang digantung di sana jadi bertuah, jadi sakti mandraguna. Disebut dhatu anwat, sejenis jimat. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kamalahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat seperti mereka juga punya dhatu anwat. Mereka meyakini kalau Nabi yang bikin pasti lebih mujarab gitu. Apa kata Nabi alaihissalam? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan Musa, kaum Nabi Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan. Minta jimat, minta dhatu anwat sama dengan minta patung sesembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Sahabat sudah terjerumus ke dalam i'tikad. Ada yang menyangka, bukankah belum dilakukan? Iya, tapi i'tikadnya sudah ada. Keyakinannya sudah ada. Tapi oleh Nabi SAW tidak dikatakan, kalian sudah musyrik, sudah muslim, hayo syahadat lagi. Enggak, hanya dijelaskan. Karena kebodohan, ketidaktahuan, cukup diberitahu bahwa itu syirik, jangan, sudah. Dan ini menjadi dalil tentang adanya udzur bil jahal. Kalau orang melakukan perbuatan syirik, tapi bodoh, tidak tahu bahwa itu syirik, meyakini ini ibadah, ini tauhid, maka orang itu tidak boleh difonis sebagai orang musyrik. Karena itulah maka para ulama memberikan 4 kaidah untuk memfonis apa orang itu kafir, musyrik, ahli bid'ah, dan seterusnya. Terapkan 4 ini. Kalau 4 ini terpenuhi, baru difonis. Kalau dia melakukan kekufuran, difonis kafir. Kalau dia melakukan perbuatan syirik, difonis musyrik. Kalau dia melakukan perbuatan bid'ah, difonis ahli bid'ah. Kalau 4 syarat ini terpenuhi. Apa 4 syarat ini? Pertama, zuhuru fi'li. Muncul atau nampak perbuatan tersebut. Dia melakukan perbuatan kufur, syirik, atau bid'ah. Yang keduanya adalah ba'da iqamatul hujjah. Setelah kita iqamatul hujjah, setelah diberitahu bahwa itu tuh kufur, syirik, atau bid'ah. Sebab boleh jadi dia melakukan itu karena kebodohan, ketidaktahuan. Setelah tahu, oh dia tobat meninggalkan. Ada banyak yang seperti itu. Nah, iqamatul hujjah ada 3 syarat. Jangan sampai iqamatul hujjah, saya sudah kasih tahu, tapi lalu dianggap iqamatul hujjah. Enggak. Ada 3 syarat. Pertama, bulughul hujjah. Hujjah itu sampai ke dia. Jangan sampai saya sudah kirim kaset, saya sudah kirim buku gitu ya. Sudah tuh iqamatul hujjah. Belum tentu dibaca, belum tentu didengar, belum tentu sampai ya. Bulughul hujjah, sampainya hujjah tersebut. Kedua, fahmul hujjah. Dia memahami hujjah, mengerti, paham. Sebab kadang-kadang kita menjelaskan dengan penjelasan yang ngejelimet gitu. Dia enggak paham, udah dianggap sesudah iqamatul hujjah. Atau dia malah umpamai bertanya, mempertanyakan, kita enggak bisa lagi menjelaskan. Dia belum paham hujjah yang kita sampaikan. Jadi fahmul hujjah. Ketiga, iqamatish syubah. Izalatush syubah, hilang syubhat pada diri. Ini 3 ini terpenuhi baru disebut iqamatul hujjah, ya. Nah, ini mah iqamatul hujjah belum langsung divonis, enggak boleh. Jadi orang melakukan perbuatan syirik, kufur atau bid'ah, tidak boleh pelakunya langsung divonis musyrik, kafir, ahli bid'ah, enggak boleh. Sebab boleh jadi dia melakukan itu karena apa? Karena kebodohan. Setelah diberitahu ternyata dia meninggalkan perbuatan buruknya, tobat dan kembali kepada kebenaran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga orang-orang tua kita zaman dahulu juga seperti itu. Terjerumus dalam perbuatan syirik karena apa? Karena ketidaktahuan. Semoga Allah mengampuni. Ya, sudah habis waktunya. Kalau ada pertanyaan lagi simpan untuk di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memudahkan kita untuk tetap melaksanakan kajian rutin yang bermanfaat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza, tahan oleh kamu lisanmu ini." Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa nawaitu. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim juga image, ya tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lah di antara adab kita berbincang-bincang berbicara upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal, hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal, ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran yang sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada perasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus, yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun, sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam, atau benda-benda benda mati dan sekalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu,

0: kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi.

0: Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi anda sekalian, ya, agar anda bersabar dengan kondisi anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekh Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita, ditolak. ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya kan, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia, dunia itu apa dalam bahasa Arab, artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin ya, dia bisa hidup dengan tenang ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin Kebon Kopi Cimahi Selatan yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut merilai, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian pekan yang lalu. Kita sedang membahas tema merusak ukhuwah. Salah satu di antaranya adalah hasad. Kemarin kita sudah menjelaskan 10 bahaya hasad. Hasad itu adalah karahatul insan bima an'amallahu ala ghairih. Seseorang membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Hanya asal benci saja itu sudah hasad. maka hasad ini diyakini, dipastikan merusak ukhuwah. Dari hasad lahir dengki, dari hasad lahir su'udzon, gibah, fitnah, buhtan, mencela, menghina, dan kejahatan-kejahatan lain. Sekarang bagaimana cara mengobati hasad? Ada beberapa langkah atau cara agar apabila kita berhasad, kita bisa segera menghilangkan penyakit hasad tersebut. Apa saja yang harus kita lakukan? Pertama adalah selalu mengingat-ingat bahaya dari hasad. Yakini besarnya bahaya hasad, lalu ingat-ingat sebanyak mungkin. Ketika kita tahu betapa besar bahayanya, kita akan menghindari. Bahaya hasad sudah kita terangkan. Bahaya hasad itu menghancurkan iman kita. Karena ketika hasadnya itu beraksi, dia akan melakukan kezaliman kepada korban hasadnya, merugikan, mengganggu, menzalimi, dan itu tergerusnya iman. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka mengganggu tetangga, apapun bentuk gangguannya. Dan hasad akan melahirkan gangguan. Pokoknya 10 bahaya hasad yang kemarin itu ingat-ingat. Agama kita rusak, iman kita tergerus, pahala-pahala kita habis, dosa kita numpuk, musuh banyak, itu ya. Terus kita bisa terkena doa keburukan orang lain kepada kita, dan banyak lagi lah bahaya dan keburukan dari hasad. Ketika mengingat itu, maka kita akan menjauhi hasad. Inilah salah satu fungsi kita mempelajari keburukan. Bukan untuk dilakukan, tapi agar bisa dihindari. Kata Hudzaifah al-Yamani, kanan nasu yas'alunan nabiya salusam al-khair. Manusia dulu suka bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Wa inni sa'altuhu anisyar. Aku suka bertanya tentang keburukan. Bukan untuk diamalkan tapi agar aku bisa menjauhi, menjaga diri dari keburukan itu. Siapa orang yang tidak bisa membedakan keburukan dari kebaikan, dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Makanya pelajari keburukan agar bisa dihindari, bukan untuk diamalkan. Berkata Rasulullah SAW, "Man kanat indahu madlamah li akhihi falyatahallalhu minha. Fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabli ayukhadhu li akhihi min hasanatihi." فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَةِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. Siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, pernah berbuat zalim apapun bentuknya, dan hasad ini mendorong orang untuk berlaku zalim dengan beragam kezaliman. Siapa yang memiliki kezaliman kepada orang lain, hendaklah segera minta dihalalkan. Sebelum datangnya satu hari kiamat, di hari itu enggak ada dinar, enggak ada dirham. sebelum nanti diambil kebaikan-kebaikan dari diri dia, diberikan ke saudara yang dizaliminya, kalau ternyata kebaikannya habis, diambil kesalahan orang yang dizalimi dan dibebankan kepada pelaku kezaliman tersebut. Inilah poin yang pertama. Agar kita bisa mengobati, menghindari kezaliman, kita akan mengikisnya dengan cara mengingat-ingat bahayanya. Tahu enggak kalau seseorang punya penyakit di dalam tubuhnya, dia akan menghindari semua hal yang bisa memperparah penyakit itu. Umpamanya diabetes. Dia akan menghindari makanan yang mengandung gula, atau kolesterol, atau darah tinggi. Dia akan menghindari semua penyebab yang bisa membuat itu tambah parah. Malah sebaliknya dia akan melakukan, mengkonsumsi obat atau makanan atau aktivitas yang bisa menurunkan kadar penyakitnya. Dikasih si montong gak mau, padahal itu hobinya. Kenapa? Punya diabetes, kadar gulanya tinggi. Kenapa? Karena punya hipertensi. Ini bisa meningkatkan tensi. Kenapa? Karena kolesterol juga tinggi kadarnya. Ini kadar lemaknya juga tinggi. Walaupun hobi, walaupun senang, dikasih gratis umpamanya 2 biji, 2 hulu, ditolak. Atau diterima tapi dijual, udah mahal tuh. 2 aja bisa 1 juta. Jadi tidak akan dimakan, dihindari dengan sejauh-jauhnya. Itu kalau penyakit fisik. Penyakit psikis harus lebih lagi. Kalau fisik hanya di dunia, psikis itu sampai ke akhirat. Seseorang yang punya hasad, maka dia harus mengingat-ingat bahaya hasadnya agar bisa dihindari. Mengingat betapa dahsyatnya kerugian yang ditimbulkan karena hasad, dia akan menghindarinya. Ini yang pertama. Kedua, sebaliknya. Ingat-ingat lawan dari hasad. Apa lawan dari hasad? Yaitu mencintai bagi sesamanya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau hasad kan membenci kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Nah sekarang sebaliknya, mencintai apapun yang baik untuk orang lain. Sebagaimana kita cintai kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Dan ini wujud iman. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah satu di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu bagi diri sendiri. Cintai apapun kebaikan yang sampai kepada orang lain sebagaimana kita juga cinta kalau kebaikan itu kita peroleh dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Pupuk iman, maka dengan menguatkan iman, kecintaan kepada sesama muslim akan besar. Perkuat akidah, perdalam tauhid, terutama tauhid asma wa sifat, pelajari itu. Semakin mendalami tauhid asma wa sifat, semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, semakin kuat iman. Unsur-unsur keimanan tertanam lebih kuat seperti cinta kepada Allah, takut kepada Allah, atau berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas dalam beramal kepada Allah. Semua itu akan menguat dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau tauhid mendalam, akidah kuat, iman juga mendalam juga, maka insya Allah kecintaan kepada sesama mukmin akan besar. Sehingga apa yang terjadi? yang terjadi selalu ingin membahagiakan orang lain. Sering kita jelaskan, membahagiakan orang lain itu adalah tangga menuju manusia terbaik yang paling dicintai oleh Allah. Memberi manfaat kepada orang lain adalah cara menjadi manusia terbaik di mata Allah dan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan, kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Kalian di sini para sahabat yang saat itu menerima ayat ini, kalian umat terbaik. Imam Ibnu Katsir menukil dua lafaz hadis yang berbeda. Pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Semakin besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain, semakin besar kadar kebaikan orang itu di mata Allah. Kenapa para sahabat disebut ummat terbaik? Karena secara komunitas seluruh individu masyarakat saling menolong, membantu, perhatian, peduli, simpati, empati kepada sesama muslim. Itu yang menjadikan mereka manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan ini lawan kedengkian. Memberi manfaat, lawan kedengkian. Kalau dengki, ingin memberi madharat kepada orang yang didengkinya, yang dihasadnya. Kedua, Nabi SAW menyatakan, inna min ahabbi ibadillahi ilallah anfa'uhum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Tuh lihat, karena iman, karena tauhid, karena akidah yang lurus, benar dan kuat, lahir cinta kepada sesama, lahir kebaikan kepada sesama, lahir manfaat yang dirasakan oleh sesama. Makanya dari pribadi yang seperti lahir amalan-amalan yang juga paling dicintai oleh Allah. Seperti membahagiakan orang lain, membantu orang lain lepas dari kesulitan. Kalau ada yang kelaparan, kehausan, diberi makan, minum. Kalau ada yang kesulitan membayar hutang, dibayarin, dilunasi. Itu amal yang paling dicintai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu kurbatan. Au taqdi anhu daynan. Au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah memasukkan kebahagiaan kepada sama muslim. Atau melepaskan sama muslim dari kesulitan. Atau menghilangkan atau melunasi hutang-hutangnya. Atau menghilangkan kelaparan yang sedang mereka alami. Itu amal yang paling dicintai. Lihat, kepedulian kepada sama lawan dari dengki. Ternyata amal yang paling bermanfaat yang menyebabkan mereka menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling baik di mata Allah Azza wa Jalla. Inilah cara kedua untuk menghilangkan hasad. Cara ketiga adalah coba menunduk dalam urusan dunia. Ulah tanggah wae, jangan menengadah bisi titajung. Dalam urusan dunia, maknanya dalam urusan dunia lihat kepada orang yang lebih susah dari kita. Lebih sedikit hartanya. Lebih rendah pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, status sosialnya. Agar apa? Agar kita selalu bersyukur. Oh, ternyata kita ini diberi kelebihan oleh Allah dibanding yang lain. Yang lain lebih susah dari kita. Akhirnya bersyukur. Tapi ingat, ini hanya dalam urusan dunia. Dan sekali-kali jangan menengadah. Jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Yang lebih berpangkat, lebih berjabatan, lebih berkuasa, lebih tinggi status sosialnya. Apa akibatnya? Banyak akibat buruknya. Pertama, kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malah menyesali, kenapa ya kita mah begini, yang lain itu begitu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq, falyanzur ila man huwa asfalu minhu." Bila salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang lebih kaya hartanya, lebih bagus juga bentuk fisiknya. Melihat kepada yang lebih kasep, lebih berotot, lebih kaya raya, gitu ya. Kalau suatu saat salah seorang di antara kalian demikian, cepat palingkan dan lihat kepada orang yang ada di bawah kalian. Kalau kita lagi naik motor, lihat, itu ada mobil bagus. Cepat-cepat palingkan lihat kepada orang yang naik angkot, naik sepeda, naik motor butut. Yang lebih butut dari motor kita. Motor kita sudah butut, tapi ada yang lebih butut. Maka kita akan bersyukur, duh sakyagi uyuhan gini, gitu ya. Uyuhan gini. Orang lain mah tuh mogok deh, si jago mogok disebutnya juga. Orang lain mah tuh kehujanan, kepanasan pakai sepeda. Orang lain mah pas sesedak diangkot aya nu ngarokok deh. Musik disetel keras-keras. Kita mah alhamdulillah. Lihat kepada orang yang di bawah dia. Dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdari ni'matallahi alaikum." Perhatikan oleh kalian orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia. Jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian, nanti kalian akan menganggap rendah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Saya mah cuma sakyu batur mau ulu gitu. Di tempat kita kerja, jangan lihat ke atasan, lihat ke bawahan. Atasan ulu, gaji nage puluhan juta, 70, saya mah cuma 60. Lihat kepada orang yang lebih bawah, yang hanya 2-3 juta. Maka kita akan bersyukur. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengutip ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Alamatus sa'adah arba'ah. Wa alamatus syaqawah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan ada 4, tanda kebinasaan juga ada 4. Yang pertama, tanda kebahagiaan dulu. Dan tanda kebinasaan sama sebaliknya tuh. Pertama adalah, ini tanda kebahagiaan dulu. Nisyanul hasanatil madhiyah. Melupakan kebaikan kita yang telah lalu. Kalau kita sudah melakukan kebaikan ke orang, lupakan, jangan diingat-ingat. Apalagi diungkit-ungkit. Berbuat baiknya sekali, diungkitnya tiap hari. Akhirnya seperti merasa berbuat baik terus, padahal kan sekali-kali. Kita umpamai pernah ngasih ongkos ke ikhwan. Karena dia enggak punya berapa, 5.000, kasih ongkos. Besok ketemu, kemarin ingat enggak saya ngasih ke antum 5.000? Iya. ngaji, beres ngaji, antum nggak lupa kan kemarin saya kasih 5.000, terus ungkit-ungkit. Namanya al-mannan. Haram bisa terhapus pahalanya, bahkan bisa terkena azab. Thalathatun la yandurullahu ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ada tiga golongan, la yukallimuhumullahu ilaihim, la yukallimuhumullah wala yanduru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Tiga golongan Allah tidak akan ngajak bicara pada hari kiamat. Allah juga akan tidak akan melirik, melihat alias dihinakan. Tidak akan ngajak bicara, artinya dibaudan. Kan kita kalau marah ke orang, gak mau bicara. Terus, wali yuzakihim, Allah gak akan mensucikan mereka, tidak akan mengampuni dosa-dosa. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka, azab yang sangat pedih. Tiga nih. Salah satu di antara tiga itu al-mannan. Al-mannan itu orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, mengungkit-ungkit kebaikan dia kepada orang yang diungkit. Sehingga orang yang dikasihnya tersinggung, malu. Apa akibatnya? Terkena azab. Empat jenis azab di akhirat tadi. Makanya ayat Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah-sedekah kamu dengan al-manni. Al-manni itu mengungkit-ungkit pemberian. Dan al-adza dengan cara menyakiti. Ngasih dilempar, tah lebok. Itu menyakiti banget itu. Batal itu pahala sedekahnya. Selain kena azab tadi, maka lupakan kalau kita berbuat kebaikan, seolah-olah kita tidak berbuat kebaikan. Ada orang, terima kasih ya saya sudah ditolong. Kan enggak, mungkin orang lain gitu. Tidak diakui. Hatinya mengakui, tapi ya jangan diungkitlah. Kedua, dzikrul dzunubil madhiyah, mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu. Kalau dosa ingat-ingat, kemudian tobat. Kemarin sudah tobat, ingat lagi, tobat lagi. Itu menunjukkan penyesalan yang tiada tandingnya terhadap apa yang pernah kita lakukan di masa lalu berupa keburukan. Ingat-ingat, jangan sebaliknya, dosa dilupakan, kebaikan diingat-ingat. Itu bahaya. Nah, yang ketiga, wan nadharu ila man huwa dunahu fid din. Melihat kepada man huwa dunahu fid dunya. Melihat kepada orang yang lebih rendah dalam masalah dunia daripada dia. Melihat kepada yang lebih susah, lebih miskin, lebih hina, lebih rendah, dan seterusnya. Akibatnya timbul syukur. Dan yang keempat adalah وَنَّظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِي الدِّينِ. Melihat kepada orang yang berada di atas dia dalam hal agama. Dalam perkara agama, lihat kepada orang yang lebih dari kita dalam urusan agama, baik ilmu maupun amalan. Batur mah rajin tahajudna, urang cekene kumahnya, aduh malu. Termotivasi. Batur mah sudah hafal teh 10 juznya, urang mah juz amage can apa, termotivasi. Orang lain mah setiap Senin Kamis teh sau menik habita tuh, kabita teh pas buka na. Termotivasi, lihat kepada orang yang lebih soleh, lebih berilmu dalam perkara agama. Ini empat tanda kebahagiaan, penyebab kebahagiaan. Pertama, melupakan kebaikan dia yang telah lalu. Kedua, mengingat-ingat dosa. Ketiga, melihat ke yang lebih bawah dalam urusan dunia. Dan keempat, melihat kepada orang yang lebih atas dalam urusan agama. Tanda kebinasaan sebaliknya dari empat hal tadi. Suka mengingat-ingat kebaikan, suka melupakan dosa, ya. Terus melihat ke atas dalam urusan dunia, melihat ke bawah dalam urusan agama. Saya mah leheng sehari teh dua kali sholat. Batur mah teh sekali-kali acan tuh. Merasa lebih baik. Akhirnya tidak berupaya meningkatkan kualitas dirinya dalam masalah agama. Saya mah leheng apal kulhu kulia al-falak an-nas. Batur mah teh arapal. Akhirnya merasa lebih dari orang dalam masalah agama. Akhirnya tidak termotivasi. Jadi salah satu di antara cara menghilangkan hasad adalah lihat kepada orang yang ada di bawah dia dalam urusan dunia. Tunduk terus, jangan menengadah. Maka akibatnya kita akan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak kabita, tidak hasad, tidak dengki, tidak terobsesi oleh kekayaan orang lain. Inilah yang keberapa? Ketiga. Keempat, cara mengobati hasad adalah dengan cara meminta bantuan kepada Allah. Gimana caranya? Berdoa. Minta agar dijauhkan dari hasad. Minta agar diberikan rasa cinta yang besar kepada sesama mukmin. Berdoa agar Allah mengikis habis rasa hasad dalam diri kita, kebencian, kedengkian kepada orang lain dalam diri kita. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Di antara dalil dari Quran adalah surah Al-Hasyr. Allah menyatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hafalkan doa itu, baca. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu iman daripada kami. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan dalam hati kami ghil. Ghil itu kedengkian, hasad, kebencian kepada sesama orang-orang yang beriman. Ini doa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, yang sering dibaca oleh kaum tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah apa? Setelah sahabat. Kecintaan mereka kepada para sahabat besar. Kedengkian minim. Tidak ada. Saking takut ada kedengkian terhadap sesama mukmin, berdoa. Ayat ini dalam surah Al-Hasyr itu kan berbicara tentang karakteristik sahabat yang ithar dalam urusan dunia. Ithar itu lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya. Walladzina tabawwa'ud-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَةٌ. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah dan memiliki iman. Ansor, kaum Ansor. Ini pujian untuk kaum Ansor. يُحِبُّونَ مَنْ هَجَرَ إِلَيْهِمْ. Mereka mencintai kaum muhajirin yang hijrah ke mereka. وَلَا يَجِدُونَ فِي سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Mereka itu tidak memiliki kebutuhan sedikit pun terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka lebih mengutamakan kepentingan muhajirin daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri butuh, tapi diberikan kepada orang lain. Ini yang menjadi asbabun nuzul kan, begitu datang muhajirin dari Makkah, Nabi SAW masuk rumah mencari makanan, gak ada gitu. Ini salah satu orang yang terlambat hijrahnya, masuk Islamnya terlambat, lalu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku? Seorang sahabat saya ya Rasulullah. Akrim. Muliakan dia, kata Nabi SAW. Baik, dibawa ke rumah. Enggak nanya ke istrinya pada stok makanan atau tidak. Dibawa, lalu ke istrinya bilang, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakan tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapkan makanan. Kata istrinya, kita enggak punya makanan kecuali satu porsi untuk makan malam anak kita, kita juga enggak makan nanti, satu porsi untuk anak kita nih. Aduh, kumaha, pokoknya siapkan, ini tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disiapkan ba'da isya. Kenapa makan malam disebut asya? Sebab dilakukannya pada waktu seusai sholat isya. Makan malam begitu. Nah, disiapkan, lampunya gelap, disajikan, dia pura-pura makan tongtrang, tamunya makan padahal tidak. Tamunya bisa tidur kenyang. Sementara semalam itu anaknya merengek kelaparan minta makan, enggak ada. Itu itsar. Itsar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain. Besoknya Nabi SAW bertanya, apa yang kalian lakukan tadi mau diceritakan? Lalu turun ayat ini. Dipuji. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun dirinya sangat butuh. وَمَنْ يُقَ شُحَ النَّفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Nah setelah itu ayat tadi, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ, dan orang-orang yang datang setelah sahabat, artinya tabi'in, يَقُولُونَ, mereka berdoa, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina aman rabbana innaka raufur rahim. Jadi tabiin minta kepada Allah jangan ada kedengkian, kebencian kepada generasi sebelumnya sahabat. Sebab membenci sama muslim tanda munafik, dan itu yang sangat ditakuti. Apalagi para sahabat dibenci, itu nyata-nyata munafik. Baca doa ini. Hayati secara khusyuk di lenyepan. Terutama pada kalimat wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina aman. Jangan kau jadikan di dalam hati kami ghil. Perasaan benci, dengki, tidak suka kepada sesama. Ini bahaya. Nih baca doa itu. Baca juga dalam doa dari hadis umpamanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Salah satu khairat mencintai sama mukmin, salah satu munkarat membenci, dengki kepada sama mukmin. Baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa saya kesucian. Allahumma ati nafsi taqwa, berikan ketakwaan kepada hati saya. Wa zakkiha, bersihkan hati saya dari penyakit-penyakit, termasuk penyakit iri, dengki, benci, memusuhi kepada sesama. Berdoalah kepada Allah, Karena apa? Karena hati kita itu diatur oleh Allah. Kenapa Allah mencampakkan kebencian, kedengkian kepada hati kita, kepada orang lain? Dengki kepada orang lain itu kenapa ada muncul dalam hati itu? Allah yang kasih itu. Kenapa Allah ngasih? Sebagai azab, hukuman, sanksi atas dosa dan kesalahan kita sebelumnya. Jadi yang ngatur hati kita, yang membolak-balikan hati kita, Allah. Yang memberi rasa cinta dalam hati kita kepada sama muslim, Allah. Yang memberi kebencian, kedengkian juga Allah. Kalau Allah memberi rasa cinta dalam hati kita kepada sama mukmin, anugerah Allah kepada kita. Mungkin reward, balasan Allah atas kebaikan, amal soleh, ibadah yang kita lakukan. Diberi hidayah. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan rasa cinta kepada sama mukmin. Kalau kita sudah melakukan dosa, maksiat, kesalahan tertentu, Allah hukum kontan di dunia. Salah satu hukumannya, hatinya dikeraskan, malas ibadah, semangat maksiat. Salah satu bentuk azabnya, kenapa ada rasa dengki kepada orang lain? Cepat tobat, cepat minta kepada Allah agar hati kita dibersihkan. Ya muqallib al-qulub, tabit qalbi ala din. Ya musarif al-qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Minta kepada Allah agar dibalikan hati kita yang tadinya buruk menjadi baik. Sebab apa? Sebab hati manusia berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah sesuai dengan sifat hikmah dan adilnya. Inna, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati semua bani Adam berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan hati itu sekehendaknya. Oleh karena itu, cara merubah hati, cara agar hati kita ini dibersihkan dari kotoran, dari noda, dari dosa, dari keburukan, mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, agar Allah menghilangkan keburukan itu termasuk kedengkian. Ya Allah, hilangkan kedengkian dalam hati saya. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, "Idza ra'aita annallaha an'ama 'ala 'abdin faqul Allahumma zidhu ni'matan wa'tini afdala mimma ataitah." Bila engkau melihat Allah melimpahkan nikmat kepada seseorang, berdoalah. Apa isi doanya? Allahumma zidhu ni'matan. Ya Allah, tambahkan kepada dia nikmat tersebut. Tapi berikan kepada saya nikmat yang lebih utama daripada nikmat yang engkau berikan kepada dia. Tuh. Dengki tidak. Tapi kita juga minta diberi yang lebih baik. Jelegir teh umpamanya kawan kita dapat uang 1 juta. Dikia-kia tadi kipas-kipas. Doa kepada ya Allah. Tambahkan uang bagi dia ya Allah. Asal 1 juta jadi 1.100.000. Tapi berikan kepada saya 1 miliar ya Allah. Boleh? Boleh, silakan. Itu enggak ada kedengkian. Karena dengki itu benci sampainya nikmat Allah kepada seorang itu dengki. Ini kan kita enggak benci, malah ya Allah tambahkan. Asalnya 1 juta jadi 1.100.000. Tapi berikan saya kepada saya 1 miliar. Enggak salah. Jadi poin berapa ini? Keempat. Cara keempat untuk menghilangkan hasad adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menghilangkan hasad itu dalam diri kita. Itu yang keempat. Obat yang kelima adalah selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sesedikit apapun. Syukuri, maka setelah disyukuri, apa yang terjadi? Nikmat itu akan bertambah banyak, bertambah besar. Demikianlah janji Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Sesedikit apapun, jangan diabaikan, syukuri. Dan itu latihan untuk mensyukur nikmat yang lebih besar daripada itu. Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sebagaimana Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab silsilah al-hadis sahihah, diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Jadi sekecil apapun nikmat, syukuri. Kemudian kita sedang gerah, ngantuk, beristirahat, hiliwir angin. Itu nikmat bukan? Nikmat kecil apa besar? Ya tergantung kebutuhan kita. Rata-rata kecil itu tidak dianggap nikmat. Kalau, aduh enak ya, mendengar hiliwir. Lupa kepada siapa yang meniupkan angin itu kepada kita sehingga kita memperoleh kenikmatan. Syukuri alhamdulillah. Itu Allah loh yang ngasih kenikmatan seperti itu. Dan kelak akan ditanya, nikmat sekecil apapun. Thumma latus'alunna yaumaidin anin na'im. Kemudian pasti kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang semua nikmat. Nikmat apa saja? Banyak. Ah, kebetulan Selasa kemarin tuh di Pusdai kita membahas masalah kiamat besar, masalah hisab ya. Salah satu yang kita bahas adalah pertanyaan ketika dihisab. Salah satu yang ditanya adalah nikmat. Nikmat apa saja? Antum hadir nanti Selasa ketiga di Pusdai, dibahas beberapa jenis nikmat yang pasti akan ditanya di akhirat. Termasuk nikmat hiliwirna angin, ya. Itu akan ditanya. Syukuri. Minimal syukur dengan hati, ini pasti Allah yang ngasih begini. Mengakui syukur dengan hati adalah mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. Kedua, syukur dengan lisan. Alhamdulillah. Ketiga, syukur dengan anggota badan. Dengan cara menggunakan anggota badan itu untuk beribadah kepada Allah, untuk berbaik, berbuat baik dan beramal soleh kepada sesama. Itu cara mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau setiap diberi nikmat syukur, syukur, syukur, syukur, syukur, dia akan merasa nikmat Allah itu betapa banyak. Saya sehari ini berapa puluh kali ya nyebut alhamdulillahnya. Berarti berapa puluh kali nikmat Allah dalam hari ini yang Allah berikan kepada saya. Oh, besar banget. Belum yang luput dari hamdalah kita tuh. Nikmatnya enggak bisa dihitung, wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Akhirnya dia selalu bersyukur kepada Allah dan tidak akan lagi iri, dengki, hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itulah poin yang keberapa? Kelima. Keenam. Ketujuh. Kedelapan dan seterusnya nanti pada pertemuan yang akan datang. Sekarang waktu untuk menjelaskan sudah habis, sampai di sini aja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi.

0: menjelaskan bahwa Rasul pernah bersabda, tidak akan terlepas manusia dari tiga, kalau tidak salah, dari hasad, kemudian tiaroh, satu lagi lupa saya. Nah, kalau dihubungkan dengan ada seorang sahabat ketika masuk ke masjid dan Rasul menyatakan dia ahli surga sampai tiga kali.
1: Apa?
0: Ada seorang sahabat masuk ke masjid, kemudian Rasul menyatakan kepada sahabat bahwa ini ahli surga sampai tiga kali. Kemudian diteliti oleh Ibnu Umar kalau dia salah, bahwa salah itu adalah dia tidak hasad, tidak punya rasa hasad. Pertanyaan saya, Ustaz, hasad itu memang untuk tingkatan iman yang tinggi bisa dihilangkan atau dengan kita bisa dihilangkan sama sekali? Jadi hasad itu apakah bisa diupayakan hilang sama hasad itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hadis Syari benar, sahabat yang kemudian memata-matai orang itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dilihat ibadahnya biasa-biasa aja. Malam tidak tahajud, siang tidak saum, ya. Hanya kalau malam bangun lilir, kata orang sunnah, zikir kepada Allah sampai tidur lagi. Enggak ada yang istimewa. Pas mau pulang baru dibuka rahasia. Tidak ada amal yang istimewa yang saya lakukan kecuali saya tidak punya kebencian kepada sahabat. Itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi penyebab, bukan masalah. Orang ini dicap ahli surga oleh Nabi SAW. Ibadahnya pas-pasan, akhlaknya mulia. Tidak tahajud, tidak saum, tapi pahala dari kemuliaan akhlaknya menyamai ahli tahajud, ahli saum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal muslimal musaddad bihusni khuluqihi yudriku darajatas sawamil qawwam. Seorang muslim musaddad, musaddad itu yang pas-pasan tadi, yang tidak istimewa. Tapi dengan kebaikan akhlaknya, dia bisa mencapai derajat ahli tahajud, ahli saum. Jadi orang ini enggak punya hasad. Nah, pertanyaannya apakah untuk menghilangkan hasad hanya bisa diraih oleh orang kualitas imannya seperti itu atau kita-kita bisa? Ya, tadi sudah dikatakan kita-kita bisa asal kelima poin yang tadi dijelaskan itu kita lakukan. Tingkatkan iman. Bagaimana meningkatkan iman? Coba perdalam tauhid. Kenali Allah lebih mendalam. Pahami asma dan sifat Allah. Pelajari tauhid, pelajari iman, pelajari akidah sehingga menancap kuat. Bertambahlah kualitas kadar iman, nanti dengan sendirinya akhlaknya akan mengikuti, menyesuaikan diri dengan kadar imannya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Iman ini berbanding lurus dengan akhlak. Iman baik, akhlaknya baik. Bisa kita-kita? Bisa. Tingkatkan saja ilmu, tingkatkan iman. Gaul juga, jangan gaul dengan orang-orang yang hasad dan dengki. Ini salah satu tambahan ya. Salah satu cara menghilangkan hasadlah gaul dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang yang tidak hasad, orang-orang yang saling mencintai, menyayangi. Dan hindarkan bergaul dengan orang-orang yang tukang hasad, tukang ngerumpi, tukang bikin hoax, tukang bikin masalah, hindari. Jadi berusahalah kita untuk menghilangkan hasad. Walaupun kualitas keimanan kita seperti yang kita rasakan, bisa insya Allah. Ya, dengan cara melakukan lima poin yang tadi dijelaskan. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menggabungkan, mengkompromikan dalil Quran hadis yang seolah bertentangan? Pertama, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat di sini.

Allah. Kedua, jika kita mengikuti kebanyakan orang, niscaya akan sesat dan menyesatkan. Kedua ini tidak bertolak belakang. Di mana bertolak belakangnya? Sebaik-baik manusia lah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Memberi manfaat, menolong. Walaupun orang kafir, iya, tolong. Binatang juga, iya. Menolong orang, jangan lihat agamanya, jangan lihat manhajnya, akidahnya. Pokoknya kalau butuh pertolongan, mah tolong. Jekir ayah nu kata berak besa, agamamu apa? Ngajinya di mana? Ah, beda. Antep weh, sina kekokosehan. Gak boleh. Terus yang kedua, jika kita mengikuti kebanyakan orang, niscaya akan sesat dan menyesatkan. Gak bertolak belakang, kan? Jadi berbuat baik ke semua orang tidak berarti mengikuti kebanyakan orang, enggak. Maksud mengikuti kebanyakan orang itu kebiasaan, karakter buruk kebanyakan orang diikuti asal banyak begitu, mau buruk mau baik diikuti. Nah itu yang enggak boleh. Jadi tidak ada pertentangan antara dua keterangan tadi. Malah saya bingung di mana bertolak belakangnya. Bagaimana menjawab atau menyikapi teman yang menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja dengan alasan kerja ibadah, sedangkan ibadah yang lainnya luput, seperti sholat berjamaah di masjid, mendatangi majelis ilmu, dan ibadah lain? Iya, bekerja itu adalah ibadah benar dengan beberapa syarat. Bekerja itu akan berpahala, malah disebut talabul halali jihadun. Mencari harta yang halal adalah jihad. Bekerja bagi seorang suami untuk menafkahi anak istri adalah ibadah yang bisa menghapus banyak dosa yang tidak terhapus oleh ibadah lain. Ya, itu ibadah. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, jenis pekerjaannya halal. Syarat yang keduanya, betul diniatkan untuk menafkahi anak istri. Bukan untuk senang-senang sendiri. Syarat yang ketiganya, nah ini nih. Tidak mengabaikan, melalaikan ibadah yang lebih wajib. Tidak mengabaikan sholat. Tidak mengabaikan menuntut ilmu. Tidak mengabaikan infak dan sedekah hasil dari kerjanya. Malah hasil dari bekerja bisa haram kalau dia bekerja terus di saat dia wajib sholat. Para ulama ketika menjelaskan bagaimana kalau sedang Jumatan laki-laki ini. Dia terus berdagang pas marema, pas adzan teh pas maremanya ditutup lebar. Kalau Jumatan tutup lebar itu keuntungan banyak. Akhirnya dia lebih meninggalkan Jumatan. Karena lagi marema, lagi laku-lakunya. Para ulama menyatakan penghasilan satu haram. Kenapa? Karena melakukan transaksi di saat haram bertransaksi. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan satu perbuatan, haram juga hasil dari perbuatan itu. Haram mencuri, hasil mencuri haram. Haram transaksi riba, hasil dari riba haram. Haram umpamanya menipu, hasil dari menipu haram. Haram berdagang ketika Jumatan bagi laki-laki, hasil dari itu haram juga. Nah jadi kalau laki-laki mencari nafkah, bekerja dalam rangka ibadah, tapi ibadah yang dia wajibkan diabaikan, dilanggar, ditinggalkan. Dosa besar dia. Kata orang Sunda mah marajulang ngaleupaskeun pesing, artinya memburu sesuatu yang ada harganya tapi dengan melepaskan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada yang dia buru. Dia buru harta tapi dia tinggalkan sholat. Dia buru dunia tapi dia hancurkan akhiratnya. Ngapain? Ya. Betul, bekerja
mencari nafkah ibadah, tapi syarat-syaratnya tadi tidak boleh mengabaikan ibadah yang jauh lebih wajib daripada mencari harta, ya. Wallahu a'lam. Bekerja mah jam-jaman, sholat mah cuma memenitannya. Terkait hadis, dan ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Riwayat Ahmad. Sedangkan di hadis lain disebutkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Iya. Bukan sebaik-baik amal adalah sholat. Tapi ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Amal apa yang paling afdal? Beliau menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Maksud pada waktunya di awal waktu. As-salatu fi awwali waktiha. Walaupun masih waktunya, zuhur umpamai jam 2:30. Masih ada waktunya? Ya. Itu enggak afdal, dosa. Karena masuk sahur. Alladzinahum an salatihim sahun. Salah satu sahunnya itu mengulurkan, menunda waktu dari awal waktu tanpa uzur. Dosa dia. Jadi maksudnya as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu itu amal yang paling afdal. Nah, hadis manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain tidak bertolak belakang. Mana yang lebih afdol, amal qasir atau amal muta'anti? Amal qasir itu amal yang hanya bermanfaat bagi diri sendiri, seperti sholat, seperti saum, itu qasir. Seperti membaca Al-Quran, seperti zikir, itu qasir. Sebab manfaatnya untuk diri sendiri. Amal muta'anti, amal untuk orang lain. Mana yang lebih utama, qasir atau muta'anti? Dirinci oleh para ulama. Secara umum amal muta'addi lebih bagus karena manfaatnya bagi orang lain. Dan kadang-kadang amal muta'addi itu jariah, pahalanya mengalir terus. Kalau amal qasir, salat hanya selama salat, beres salat, assalamualaikum, habis, pahalanya enggak ngalir terus. Saum juga begitu, baca Quran juga begitu. Selama diamalkan dapat pahala, beres amalkan enggak dapat pahala. Tapi kalau amalan muta'addi ini, kita nyumbang masjid, nyumbang untuk kepentingan umum, ngalir terus pahalanya walaupun orangnya sudah mati. Nah, secara umum begitu. Tapi secara khusus kalau umpamanya datang waktunya untuk sholat, sholat fardu nih, maka sholat fardu di waktu itu lebih utama daripada menyumbang, daripada menolong orang. Karena itu adalah waktu yang diwajibkan untuk sholat fardu. Ketika azan berkumandang, ada umpamanya orang butuh pertolongan, tolong dulu. Akhirnya kelewat sholatnya, dosa dia. Menolong orang itu bisa ditunda seusai sholat. Jadi ketika datang waktu sholat, maka melakukan amal qasir berupa sholat di waktu itu lebih utama daripada amal muta'addi. Nah, yang dimaksud amal qasir yang dianggap lebih baik amal muta'addi daripada amal qasir adalah amalan-amalan yang sunnah. Sholat sunnah, saum sunnah. Maka Imam Syafi'i menyatakan, kata beliau, at-tafakkuru fil ilmi sa'ah khairun wa ahabu ilayya min sholati alfi raka'ah. Berfikir, belajar tentang ilmu sesaat itu lebih baik dan lebih aku sukai daripada sholat 1000 raka'ah. Maksudnya sholat sunnah. Kalau ada sholat sunat 1000 rakaat, kan ini nggak ada sholat apa ya? Itu ketika Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Ahmad malamnya tidak tahajud, ngalamun sih nggak ada ya ini di pikiran. Sampai subuh nggak tahajud. Ditanya kenapa nggak tahajud, beliau menyatakan, inni tafakkartu fil hadis. Tadi malam saya berpikir tentang satu hadis.
Terus kata beliau, ba'da an tafakartu fi hadzal hadits fastambattu wa akhadtu minhu akthar min alfi faidah. Setelah aku berpikir tentang hadis itu, aku bisa beristimbat dan mengambil lebih dari 1000 faidah dari hadis itu. Lalu beliau menyatakan, wa ta'allumu fil ilmi sa'ah ahabu ilayya min salati alfi rakaat. Belajar ilmu walaupun hanya sesaat lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Kenapa? Karena sholat sunat walaupun khusyuk, sesuai sunnah, ikhlas, walaupun 1000 rakaat, itu pahalanya hanya selama sholat. Beres sholat, putus pahala. Tapi kalau ilmu ketika belajar dapat pahala, ketika mengamalkannya dapat pahala, ketika mengajarkannya dapat pahala, setelah dia mati, ilmunya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup, pahalanya ngalir terus. Sebanyak apa pahala yang mengalir kepada Imam Syafi'i di alam kuburnya, coba. Dari kitab-kitabnya, dari ilmu-ilmu yang diajarkannya. Sampai sekarang, sampai entah kapan, menjelang kiamat, terus ngalir pahalanya tuh. Nah, itu yang menyebabkan amal muta'addi lebih utama daripada amal qasir, maksudnya amal qasir yang sunnah, ya. Tapi ketika datang waktu sholat fardu, maka tidak ada yang lebih utama daripada sholat fardu di saat itu, ya. Ketika belajar ngong adzan, sudah berhenti dulu, adzan dulu, sholat dulu, nanti lanjut lagi ngajinya. Jika masih sedang marah, masih dendam, gimana caranya? Pertama, cepat-cepat ta'awudz. Karena amarah itu dari syaitan. Cepat ta'awudz. Dengan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitan. Tapi bari dihayati. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari godaan syaitan. Atau dengan lafaz lainnya yang intinya minta perlindungan. Rabbi, a'udzubika min hamazatis syayatin. Wa'udzubika Rabbi ayah durun. Atau dengan kalimat yang seperti itu. Ada dua orang saling bertengkar berantem di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai memerah wajahnya, suaranya meninggi saking marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajid." Aku tahu satu kalimat yang apabila dikatakan oleh orang yang marah itu hilang kemarahannya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setannya kabur itu, ya. Ini yang pertama. Kedua nih, ubah posisi. Kalau tadi ketika marah dia lagi berdiri, cobalah duduk. Kalau duduk masih marah, cobalah berbaring. Kalau berbaring masih marah, cobalah merem. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena marah, ketika marah biasa orang menyerang. Kalau dalam posisi berdiri marah menyerang itu bisa lebih cepat. Tapi kalau ketika berbaring mau nyerang kan harus ngorijat dulunya. Gurinya lehela atau lawannya kabur-kabur. Akhirnya selamat dua-duanya. Itu yang kedua, ya. Yang kedua. Yang ketiga. Setelah merubah posisi, coba berwudu. Kalau umpamanya setelah berbaring merem, malah tambah kebayang-bayang pikasa belenana eta jalma, cobalah berwudu. Kemudian sholatlah. Memang ada hadis bahwa apa namanya al-ghadab minan nar, wa inan nar yutfi'uhu bilma. Faida ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari api dan api dipadamkan dengan air. Maka salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudu. Hadisnya dhaif. Tapi para ulama tetap menganjurkan. Karena apa? Karena tidak ada yang lebih bisa meredam kemarahan dibanding wudu dan salat.
Marah itu adalah sanksi Allah kepada seseorang akibat dosanya, dan dosa bisa gugur oleh salah satunya wudu. Ketika hari Kamis dua pekan yang lalu kita membahas beberapa cara meraih ampunan Allah adalah semua hal yang berkaitan dengan sholat. Wudu itu menggugurkan sholat. Melangkahkan kaki ke masjid menggugurkan sholat. Menggugurkan dosa. Melangkahkan kaki ke masjid menggugurkan dosa. Masuk masjid sholat tahiyatul masjid menggugurkan dosa. Sholatnya itu sendiri menggugurkan dosa dengan jumlah yang lebih banyak. Zikir wiridnya menggugurkan dosa. Dan seterusnya begitu. Maka ketika dosa berguguran, Allah Azza wa Jalla mengurangi, mencabut azab tersebut. Itulah beberapa cara agar marah kita ini bisa reda ya, bisa turun. Jika kita terkena hasad, bagaimana cara mengobatinya? Kan itu materi kita yang kita bahas tadi itu. Kamana wae atas. Neng itu sih kan nanti ada tulisan nama. Baru hadir gitu. Ustaz mohon penjelasan. Bila suami telat membangunkan istri untuk sholat subuh sebelum berangkat ke masjid. Membangunkannya setelah pulang dari masjid, apa salah tindakan suami itu? Istrinya itu harusnya dia goreja ya. Ya tidak harus dibangunkan. Bangun masing-masing jam 3. Ya minimal sebelum azan subuh sudah bangun. Salah satu bangun, yang lain bangunkan juga ya. Ini mungkin istri ini ngelaporkan suaminya begitu. Coba introspeksi, kenapa suaminya tidak membangunkan sebelum ke masjid? Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama, malas. Setiap dibangunkan ngambek. Kur tunduh-tunduh, kur ngimpi indah. Ayo dibangun. Jadi akhirnya malas lagi. Tapi sian dosa pulang dari masjid masih belum juga bangun, dibangunkan. Baik diambek ya tibatan dosa. Mungkin gitu. Makanya istri jangan lebih telat daripada suami ya. Suami juga jangan lebih telat dari istri, balap. Balap. Siapa yang lebih dahulu bangun, bangunkan yang lain. Kerjasama, ta'awun alal birri wa taqwa. Ya. Mohon penjelasan, apa hukumnya laki-laki berambut panjang? Apakah diperbolehkan dalam agama Islam? Panjangnya segimana? Nabi Solusem pernah sebahu. Kalau panjang sebahu masih menunjukkan ciri khas bahwa dibedakan dia bisa laki-laki, tidak ada seorang pun yang menyangka itu wanita, enggak masalah sebahu. Lebih dari sebahu, apalagi diuntun, diikat seperti wanita, tasyabuh, maka tidak boleh. Ya, itu saja.

0: Kalau kita ada rasa iri, karena misalnya dia dapat rumah dengan cara yang salah, karena pakai KPR, atau misal dapat proyek karena pakai rishwah. Ada rasa iri karena kita tahu cara yang dia pakai salah. Padahal dia tahu bahwa itu salah. Jadi kalau lagi ngobrol soal KPR, misalnya suka malas dengernya. Atau pengen pergi, apakah itu termasuk hasad? Membenci kemaksiatan bukan hasad. Dan kalau umpamai malas dengar-dengar masalah riba, masalah riswah, ya bagus. Ada orang ngomongin riba, ngomongin riswah, udah kita pergi aja, ya bagus. Berarti kita tidak ingin terlibat di dalam dosa, ya. Kenapa saya selalu merasa benci dengan orang yang mendzalimi saya? Wajar. Bagaimana cara mengobatinya? Karena kesakit hatian itu selalu ada dalam hati saya mengingat perlakuan dan kata-kata yang selalu zalim. Iya, sering saya bahas. Sebenarnya kalau ada orang zalim kepada kita, itu kita untung, dia rugi. Dia dibayar kontan oleh Allah, diazab kontan saat itu juga di dunia. Belum di alam barzah dan di akhirat. Di dunia aja sudah kontan dibalas. Kita untung, dia rugi. Apa untungnya kita? Dengan kezaliman dia, dosa kita gugur. Pindah ke dia. Dengan kezaliman dia dan kita tetap bersabar, pahala kita nambah, pahala dia berkurang, pahala dia di-offer ke kita. Dengan kezaliman dia kepada kita, kemuliaan kita ini naik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma dzulima 'abdun madzlamatan fasabara 'alaiha illa qad apa namanya? Illa zadallahu 'izzan." Tidaklah seorang hamba didzalimi oleh sebuah kezaliman, lalu dia sabar atas kezaliman itu, kecuali Allah akan angkat tambah kemuliaan orang itu. Kemuliaan orang yang didzalimi terangkat. Terus, doa orang yang didzalimi itu makbul. Da'watul madzlum mustajabatun wa inkana fajiro. Doa orang yang didzalimi itu mustajab, walaupun dia orang durhaka. Tapi didzalimi, doanya makbul. Nah, coba kita sebagai orang yang didzalimi, dengan kezalimannya dosa berkurang. Pahala nambah. Kemuliaan di mata Allah dan manusia meningkat. Kemudian doa kita makbul. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Sementara si pelaku kezaliman dosanya nambah. Pahalanya berkurang. Dan kehinaan akan nambah. Nambah rendah, nambah hina. Dan kalau kita mendoakan keburukan kepada dia, pasti kena itu. Jadi siapa yang untung, siapa yang rugi? Kita yang untung, dia yang rugi. Orang yang zalim kepada kita sama dengan, sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya untuk kamu. Baik gak itu orang? Baik, ngasih pahala, ngambil dosa kita. Jadi kalau yang dizalimi lebih untung daripada yang mendzalimi, apa yang menjadi alasan kita sedih dan sakit hati? Senyum saja sudah. Duh, pahala nama. Dosa ditransfer tuh, pindah ke sana. Kalau dosa bungklekan, bungklekan itu apa? Terlihat? Kelihatan tuh pindahnya. Dari kita ke dia, pahala dia kalau terlihat, over. Jadi gitu tuh, pas saling singan jalan. Antara dosa dan pahala. Kita yang untung. Nah, mengingat hal ini, gak ada alasan bagi kita untuk sakit hati atau untuk sedih karena didzalimi oleh orang. Ya. Ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali sepekan yang akan datang. Sabtu ya kira-kira. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يسأل

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, wallahu a'lam.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin

0: Nyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyian. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia.

0: ikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempari. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora anak. Lho, Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah. Sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad, banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang ana sing mataki, arep diireni apane? Lah wong orang ana apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipataki kok beruntung. Beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. ngrogoli terus buahe ora nanah. Maka pohon mangga yang banyak buahnya dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah bales dengan kebaikan. Orangnya ceritane pelem dipatak anggo watu semene baline apa watu sing gedhe ana anak. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya usah dipataki koli manfaat. Manfaate fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Di dunianya perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh, tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah akeh, tabungan dosanya tambah entah, hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek janane dhewek siki ya, Ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan. Apa? Ngerasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bedi sisan. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. Oh, Masya Allah. Siapa gue? Oh, si Fulan. Tunggu sebentar. Terus masuk rumah. Jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya. Tulung banget dia. Tulung dia dikirimakan menganah. Tuh. Dirasani malah. Aweh kurma sih kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya. Tolong ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ra bisa bales ngirimi pahala. Aku bisa nembales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-nganang. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang. Moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis apa sing arep kesel? Garis apa sing arep kesel? Sing harap kesel, sing memfitnah, apa sing berbuat kebaikan. Sampun fitnah ngewai, betul sesuai kesel di. Ya. Nek badane sing difitnah kesel ya mandek, sing memfitnah kesel ya mandek. Garis apa sing harap mandek disit. Maka jadilah orang yang baik. Fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat. Ya, cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anu anak kurma liwat mengpondok. Maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak. Itu juga lewat. Ada orang, ye, tolong dilewatkan, dibagikan kepada orang lain. Akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir, wah pondoknya sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang. Tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen. Ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto, dening masjidnya apik, tapi dalane pada rusak. Karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya, diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir Pak Lurah, itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang kayak kok ketone talute manjen kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana saya pengin nalut di samping jalan terus ditutup dengan besi. Ya. Bukan cor, kalau cor nanti airnya enggak maksimal, pakai kayalah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parno mboten parno. Boleh. Alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, kang kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu naudzubillah min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih pakam nggih. sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange kang dhuwur ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
3: Pertama
2: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqomah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada suatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada suatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha 8, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altum." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zuleha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alash shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alash shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasanya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhul Islam azakumullah wa iyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita, ya akhul Islam azakumullahu ayyakum, ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, "La tada'anna tubura kulli sholatin an taqul." Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. Dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.

0: Assalamualaikum.
1: Ikhwatul iman, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain, dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang Muslim itu, dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah, dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan salatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan yang kita kenal dengan nama salat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita, hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah, dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintah-Nya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada-Nya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surga-Nya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super ya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk. Iseng-iseng main game. Cenghar. Sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatiannya. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Udah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
2: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
3: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم بك أصبحنا
4: وأصبح الملك لله.

0: Dari sabah, zikir-zikir di pagi hari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi
2: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
3: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis.
4: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfil Quran Tarbiyah Sunnah, juga para jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kita kembali berjumpa. Yang kita bahas sekarang, adab-adab menjadi imam sholat. Karena kalian ini calon-calon hufadz, calon-calon imam di masa yang akan datang, harus mengetahui adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang imam. Dan mulai diterapkan sekarang, di sini, di kalangan kalian kan ada yang sudah ditunjuk menjadi imam di sini. Pertama, yang harus diperhatikan, apakah dirinya layak menjadi imam untuk jamaahnya, atau ada yang lebih afdol, atau tidak berhak menjadi imam. Dari sudut pandang syariat, pertama, tamu tidak boleh menjadi imam di manapun, di rumah orang, di masjid orang lain yang dia hanya sekedar lewat di sana, walaupun dia seorang hafidz, seorang alim, seorang yang layak atau menjadi imam di masjid rumahnya, tapi ketika dia sholat di masjid yang lain, dia tidak boleh menjadi imam kecuali dengan izin imam pribumi. Kalau disuruh boleh, kalau tidak jangan nyelonong langsung ke tempat imam. Walaupun dia imam di masjidnya, tapi di masjid lain enggak boleh seperti itu. Itu yang pertama. Jadi tamu, tuan rumah atau imam tetap di sebuah masjid, dia lebih layak menjadi imam. Kedua, penguasa lebih layak menjadi imam kalau dia fasih dan benar bacaannya. Penguasa itu sejak mulai teratas presiden, terus karena presiden pemimpin seluruh rakyat di negaranya. Kedua, menteri. Menteri itu pemimpin di masing-masing departemennya. Ketiga, gubernur. Keempat, wali kota atau bupati. Terus turun ke bawahnya, camat, lurah atau kades, RW, ketua RW, ketua RT. Kalau mereka masuk ke sebuah masjid di daerah kekuasaannya, dia yang lebih berhak menjadi imam. Walaupun di sana ada imam tetap, maka boleh dia menjadi imam kalau dia mau. Kecuali kalau penguasa ini tahu diri, tajwid makhrajnya acak-acakan, bacaan Al-Qur'annya tidak benar, akhirnya dia tidak mau menjadi imam, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia mau menjadi imam, dialah yang lebih berhak. Ini yang kedua. Ketiga, kalau ada orang yang dibenci oleh jamaahnya, mungkin karena akhlaknya, karena tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari, lalu tidak disukai oleh tetangga-tetangganya, maka dia tidak boleh diangkat menjadi imam.
walaupun dia fasih, walaupun dia hafid, bacaan Qur'annya bagus, tajwid makhrajnya benar, lagunya enak didengar, tapi dia dibenci oleh jamaahnya, maka tidak boleh dia menjadi imam. Berakibat sholatnya ditolak oleh Allah. Sebagaimana sebuah hadis berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun." Ada tiga golongan manusia, salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Artinya tidak terus naik nembus ke langit diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya salat orang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, orang yang mengimami satu kaum padahal kaum itu membenci imam ini. Jadi kalau ada imam yang tidak disukai alias dibenci oleh kaumnya, maka dia tidak boleh dijadikan imam. Walaupun dia itu hafid, layak menjadi imam. Kecuali kalau dibencinya itu karena kebaikan-kebaikannya, tidak disukai oleh para ahli maksiat, tidak disukainya oleh para pelaku yang menyimpang, menyimpang dari syariat, para pelaku kebid'ahan, para pelaku kemaksiatan, tukang melakukan dosa umpamanya orang rentenir, dan banyak yang ikut mendukung aktivitas rentenir. Ada ustadz melarang itu, akhirnya ustadz ini dibenci. Rentenir suka sholat? Iya, mungkin suka sholat. Akhirnya sholat ke masjid, aduh imamnya tukang nyindir-nyindir saya. Dia dan anak buahnya akhirnya membenci sang imam. Tapi bencinya itu karena kebenaran yang didakwahkan oleh imam. Maka enggak apa-apa ini mah. Dan setiap orang yang menyampaikan kebenaran pasti dibenci itu. Jangankan kita orang biasa. Para nabi, para rasul, manusia-manusia terbaik dalam dakwahnya dibenci oleh kaumnya. Nabi Muhammad SAW, kurang gimana mulia akhlaknya, kurang gimana lembutnya sikap beliau, tapi dibenci oleh kaumnya. Ya, tapi yang membenci beliau pastilah tidak sholat. Mereka orang kafir, mereka orang musyrik. Tapi ada enggak orang yang tidak suka kepada Nabi SAW? Ada orang-orang munafik. Orang munafik di Madinah banyak itu. Mereka sholat? Mereka sholat. Jadi kalau kebencian kaumnya kepada sang imam karena kebenaran yang disampaikan oleh imam, ya boleh dia tetap layak menjadi imam. Adapun kalau benci karena dia dibenci karena keburukan akhlaknya, dia hafid, dia jadi imam, dia jadi ustadz, tapi tingkah laku sehari-harinya nyebelin. Ustadz itu arogan, ingin dimuliakan. Kalau orang lain ketemu harus salaman, cium tangan, bolak-balik lagi. Kalau ketemu harus nunduk. Wah, akhirnya orang itu tidak disukai. Nah, orang seperti ini yang tidak boleh menjadi imam. Dari sinilah kita mengetahui seorang imam harus menjaga akhlak, menjaga marwah, menjaga nama baiknya, jangan sampai dibenci oleh kaumnya karena keburukan akhlaknya. Ini yang pertama ya.
Kedua, adab yang harus dimiliki oleh seorang imam adalah dia harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat dan sholat berjamaah. Jangan sampai dia tidak faham. Termasuk yang berkaitan dengan hukum-hukum sujud sahwi. Bagaimana kalau dia lupa? Bagaimana kalau dia batal? Bagaimana apakah kelupaannya mengharuskan dia sujud sahwi ataukah tidak? Terus bagaimana cara sujud sahwinya? Terus apakah sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam? Itu kan ada perbedaan tergantung jenis kesalahannya. Tidak semua kesalahan harus sujud sahwi. Seperti umpamanya dia salah baca ayat. Ada ayat yang kelewat. Lalu tidak ada yang meluruskan di kalangan makmumnya. Atau imam itu lupa ayat selanjutnya apa. Akhirnya ruku atau ganti surat. Kesalahan itu tidak harus sujud sahwi. Jadi si imam harus mengetahui aspek fiqih dari sholat. Jangan sampai dia tidak tahu, tidak paham. Saya pun sempat sholat sebuah masjid di luar Jawa ya. Waktu itu ada tabligh akbar di sana. Sholat zuhur. Aripek teh imamnya itu imam tetap. Kita disuruh mah enggak usah jadi imam. Enggak, Bapak aja imam. Bapak orang sini. Saya safar, kalau saya harus dua rakaat harus diqasar gitu. Kalau menjadi imam begitu. Bapak aja, saya makmum 4 rakaat. Ternyata karena gugup dia itu lupa tahiyat awal. Dan ketika di subhanallah kan dia sudah berdiri ya, udah kita ikut berdiri. Dan setelah selesai dia tidak sujud sahwi sebelumnya. Lalu sambil gemetar dia, maaf Pak Ustadz saya gugup, saya tidak pernah mengimami sebanyak ini, masjid penuh gitu. Saya harus gimana? Nah, dia enggak tahu hukum-hukum sujud sahwi. Nah itu menjadikan makmum menjadi ribut. Allah tadi enggak tahiyat awal, enggak sujud sahwi juga. Gimana ini, gimana? Nah gitu. Akhirnya ribut. Ini mengharuskan imam tahu, faham tentang fiqih sholat. Inilah yang kedua. Yang ketiga. Hendaklah imam itu meringankan bacaan sholatnya, tidak memperberat makmum. Jangan dijadikan imam sebagai sholat itu untuk unjuk kemampuan hafalan Qur'annya. Karena dia banyak hafalannya, sholat umpamanya maghrib der baca panjang. Akhirnya hampir isya. Apalagi kalau Senin Kamis. Banyak makmum yang saum. Dia baru takjil aja, kurma atau kue-kue ringan minum, nanti makannya seusai sholat. Maka imam jangan membaca yang panjang-panjang. Kalau di Mekah, di Madinah, imam itu kalau sholat maghrib itu, apalagi Senin Kamis itu cuma baca kuliah kulhu, sudah. Imam tahu bahwa di kalangan makmum banyak yang saum sunnah atau ayamul bid gitu. Karena di sana itu, di Mekah, di Madinah, setiap Senin Kamis itu ada shof yang menyediakan makanan untuk berbuka. Selalu itu, pasti ya. Termasuk ayyamul bid, termasuk hari Arafah atau hari Asyura, kayak gitu selalu.
Ada buka bersama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, selalu itu. Walaupun saum sunnah. Imam tahu, begitu qomat dikumandangkan, yang beliau baca adalah surat-surat yang pendek. Kuliah, kulhu, atau kadang inna atoina sama kulhu allahu ahad. Tidak berpanjang-panjang ya. Berkata Nabi SAW, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihim as-saqim wadh-dha'if wal kabir idza shalla li nafsihi falyutil ma syaa. Apabila salah seorang di antara kalian salat mengimami manusia, hendaklah meringankan salatnya. Maksud meringankan, jangan membaca surah-surah yang terlalu panjang. Karena di tengah mereka ada yang saqim, ada yang dhaif, ada yang tua, ada yang memiliki keperluan. Kalau dia sholat sendirian, silakan sepanjang yang dia mau. Tahajud, silakan kalau sendirian ya. Nah, jadi ringankan. Timbul pertanyaan. Pernah kan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengimami orang sholat isya sampai panjang bingit gitu. Lalu ada orang yang mengeluhkan panjangnya sholat Mu'adz bin Jabal sampai kepada Nabi SAW. Lalu oleh Nabi ditegur, inna minkum al-munafirin, di kalangan kalian ada yang munafir. Munafir itu membuat orang lari dari sholat. Maka kalau kalian menjadi imam, maka hendaklah diringankan. Karena di tengah makmum ada yang sakit, ada yang lemah, ada juga yang tua, dan ada yang punya keperluan. Jadi tidak boleh berlama-lama. Cuma yang menjadi ukuran sebentar atau lamanya itu adalah contoh dari Nabi SAW. Jangan diserahkan kepada hawa nafsu makmum. Kalau makmum pasti setiap sholat inginnya kuliah kulhu gitu kan, subuh juga gitu kan. Bukan itu ukurannya. Tapi yang menjadi ukuran, lihat sholat Nabi SAW dalam mengimami manusia. Apabila seorang imam sudah sholat membaca surat seperti yang dibaca oleh Nabi SAW, lalu ada makmum yang masih protes, maka biarkan. Kata makmum, itu kepanjangan. Kata Nabi SAW, enggak boleh kepanjangan. Kita jawab, Nabi aja membaca surat seperti yang saya baca tadi loh. Ukuran panjang pendek itu bukan tergantung selera makmum, tapi contoh dari Nabi SAW. Itulah adab yang ketiga. Keempat, sebelum sholat makmum itu wajib mengatur dulu saf makmum agar lurus dan rapat. Dan hendaklah si imam itu mengetahui, menghafal lafaz meluruskan dalam bahasa Arab. Jangan sampai salah. Nabi SAW menyatakan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah, dalam riwayat lain min iqamatis sholah. Pas Nabi mau takbir ke lirik, ada orang yang dadanya menonjol. Langsung beliau batalkan, langsung kamu mundur dikit, kamu maju dikit. Gitu. Harus benar rapat dan lurus, ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan saf-saf kalian. Karena lurus nyasof termasuk bagian dari menegakkan sholat. Atau dengan memakai lafad istau wa'tadilu. Istau itu hendaklah diluruskan. Kalau istau tidak harus sufufakum.
Istau, luruskan saf kalian. Kalau sawu sufufakum, luruskan saf kalian pakai sawu. Jangan sampai istau sufufakum, ini orang enggak ngerti bahasa Arab ini. Karena istau itu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Bahasa kitanya intransitif. Bahasa Arabnya fi'il lazim, bukan muta'addi. Yang tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan maf'ulun bih. Jadi istau, istau wa'ta diluruskan, luruskan. Jangan istau sufufakum, aduh keliru. Kalau mau sufufakum, sawu sufufakum. Fa'inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Jadi pernah ada di masjid di Bandung, itu masjidnya besar. Imam menyatakan istau sufufakum, aduh. Untungnya orang-orang banyak awam, enggak ngerti, enggak paham, iya-iya aja gitu. Jadi luruskan dulu saf, ingatkan bahwa kepada makmum bahwa jangan sampai ada yang renggang atau yang bengkok. Kalau ada yang renggang, si setan nyelip di sana. Si setan itu akan masuk ke sana untuk apa? Untuk menggoda. Ingat, setan nyelip di tengah-tengah saf bukan untuk ikut sholat. Setan enggak sholat, malah mengganggu, tapi untuk menggoda. Ada orang dai lagi. Suatu saat saya diundang untuk ngasih tausiah singkat duhur sampai jam 1. Di sebuah kantor, rutin. Di kantor itu setiap hari, hampir setiap hari ba'da sholat zuhur ada tausiah singkat. Sampai jam 1 masuk lagi. Suatu saat saya diundang ke sana, terus si panitia bilang, Ustaz tolong bahas tentang adab sholat jamaah supaya lurus dan rapat. Kenapa? Kemarin ada ustaz di sini yang menjelaskan kalau sholat jamaah harus renggang, jangan rapat. Karena kata Nabi, kalau renggang setan nyelip di tengah-tengah. Biarkan setan ikut sholat, gitu katanya. Salah paham dia. Kata Nabi, jangan renggang, kata orang itu renggangkan. Kata Nabi, nanti setan nyelip-nyelip, orang itu bilang, biarkan setan nyelip, biar ikut sholat. Dia husnudzon kepada setan, tapi suudzon kepada Nabi SAW. Oh ini parah, saya bilang, tahu Ustaz itu kayak gitu, kenapa diundang? Enggak tahu tadinya, kirain benar aja. Jadi ada orang yang seperti itu dalam memahami. Jadi jangan dibiarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam efeknya apa? La tusawwuna sufufakum au la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Wajib kamu luruskan saf-saf kalian atau kalau enggak Allah akan bengkokkan wajah-wajah kalian. Maknanya apa? Maknanya akan Allah pecah belahkan hati-hati kalian. Kalau umpamanya saf tidak lurus, itu hati mereka nanti tidak akrab, tidak nyaman, tidak romantis, tidak saling mengasihi, tidak saling menyayangi. Akhirnya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bertetangga nanti enggak akur juga. Jadi ini adab yang keempat, si makmum harus apa? Si imam harus meluruskan dulu saf makmum. Kita sudah jelaskan keutamaan orang yang rapat saf dan yang menyambung saf. Kalau ada saf umpamanya terputus, renggang, kita nyelip di tengah-tengahnya lalu menutupi celah-celah tersebut. Keutamaannya adalah Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal ladhina yasiluna sufuf.
Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepada orang yang menyambungkan shaf. Kelima, hendaklah imam menempatkan orang-orang berilmu, orang-orang yang hafid di belakang dirinya. Bila perlu panggil itu, antum yang hafid pindah sini. Kamu yang masih hafalannya atau bacaan kurangnya enggak bagus, ingin di belakang imam, enggak tahu diri yang seperti itu. Nanti kalau imam salah enggak bisa ngoreksi, atau imam batal enggak bisa menggantikan. Orang-orang yang di belakang imam adalah orang yang siap menggantikan imam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mengatur seperti itu. Kata beliau, liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha thumman ladhina yalunahum thumman ladhina yalunahum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum wa iyyakum haishatil aswaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, hendaklah mendekat orang-orang yang sudah balig dan orang-orang yang berakal. Hendaklah mendekat kepadaku di belakangku orang-orang yang sudah balig dan berakal. Mana balig sudah memahami hukum-hukum sholat. Mana berakal adalah orang itu bisa menggantikan posisi imam ketika imam batal. Kemudian barulah yang berikutnya, jangan bengkok-bengkok. Nanti hati kalian akan berbeda-beda dan jauhi hiruk-pikuk seperti keributan di pasar. Di pasar kan kita pasti ribut ya, mendengar orang teriak, mendengar orang bertransaksi, jual beli, nawar begini, ada yang ngobrol begini begitu, hiruk pikuk di pasar. Hindarkan hiruk pikuk itu ketika ada di masjid. Jadi Nabi SAW sebelum sholatnya menempatkan orang-orang tertentu di belakangnya yang bisa menggantikan posisi imam kalau imam batal, atau mengoreksi kesalahan imam atau kalau imam salah, atau mengingatkan imam di saat imam lupa bacaan. Jangan mentang-mentang imam, ah ini mah hafid, gak akan salah lah. Emang imam itu malaikat apa? Imam itu manusia, suka lupa. Jangankan orang biasa, Nabi aja suka lupa walaupun dalam sholat. Pernah enggak Nabi lupa? Pernahlah. Kalau Nabi enggak pernah lupa, enggak akan ada syariat sujud sahwi. Salah satu hikmah Allah melupakan Nabi di dalam sholat, lahirnya syariat sujud sahwi. Apalagi selain Nabi, ada lupanya ya pastilah ada lupanya ya. Jadi tetap butuh orang yang mengingatkan atau yang mengoreksi ketika imam salah. Inilah yang kelima. Keenam, hendaklah imam meletakkan sutroh di depannya. Apa itu sutra? Sutra itu pembatas. Adapun makmum, makmum tidak wajib untuk memasang sutra. Sutra itu hanya wajib bagi dua orang. Pertama bagi imam, kedua bagi orang yang sholat sendirian. Harus ada sutra, walaupun enggak ada orang. Walaupun di tengah padang pasir yang sepi. Para ulama menyatakan kalau toh di padang pasir bikin sutra walaupun batu yang ditumpuk-tumpuk atau pasir yang digunduk-gundukkan atau menghadap ke kuda yang menjadi tunggangannya. Saking apa? Saking wajibnya ini sutra. Sutra itu hak Allah yang harus ditunaikan. Walaupun kita sholat sendirian di kamar, cekrek di kunci pintu, gak akan mungkin ada orang masuk gitu. Tetaplah menghadap sutra.
Sutranya bisa berupa dinding, bisa berupa benda apapun, kursi, meja atau apapun ya. Orang juga boleh, yang sedang duduk boleh. Berkata Nabi SAW, la tusalli illa ila sutrah. Wala tada ahadan yamuru baina yadaika fa in aba fal yuqatil fa inna ma'ahul qarin. Jangan kamu sholat kecuali menghadap sutrah. Dalam riwayatin, fal tadnu min. Mendekatlah kamu ke sutra. Jangan sampai sutranya 2 meter di hadapan kita. Enggak, tapi sebatas tempat sujud. Jangan kamu biarkan seorang pun lewat di hadapanmu ketika sholat. Kalau ada yang lewat, tahan. Kalau dia enggan, tak mau ditahan, perangi. Karena bersamaan dengan dia ada jin korinnya. Orang itu dituntun oleh jin korinnya untuk lewat di hadapan orang yang sholat, tahan. Kalau kekeh, padahal banyak tempat untuk lewat gitu, perangi dia. Karena dia adalah setan. Jadi hadis ini menunjukkan wajibnya kita memasang sutra. Lalu ada yang nyerang, itu ada kesan atau sama seolah-olah menyembah sutra. Ya tidak. Niat kita sholat menyembah Allah. Kenapa pakai sutra? Nabi yang perintahkan. Sama dengan kita sholat menghadap Ka'bah. Apakah kita menyembah Ka'bah? Tidak. Siapa orang yang sholat menghadap Ka'bah dengan niat menyembah Ka'bah, dia musyrik. Kenapa kamu sholat menghadap Ka'bah? Saya sembah dia karena agungnya Ka'bah. Saya sujud untuk mengagungkan Ka'bah. Dia musyrik. Tidak boleh. Niat sujudnya, rukunya, sholatnya kepada Allah. Kenapa menghadap Ka'bah? Allah yang perintahkan. Bukan karena menyembah Ka'bah seperti anggapan orang-orang non-muslim. Oh, katanya orang Islam itu disebutnya monoteism. Monoteism itu memiliki satu Tuhan, menyembah satu Tuhan. Nyembah ke batu. Para penyembah batu untuk kaum muslimin itu gitu. Karena apa? Mereka menganggap kita menyembah Ka'bah. Salah. Kita menyembah Allah, tapi menyembah Allahnya dengan cara salah satunya menghadap ke Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Apa hikmahnya? Hikmahnya semua kaum muslimin di dunia bersatu. Semua kaum muslimin di dunia sama arah sholatnya, tidak ada perselisihan, tidak ada ikhtilaf. Nih sholatnya kita menghadap kemana nih? Kalau umpah oleh Allah dibebaskan, silakan kamu sholat kepadaku ke arah mana saja yang kamu kehendaki. Dari buta tuh ya. Ketika kamu berjamaah, saya mau menghadap ke utara, saya menghadap ke timur, ke barat, ke selatan. Oh gawat tuh. Gak akan ada persatuan kaum muslimin. Tapi kalau kaum muslimin ketika sholat menghadap Ka'bah atas perintah Allah, aman. Ada satu kasus, saya punya kawan di Belanda. Orang Indonesia, tapi dia tinggal di Belanda. Dia bilang ke saya, Ustaz, ketika saya diutus untuk dakwah di sebuah negara di Amerika Latin, di negara itu banyak orang-orang berasal dari Jawa. Dan banyak bahasa Jawa di sana. Tahu negara apa? Yang ada Rut Gulit Gening. Tahu Rut Gulit? Oh, kalian tidak kenalnya. Itu zaman baheula pesepak bola. Suriname. Itu negara di Amerika Latin. Kebanyakan dari Jawa. Mungkin didoktrin oleh kiainya. Kalau sholat harus ngulon. Karena Ka'bah ada di Kulon. Kulon itu apa? Barat. Itu doktrin itu tertanam terus. Memang kita karena ada di Indonesia dan arah kiblat ada di mana? Di Kulon, Kulon teh barat, kita menghadap ke barat. Tapi ketika pindah ke Amerika, Amerika Latin, Ka'bah ada di arah timur, ya enggak? Jadi harusnya menghadap ke timur, karena Ka'bah ada di timur. Dan mereka ke barat.
musola teh masjid itu mengarah ke timur, dia tetap aja ke barat. Kenapa? Guru saya dulu, orang tua saya oleh guru-gurunya dikatakan sholat wajib ngulon, kalau nggak ngulon nggak sah. Tetap aja ke kulon. Padahal berada di daerah daerah Amerika yang arah kiblatnya ke timur. Wah, susah tuh didakwahinya, kena doktrin. Makanya mestinya kiai-kiainya mengajarkan kita wajib sholat menghadap Ka'bah. Dan Ka'bah ada di kulon, ada di barat. Tapi kalau kita nanti pindah ke Eropa, ke Amerika, sebelah barat Mekah, ya harus menghadap ke timur gitu. Harusnya kan begitu. Nah, adalah perselisihan di sana gara-gara salah paham. Jadi sekali lagi, sholat hendaklah menghadap sutrah, mengarah ke kiblat. Di depan kita tetapkan sutrah. Itu hak Allah Azza wa Jalla, walaupun dia dipastikan tak ada orang yang lewat. Umpamanya kita sholat masuk ke masjid jam 9. Untuk apa masjid jam 9? Ya mungkin kita mau sholat duha, mau baca Al-Quran, mau zikir, mau doa, daripada di rumah, daripada jalan-jalan udah ke masjid. Lalu sholat, boh tahiyatul masjid, boh sholat duha, terus di tengah-tengah. Ah, gak akan ada orang, gak pernah ada orang masuk masjid jam segini. Lalu sholat, tetap sholatnya harus masang sutrah. Ya. Makanya di masjid kita, di masjid-masjid sunnah pasti ada sutrah. Alhamdulillah di beberapa masjid umum juga ada ya sutra. Lalu di sutra itu ada tulisan hadis Nabi riwayat Imam Muslim, la tusallu illa ila sutra. Jangan kamu sholat kecuali menghadap sutra. Cuma sayang, ada sayangnya. Di beberapa masjid sutra nate pendek. Enggak layak dijadikan sutra. Sutra itu minimal tingginya satu hasta ya. Tapi lumayanlah, sudah ada kemajuan. Jadi imam wajib masang sutroh di depannya. Kecuali kalau di depannya sudah ada dinding, ya udah. Tapi kalau antara dia dengan dinding itu jauh seperti di sini. Ini imam di sini ke jarak ke sutroh 3 meter ke dinding. Maka dinding ini enggak bisa jadi sutroh. Letakkan sutroh di depan imam tadi ya. Inilah adab yang ke-6. Ketujuh. Seusai sholat, hendaklah imam membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarokta ya dzal jalalil ikram.

0: depan. Balikan badan kita mungkin ke sebelah kanan, makmum ada di sebelah kanan kita, atau kita menghadap ke arah makmum. Lalu berzikirlah, ya. Ini di antara beberapa adab yang harus diperhatikan oleh seorang imam ketika memimpin sholat. Ya, cukup sampai di sini aja dulu. Kita buka sesi tanya jawab. Cung, siapa yang mau nanya? Din. Siapa namanya? Ujang.
1: Assalamualaikum, Zar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ana Elzar dari Buah Batu.
0: Mau nanya, mau ditanya?
1: Boleh ditanya,
0: Zar? Ah, ditanya. Sebutkan tiga saja di antara adab menjadi imam.
1: Yang pertama, apakah dirinya berhak untuk menjadi imam? Kedua, imam harus tahu fikih-fikih tentang masalah sholat dan hukum-hukumnya. Yang ketiga, imam harus meringankan bacaannya di kondisi tertentu.
0: Taib, barakallahu fik sudah. Sini. Cung, siapa lagi? Itu yang kacamata. Mau nanya, mau ditanya?
2: Mau ditanya, Zat.
0: Nama?
2: Hisham dari Bekasi.
0: Hisham dari Bekasi. Siapa aja yang layak jadi imam?
2: Raja atau pemimpin mempunyai hak menjadi imam di daerah kekuasaannya.
0: Terus

0: tahu hukum-hukum sholat dan hukum saat menjadi imam?
1: Ya, paling banyak hafalannya. Terus tamu boleh?
0: Tamu tidak boleh menjadi imam.
1: Terus yang boleh siapa?
0: Pemimpin atau?
1: Bukan. Lawan dari tamu apa? Lawan dari tamu apa?
0: Tuan rumah.
1: Tuan rumah, iya tuan rumah. Barakallahu fiik. Sini. Cung. Ini nih yang pakai kopiah. Ini. Siapa?
0: Muhammad.
1: Dari?
0: Dari Pelabuhan. Pelabuhan Ratu.
1: Pelabuhan Ratu. Mau makna nanya mau ditanya?
0: Ditanya.
1: Siapa yang tidak boleh jadi imam?
0: Orang yang dibenci.
1: Dibenci oleh?
0: Dibenci oleh warga karena kelakuannya.
1: Oleh siapa?
0: Oleh warga.
1: Oleh?
0: Oleh warga dan orang-orang.
1: Oleh orang. Ya iya oleh orang. Ya orang itu siapa? Dibenci oleh?
0: Oleh jemaah.
1: Oleh jemaah. Kalau ustad baik, tapi dibenci oleh orang-orang yang fasik, yang ahli maksiat. Boleh jadi imam?
0: Boleh.
1: Kenapa kan dibenci? Ya sudah, bingung dia. Sebenarnya ngerti cuma tidak bisa mengungkapkannya. Sini, siapa lagi? Din, Din, Din.

0: setahunan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Azka dari Cimahi.
0: Mau ditanya, mau nanya?
1: Mau ditanya.
0: Matre semua. Sebutkan sisa dari adab-adab menjadi imam selain yang tadi sudah disebutkan.
1: Sebelum sholat, imam harus memastikan saf makmum lurus. Dan imam harus hafal lafaz istawwa tadilu dan sawu sufufakum bain atas fiatas sufuf minta maaf sholat. Hendaknya imam menyuruh para hifaz untuk di belakangnya. Imam harus memakai sutra. Selesai sholat, imam harus membaca istighfar dan Allahumma antas salam wa minkas salam. Lalu imam menghadap kepada para makmum.
0: Udah. Sekarang siapa yang ingin nanya? Din. Assalamualaikum.
2: Abik dari Cimahi. Saat saat salat fardu di shaf yang ada tiangnya biasanya dikosongkan. Tapi saat salat tarawih atau yang lainnya kenapa tetap diisi?
0: Tay barakallahu fiik. Ketika di sebuah masjid ada tiang, hendaklah tiang itu dikosongkan. Shaf yang ada tiangnya hendaklah dikosongkan supaya shaf tidak terputus. Lewati saja terus di belakangnya. Terus kenapa waktu sholat tarawih diisi gitu? Karena penuh. Kalau penuh di dalam bersak-desakan, di luar juga penuh. Daripada di luar lebih baik di dalam walaupun saf terputus, asal jangan sendirian. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga banyak tiang. Diisi enggak? Diisi antara tiang-tiang. Pertama karena memang penuh. Setiap sholat itu bukan hanya di dalam masjid tapi di luar sampai ke jalan-jalan juga penuh. Daripada kosong ya lebih baik kemudian diisi. Cuma saf antar tiang itu tidak sendirian. Ada beberapa puluh atau ratus orang. Jadi kalau kondisi masjid penuh umpamanya ya boleh gak apa-apa. Tapi kalau kondisi masjid itu masih kosong tanpa membuat saf di tiang tetap mencukupi, maka hendaklah saf yang ada tiangnya itu dilewat saja supaya tidak ada saf yang terputus ya. Wallahu a'lam. Cung lagi. Siapa?
1: Aiman dari Cimahi.

0: Apa pertanyaan Aiman?
1: Ketika kita sedang sholat dan bacaan imamnya makhraj hurufnya berantakan, apakah kita boleh membatalkan sholatnya dan sholat di tempat lain?
0: Aiman nanya, kalau imam bacanya berantakan tajwid makhrajnya, apa terus ikut atau batalkan sholat di tempat lain? Sholat tempat lain akan keburu selesai ya tuhnya. Kalau imam salah bacaan, tajwid makhrajnya tidak benar, apa sikap kita? Pertama, kalau yang tidak benar itu bacaan Fatihah, lalu kesalahannya itu sampai merubah makna, menyebabkan Fatihahnya tidak benar, maka tidak sah sholatnya. Dan kita ada di belakangnya, hendaklah kita menggeser imam itu, menggantikan imam itu. Karena akan menyebabkan sholat dia tidak sah. Kalau sholat dia tidak sah, keimamannya juga tidak sah. Kalau imam salah baca Fatihah yang menyebabkan makna dari Al-Fatihah tersebut berubah, maka tidak boleh bermakmum ke orang seperti itu. Kalau dia imam tetap di masjid itu, kita tahu jangan sholat di masjid itu. Kalau imam itu enggak mau diganti gitu kan, ada imamnya orang tua sepuh atau keluarga wakif yang mewakafkan masjid itu, dia ingin jadi imam terus padahal enggak benar tuh bacaannya. Ya jangan sholat di sana. Cari masjid lain. Tapi kalau umpamanya kita lewat di jalan terus azan maghrib gitu, kita ke masjid ternyata imamnya salah, kita enggak tahu. Terus yang salah itu bacaan Fatihahnya fatal, menyebabkan tidak sah, maka kita nanti sholat lagi untuk diri kita sendiri. Karena kalau Fatihahnya salah arti, salah baca, imam itu tidak sah, tidak sah juga keimamannya. Kita sholat aja lagi sendirian, ya. Adapun kalau kesalahan imam itu, ketika Fatihah, karena Fatihah terus diulang-ulang, benar bacaannya. Ada salah-salah dikit tapi tidak mengubah arti, maka teruslah sholat. Pas kesalahan pada waktu surat, maka karena surat hukumnya sunnah, tidak dibaca pun tidak apa-apa. Jadi kalau dia salah ketika membaca surat, ya dikoreksi, tidak bisa karena memang dia tidak belajar gitu ya. Akhirnya terus, maka boleh terus sampai selesai. Selama bacaan Fatihah imam itu tidak merubah arti. Kesalahannya tidak merubah arti. Maka terus saja ya. Nanti lain kali jangan lagi sholat di sana. Cari masjid yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Cung lagi. Jumat depan aja ya kita lanjut. Sekarang cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Slim, tong kamar mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah. merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, satu-satunya bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Fadfar walidiniha. Fadfar bidzatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak, kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat bisa ya. Tidak bertolak belakang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar. Alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan. Ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Orang bisa ambekan mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri, apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, "Wan nafsu katifli." Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu, tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti bujang. Nanti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz, ora percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nanti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustadz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenisnya apa? Pahit. Neknya ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa gak? Bisa. Mati apa orang? Urip mbok? Ya, jere so nyuno kono ngerokok mati. Jere sapa lah, lombo. Ya. Ora bisa mikir lho, gue mau 12 jam ora mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang ceritane alhamdulillah bojoku ngerokok, ora ana. Ya. Yeah. Buktine oh istri saya diem saja, kuwi ora diem, kuwi senep. Ya, Arab ngomong orang wani, ya. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan, masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue 300 ribu, masya Allah. Ping 10 tahun bisa gue kaji gue. Coba bayangkan 300 ribu kali 12 kali 10 piran jajal. Akeh mo bisa gue mangkat kaji. Ya, yeah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka.

seluasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha biaydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Al-alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa inna laka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah

0: apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari, dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat ya." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin-bakhin?" Wahai Umair, apa yang buat surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal, jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hamba. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak

0: dihitung saking banyaknya. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang sabar itu dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat, dunia akhirat. Saya tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda gak terima. Dan Rasulullah SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak Fulan gak mungkin dapat hidayah Fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka.
2: Pers.